0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raiso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan

Negeri Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikut kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar.

0: Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singa Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: hanya kaulah arti.
1: Stop kak, stop, stop, stop. Jangan buang sampah di situ.
2: Hei, kenapa melarang aku? Justru ini kesempatan baik buang sampah. Nanti kan sampahnya hanyut juga di bawah air hujan ke laut.
1: Ini deh kebiasaan yang buruk. Kamu tahu nggak sih, salah satu penyebab banjir saat musim hujan, ya ini, karena seenaknya buang sampah sembarangan di sungai.
2: Oh gitu ya, maaf deh, maaf.
3: Mari sama-sama menjaga kebersihan sungai. Kalau tidak, banjir mengancam kita.
4: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.
3: Lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Naungan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Nah, dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Barton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal.
5: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
1: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Baik pendengar, integritas dan budaya anti korupsi ini sebenarnya tidak dibangun ketika seseorang sudah menduduki suatu jabatan tertentu ya, tapi juga bisa dibina begitu sejak dini dari lingkungan keluarga, sekolah dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini generasi muda perlu dibekali keberanian untuk jujur, bertanggung jawab, menolak praktik yang tidak benar, dan memahami bahwa korupsi itu bukan hanya soal mengambil uang negara saja ya. Dalam skup kecilnya ada juga yang mungkin disebut dengan korupsi. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik begitu di dialog interaktif Hai Bali Kenken yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini, yaitu membangun generasi muda berintegritas dan berbudaya anti gratifikasi bersama penyuluh anti korupsi atau Paksi Buleleng Bali ya. Beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita langsung saja sapa Imade Moga Karisma. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Sasyastu.
0: Om Sasyastu. Terima kasih Pak Made ya sudah ya. Hadir nggih di tengah-tengah kita. Nah, kita membahas topik yang cukup menarik sebenarnya, dan mungkin banyak di antara kita ya yang belum tahu begitu ya makna gratifikasi ini. Mungkin banyak dilakukan tapi kita tidak sadar ya. Nah, untuk itu mungkin kita akan bahas seperti apa begitu ya praktek-prakteknya yang dilarang atau mungkin termasuk hal yang melanggar begitu. Nah, untuk Pak Made Moga Karisma mungkin bisa menjelaskan begitu ya, kalau kita bicara tentang generasi berintegritas begitu, kalau dari kacamata Bapak ini seperti apa sih sosok yang dimaksud?
1: Baik, Om Sasyastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam nama budaya, mogeknya sehat selalu, penonton dan juga pendengar, baik di kanal YouTube, RRI, Singaraja begitu. Jadi ketika, ini berat nih pagi-pagi ngomongnya,
0: iya,
1: tapi kita bawa fun saja bahwa generasi yang berintegritas itu tentunya generasi yang memiliki 9 nilai integritas. Jadi kalau kita singkat di Paksi itu, penyuluh anti korupsi itu, ada yang namanya Jumat bersepeda kakak begitu ya. Ada nilai-nilainya di sana 9 itu, dan nilai-nilai dominan itu yang harus kita miliki adalah jujur dulu. Nah, ini yang memang perlu kita pupuk di generasi muda kita yang ada di seluruh Bali ya, bahkan di seluruh Indonesia, bahwa jujur, mandiri, tanggung jawab itu harus menjadi hal-hal yang selalu dikedepankan, kerja keras, peduli, sederhana dan seterusnya ya. Ini bagi kami di penyuluh anti korupsi bahwa integritas ini menjadi sesuatu yang sangat mahal di era-era saat ini ya. Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
0: pejabat
1: atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu

0: di perizinan capil lah, mengurus KTP dan seterusnya ya. Nah, ketika proses pengurusan itu tidak ada meeting of mind, saya dengan mbaknya tidak ada meeting of mind. Terus tiba-tiba di meja saya ada hamper saja, isi kata-kata terima kasih sudah membantu mengurusi dan seterusnya. Nah, padahal kita tidak ada meeting of mind, itu gratifikasi mbak, tidak boleh diterima. Hal pertama yang dilakukan harus ditolak dulu. Tolak, tolaknya bagaimana? Banyak caranya. Lapor ke unit pengendalian gratifikasi, lapor di GUL, ada namanya aplikasi KPK yang namanya GUL ya. Itu bisa dilapor di sana. Karena begini, apabila itu melewati durasinya, ini sesuai dengan ketentuan Perkom yang baru ya, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, 20 hari kerja itu wajib dilaporkan. Nah, kalau melewati itu, berlakulah pasal 12B yang sebelumnya. Gratifikasi dianggap suap. Nah, di situ baru muncul tindak pidananya nanti. Ini yang banyak. Ini kenapa saya ingin sampaikan sekarang dari sisi aturan yang baru, sebenarnya sudah di Januari begitu ya. Ini ada aturan baru yang 5 poin perubahan utamanya itu berkaitan masalah nilai. Nilai yang wajar ya, dikategorikan wajar, tidak wajib lapor. Dan di atas itu, kemudian bagaimana status benda yang kalau dijadikan alat gratifikasi, durasinya, kemudian penguatan UPG-nya, unit pengendalian gratifikasi yang ada, mungkin di sini ada di inspektorat, di APHRA, aparat penegak hukum. Itu beratnya. Nah, contoh-contoh realnya adalah kebiasaan-kebiasaan tanam budi, Niki. Nah, tanam budi. Padahal sebenarnya kita sering mengira itu bahwa ya udahlah ini kan
1: apresiasi
0: budi baik dan seterusnya. Tapi di balik itu kita tidak bisa menjamin itu hanya sebatas apresiasi saja. Salah satu contohnya, misalnya pemberian coklat pada hari-hari tertentu kepada guru misalnya.
1: Wah,
0: ya kan? Iya. Lah ya, kemudian iya. Lulus anaknya ujian atau apa, memberikan apresiasi kepada pelatihnya atau gurunya.
1: Oke.
0: Terlihat seperti budi pekerti yang luar biasa baik. Tetapi di balik itu tidak semua anak kan memperlakukan hal yang sama. Jadi ada kekhawatiran guru juga memiliki subjektivitas, oh ini gak pernah ngasih aku ini dan seterusnya. Kan ada kekhawatiran seperti itu. Jadi sebaiknya ya sudah tidak saja. Karena di sisi ini ASN, baik guru, perawat dan seterusnya, kita kan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab ya. Kemudian ketika itu menghasilkan prestasi, sebenarnya sudah cukup banggakan untuk itu gitu loh. Nah, ini bukannya saya mengesampingkan cara berbudi pekerti yang baik, tetapi kami memikirkan lebih besar ke arah yakinkah ini bisa kita save begitu loh. Dalam arti ya pembelajaran untuk anak penting, nilai simpati, empati, tetapi menjaga kredibilitas. Oh bisa aja, oh dikasih aja coklat, besok aja dikasih deh aku nilai 10. Bagaimana kalau muncul statement seperti itu? Kan ini namanya dunia yang sudah sangat unlimited, tanpa batas ya, unborderless lah bahasanya. Borderless ya Bu. Nah, ini kan menyebabkan kita menjadi banyak bisa memiliki prasangka atau pikiran. Nah, itu contoh-contoh real yang sehari-hari.
1: Gitu. Karena konteksnya itu adalah ucapan terima kasih.
0: Sebenarnya seperti itu.
1: Ya, apresiasi.
0: Sebenarnya seperti itu.
1: Iya. Baik. Nah, kalau dari Pak Mbak sendiri melihat apa nih tantangan terbesar begitu dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi muda saat ini ya?
0: Komparasi, Mbak.
1: Komparasi?
0: Ya, komparasi. Aku sudah rajin, aku sudah jujur, aku sudah sederhana, aku sudah mandiri, aku sudah bekerja keras. Dia tidak melakukan yang aku lakukan, tapi dia berhasil. Itu terjadi. Dalam tanda petik ya, spesifikasi TikTok lah bahasanya ini kan. Spek TikToknya, kok dia gak seperti itu toh, dia berhasil padahal aku mencoba menanamkan nilai integritas. Guys, integritas itu yang tahu hanya dirimu dan Tuhan. Yang lain berbuat baik pun kadang-kadang kita dikira tidak baik kan.

0: tidak semua kita bisa paksa penilaian orang. Tetapi dalam hal ini, yang menurut saya paling keras tantangan untuk mewujudkan generasi yang berintegritas itu adalah melakukan proses membandingkan diri. Di situ dia ditantang dan udah coba nih untuk jujur.
1: Mm-mm.
0: Wah, jujur dapat nilai 7. Teman saling contek, dapat nilai 10. Ngapain aku jujur? Komparasi.
1: Baik, jadi gak yakin sama
0: diri sendiri. Coba buktikan, tanya kepada dia aja dapat 10 gara-gara gini, masa aku gak boleh? Masa aku gak boleh? Nah. Di sini inilah proses komparasi ini, membandingkan effort yang dilakukan sendiri dengan resultnya yang tidak terlalu besar, sedangkan yang lain effortnya tidak terlalu tapi hasilnya maksimal. Ini kan jangankan di dunia pembelajaran akademisi ya, anak-anak seperti itu. Di dunia kerja kan ada yang sudah effort akhirnya mengubah idealismenya karena melihat yang tidak ini menjadi mendapatkan posisi. Nah, ini kan memang sulit untuk mengatakan diri berintegritas atau menjaga integritas nih, Mbok.
1: Iya.
0: Memang sulit, Mbok. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kan yang tahu proses integritasmu kamu dengan yang di atas nih.
1: Mm-hmm.
0: Saya yakin yang di atas tidak akan tidur nih. Pasti ada waktunya, pasti akan memberikan proses yang lebih bagus begitu.
1: Iya. Nah, kalau menurut Pak Made juga lingkungan ini berpengaruh nggak terhadap pembentukan karakter integritas anak?
0: Banget, banget, Mbok. Membiasakan diri untuk berdiri jam 10 mendengarkan lagu Indonesia Raya itu proses loh. Salah satu contoh, itu lingkungan tuh. Kalau di lingkungannya tidak melakukan itu, dia bakal cuek-cuek aja, ya nggak? Nah, sekarang kan kita sudah mulai membiasakan diri teng jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Iya.
0: Ya kan. Lingkungan kita ketika mereka semua sigap berdiri, pasti kita ikut. Nggak mungkin duduk.
1: Iya, betul.
0: Ya, seperti itu salah satu contohnya. Ya kan? Nah, jadi ini tidak bisa kita lepaskan, memang integritas itu pure murni dari dalam diri. Ya, ujiannya, gangguannya, penguatannya berasal dari luar. Ketika kita mampu tegak lulus jujur gitu ya. Ya sudah pasti bakal jujur ya, walaupun hasil akhir misalnya kita dapat nilai yang kecil begitu. Tapi ketika kita jujur, mahal mau nilainya, mahal nilainya. Itu ya, itu yang perlu kita tekankan di era saat ini.
1: Ya. Gitu. Baik di lingkungan sekolah, keluarga juga itu ya, harus mulai.
0: Iya, iya. Di keluarga juga harus mulai. Apapun, jujur berarti yang punya anak baru kelas 1 SD. Nah, apapun yang terjadi di kelasmu, ceritain sama bapak. Jujur aja kalau misalnya kamu tidak sengaja ngambil pensil teman, terus tidak sengaja kamu masukkan ke tas misalnya atau tak pensilmu, besok kembalikan dan sampaikan permintaan maaf. Salah satu contoh seperti itu. Jujur nih yang paling, di rumah dia ngaku sampai nangis gitu misalnya. Ya udah besok kamu kembalikan, kamu minta maaf, bilang kamu tidak sengaja. Kamu kan banyak punya pensil. Nah, misal seperti itu. Nika kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang yang jujur, tulus, seken, mengabdi dan seterusnya. Itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya benar itu, yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih lebih mengertilah tentang integritas ini gitu.
1: Iya, tapi kadang di lingkungan juga ya, kejujuran itu malah bisa jadi suatu hal yang membuat kita dikucilkan ketika memang lingkungannya mungkin sebagian besar itu tidak jujur ya. Nah, itu bisa jadi juga membuat bumerang buat anak-anak. Apa yang bisa dilakukan anak-anak nih Pak Madini ketika begitu ya mereka melihat sebuah ketidakjujuran namun takut untuk mengutarakannya karena takut dilawan teman-temannya misalnya dibully kan?
0: Ya, sadar atau tidak, Bali menurut beberapa riset itu cukup tinggi nilai potensi stres generasi mudanya dan bunuh diri ya kalau tidak salah itu. Nah, itu di beberapa riset tuh cukup tinggi ya. Kemudian

0: Jika dilihat itu adalah dari proses yang tadi membandingkan diri, aku nggak bisa, dia nggak bisa, dan seterusnya, ya kan? Ini kalau menurut saya sesuatu yang berkaitan. Ketika dari awal kita tidak bisa menanamkan nilai dan rasa syukur terhadap integritas yang kita miliki, kalau kita jujur, toh hasil akhirnya misalnya nilai kecil, ya kita syukuri. Nggak usah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena prosesmu berbeda, start awalmu berbeda. Nah, di sini pentingnya adalah bagaimana orang tua menguatkan anaknya. Ya, pentingnya si kakak atau si adik mendorong juga, sama-sama saling menguatkan bahwa kejujuran, nilai integritas, walaupun nilainya kecil, sudah sangat banyak contoh begitu ya. Mereka yang berproses dengan kejujuran tuh hasil akhirnya jauh lebih bagus. Di kuliah sekarang kan yang di SMA yang apa yang kita hadapi sekarang? Bagaimana AI menyelesaikan tugas mereka?
1: Betul.
0: Kan? Bagaimana AI yang sudah sangat cerdas dan regeneratif ini mampu membuat anak-anak itu dalam tanda petik bisa melakukan plagiat dan seterusnya. Sarananya ada, kalau salah gunakan nih. AI itu kalau disalahgunakan ke sarana yang bisa untuk membuat, kita bisa lihat lah video-video sekarang macam-macam tuh kan, wajah kita padahal kita tidak pernah berbicara seperti itu aja bisa. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi dari diri sendiri dulu meyakini bahwa ya sudah, kalau memang kemampuan saya di titik itu, saya di titik itu, saya syukuri, tetapi saya akan terus belajar. Kejujuran buat saya ini penting, karena yang sekarang nilai kejujuran ini sangat penting, Mbak. Jujur, saya bilang nilai kejujuran ini sangat penting sampai di tahap akhir pun. Karena apa? Kayaknya di masyarakat sekarang nilai kepercayaan itu terhadap institusi, lembaga, profesi itu sangat apa kecil, ya? Iya, sangat kecil dan tebal-tebal gitu. Sekensinya dokternya bisa itu kan gurunya cara ya paling gitu kan. Bagaimana kita melihat kredibilitas, integritas orang itu memang harus di akhirnya, di goal terakhir, walaupun kita secerdas apapun, skillful apapun, integritas kita yang menjadi kunci utama terakhir. Itu yang dijadikan penilaian oleh orang banyak.
1: Harus dibuktikan
0: betul,
1: juga ya.
0: Betul.
1: Tidak cuma ucapan begitu, saya jujur dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga pelajaran untuk orang tua ketika mengurangi untuk menghakimi anak ya. Ketika mungkin tidak berhasil, tidak seperti temannya, jangan membandingkan.
0: Betul.
1: Jadi juga kadang anak-anak sekarang fenomenanya mereka takut jujur karena takut
0: dimarah.
1: Orang tua marah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ada pressure yang anak-anak rasakan, aduh di sekolah saya sudah tidak bisa mendapatkan nilai, dimarah guru, sampai di rumah ini dimarah orang tua.
1: Nah,
0: kan sebenarnya sangat salah pandangan itu gitu loh. Karena kemampuan orang-orang kan berbeda-beda. Mungkin pada sisi itu dia kecil. Besok pada saat tes olahraga dia yang paling besar, bagaimana? Harus juga diapresiasi kan? Harus juga disupport kan? Maka dari itu pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada para orang tua dalam rangka melatih integritas anak-anak, menanamkan nilai integritas anak-anak itu, diberikan juga contoh, diberikan juga pemahaman gitu loh. Angka yang dikejar dengan proses yang tidak baik menjadi angka yang tidak baik. Misalnya ini lagi ini nyontek begitu kan, dapat 100 itu gak baik juga. Karena dia akan menghalalkan nyontek berikutnya, kan gitu jadinya. Tapi ketika anak sudah melakukan kejujuran, dapat 7, diapresiasi, dia dapat 7, maka kata-kata yang kita sampaikan, kalau kamu jujur, nilai berapapun ini yang bapak senang, asalkan kamu jujur. Besok dapat 100 anaknya, misalnya yang lain begitu, wih 100 dapat ya, gimana cara kamu nyontek? Kan jadinya ada kesalahan pada diri orang tua kan.
1: Iya benar.
0: Itu, nah dari menurut saya tuh lingkungan yang paling dekat menanamkan itu ya orang
1: keluarga,
0: tua, keluarga.
1: Ya, keluarga, iya. Gitu. Jadi tumbuh juga percaya diri anak.
0: Benar. Gitu
1: ya. Oke, menarik sekali pendengar. Kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita ya, dan juga kami tunggu atensi Anda, silakan yang ingin bergabung saat lagi, tetaplah bersama kami Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Mak, mak, aku habis dari warung.
1: Wah, beli apa nak?
0: Beli permen, tapi aku dapat bonus.
1: Bonus? Dari siapa?
0: Dari ibu warungnya. Kayaknya salah ngasih kembalian deh. Lebih 1000. Hehe.
1: Itu bukan bonus namanya nak. Itu namanya rejeki yang salah alamat.
0: Cuma 1000 doang kok mak.
1: Kalau 1000-nya sekarang diambil, besok lagi 1000, kan lama-lama bisa jadi
0: sultan.
1: Bukan sultan nak, tapi jadi koruptor kecil.
0: Aku gak mau jadi koruptor mak.
1: Makanya ayo balikin, orang jujur itu keren loh.
0: Sama, sekarang aku bakal kembaliin kembaliannya ya.
2: Korupsi bisa dimulai dari hal kecil. Yuk biasakan ajari anak jujur sejak dini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.
1: Iya, masih di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken ya. Masih dengan topik kita membangun generasi muda berintegritas dan berbudaya anti gratifikasi. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya. Kami nantikan 24644 sudah yang bergabung ya, Pak. Mari kita sapa. Ya. Halo. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Swastiastu, selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa?
4: Ya, dengan Pak Putu.
1: Pak Putu,
4: ya.
1: Durus Bapak Putu, silakan.
4: Ya, oke, minta tolong langsung menuju narasumber ya.
5: Oke, silakan.
4: Ya, Swastiastu Pak.
5: Oke, Swastiastu Bapak.
4: Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putu Mahardika ya.
5: Oke.
4: Bapak. Mohon maaf Bapak penyuluh dalam masalah korupsi.
5: Iya.
4: Ya, perkenal. Nanti saya sampaikan di sini saya. Nih, saya maaf apalagi ruang publik ini. Ruang publik ini kemudian.

0: miten tullut hammassa protsiin. Olla semmoinen saaja sanat perhattiin, missä oli vaan siellä kropsiin ja siitä abisabisiin ja parhaalissa liitä pakar-pakar penulis-penulis sejarah latar belakangnya korupsi di Indonesia yang mulai Indonesia merdeka zaman Belanda telah merdeka lama reformasi sekarang ini tidak habis-habisnya membahas masalah korupsi semakin merajalela. Inilah rasa keprihatinan saya secara mendalam. Ya, mengapa saya menyampaikan begini? Ya, aparat-aparat menegak hukum, mohon maaf dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk advokat, tidak sedikit kita terkena juga tersandung masalah hukum. Padahal ya beliau ini kan tahu hukum kok. Ya, ya. Inilah tak semua yang ada oknum-oknumnya, Pak.
1: Ya, betul. Oknum, Pak.
0: Ya, ya. Maaf. Nah, inilah Bapak sekarang di sini menyampaikan masalah ini masalah jemrah yang mudah. Ya, kita di masyarakat ini ada norma-norma hidup. Hidup ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan. Ya, nama kesusilaan hidup masyarakat ini mana patut, mana tidak patut, mana yang bisa dilakukan, mana tidak bisa dilakukan, mana dikatakan perbuatan melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum.
1: Yeah.
0: Ya, istilahnya the golden road, in the golden road, kemelanggaran,
2: melawan
0: hukum, melawan tidak melawan hukum.
2: Baik, Pak Putu, mungkin bisa dipersingkat Pak Putu nggih.
0: Ya, saya ingin menyampaikan di sini Pak. Syukur-syukur narasumber RRI saya cari ini lah. Di sini ada di sini. Saya kepingin mana sih kantornya ini? Utama kantor ya, kantor apa ada penuh hukum ini? Siapa sih ya, di sini ada? Saya cari-cari. Ya, terang saja Bapak. Saya ingin ya ketemu orang-orang yang betul-betul, yang jujur. Yang pasti Bapak ini ya menyatakan versi ini. Benar enggak melaksanakan ini? Saya itu takutin. Seperti sekarang ini Pak. Apa yang terjadi? Orang yang berbuat jujur, lalu jujur,

0: Asyatu mungkin nama tu nama si dia.
1: Yeah.
0: Pote kedat nudut mana
1: inggih Ian Pade Parna yang didiang kadi asapun ike putih kedas tur nudut mana
0: bodi seki tungguh mancung.
1: Kalau punike taler tinggal sang didiang bodi nyane seksi cungguh pun mancung.
0: Bibir merah sisi halus.
1: Asapun ike taler bibih nyane merah, bibih nyane halus.
0: Ngawel yang mana
1: punike make sami ngawasana yang egar, liang mana ditiang.
0: Mata kiat babi dalam
1: Ian Pade Parna yang indike punike nadian ke arif penyingakane jog mekebiar laris dades ngejog celang kadiasa punike
0: Rita kale nyengat itu.
1: Nah ri kale punike nggih mesebeng becek ring suruning pidab-dab nyane kadiasa punike wiyakti eh
0: dane nyoman sangken
1: inggih pemekas dane nyoman sane banget ngawesana yang nggih asri yang kapikanten
0: ring RRI Prasate
1: genah nyanyi punika nenten jasyos ring RRI Pro 1 punika
0: wonten

0: nike teh awinannya bebawa si de sang meraga sadu de sang meraga pradnyan suksemanyane jati-jati luweh utama wiyakti ya.
1: Sampun rauh pupuk

0: Inggih. Awinannya sesuen-suen, idane punike. Nggih mupun en kasukan, enten malih mewali duke kadiasa punike, pidab-dabi dani.
1: Inggih, sukseme Pak Jero Mangku.
0: Inggih, sukseme mewali.
1: Dirai jalu setate rahayu kena. Inggih,
0: sukseme.
1: Pinten alat niki Pak Wayan Tamtam.
0: Inggih.
1: Dumugi kena lan rahayu.
0: Inggih,
1: sukseme aturan titiang.
0: Inggih, sukseme mewali. Ampura ratu dedane duaning nalikane sampun telas. Sani durung nggih mersidayang niki intratip benjang nggih Pak Wayan Tamtam jagi ngaso durusan. Ya mangkin raut iki demun titiang interaktif mangkin jagi aturan titiang kalah Pak Putu ngwacen niki. Durus Pak Putu selamat.

0: pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak.

0: males nunggu lama-lama.
1: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Siang hari ini masih Eni Satya menemani Anda semuanya. Kali ini kita di dialog interaktif moderasi beragama, yang pasti Eni tidak sendiri ya. Di studio Pro 1 sudah hadir narasumber yang pastinya tidak asing di pendengar Pro 1 semuanya. Baik pendengar, di tengah kehidupan yang semakin cepat, kita kadang terlalu sibuk ya dengan urusan masing-masing. Kita mengejar pekerjaan, menyelesaikan berbagai tanggung jawab sampai tanpa sadar atau lupa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita menjaga diri sendiri. Ada keluarga yang perlu kita perhatikan, ada juga tetangga yang mungkin membutuhkan kepedulian, dan ada lingkungan yang harus kita rawat, serta masyarakat yang akan terasa lebih nyaman ketika setiap orang mau mengambil bagian untuk saling menjaga. Karena pada dasarnya hidup bersama bukan sekedar tinggal berdampingan, ada kepedulian, ada toleransi, ada rasa saling menghormati, dan tentu ada juga tanggung jawab untuk ikut memelihara kehidupan agar tetap harmonis. Lalu seperti apa sebenarnya makna hidup bersama? Saling jaga dan saling pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari, sejauh mana juga nilai agama mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan sesama. Nah, jadi untuk membahasnya lebih jauh, siang hari ini sudah hadir bersama kita IKD Satria SAG MPDH selaku penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat siang Bli Kade.
1: Swastiastu, selamat siang.
0: Kabar sehat?
1: Astungkareng Mbak Eni,
0: sehat kita ketemu lagi. Kali ini akan membahas terkait topik hidup bersama, saling jaga dan saling pelihara. Ya. Apalagi di zaman digitalisasi serba canggih. Kayaknya ya, sekarang kebanyakan Anda-anda saya-saya gitu ya, ya konsepnya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang hidup bersama, saling jaga dan saling pelihara, sebenarnya apa sih makna paling sederhana Brikade dari topik ini di dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Oke, baik Mbak Eni, terima kasih. Pendengar RRI yang saya muliakan, memang kita sudah terlalu sering mendengarkan moderasi. Moderasi itu adalah bagaimana kita berpikir moderat, kita berpikir di tengah, kita berpikir bahwa hidup kita ini mulia dan hidup mereka juga mulia. Nah, penyadaran-penyadaran terkait dengan kita, karena biasanya sekarang ini kita di era global niki, kita sering menyatakan aku, lalu kemudian dia, mereka. Padahal kita harus berbicara juga tentang kita. Nah, kita yang dimaksud adalah bahwa kita ini yang satu rumpun, kita hidup bersama, kita hidup di bumi, kita makanannya juga sama, walaupun beberapa ada yang berbeda, ada suka makan daging, tak ada daging, kemudian ada yang suka makan sayur, ada yang tidak, nah itu pilihan. Tetapi pada prinsipnya kita ini sama, kita ini satu, maka kemudian dalam ajaran kita kan, leluhur Nusantara kita diberikan tentang Pancasila itu. Pancasila bahwa kita ini satu, kita bertuhan. Apapun caranya, apapun agamanya, terlebih sekarang diakui kepercayaan, maka ini semua adalah jalan-jalan kita untuk menghadap, bertemu, meyakini Tuhan. Nah, karena kita adalah makhluk yang bertuhan, kita adalah manusia yang Pancasila, maka manusia yang bertuhan jangan sampai perilakunya tidak bertuhan. Jadi jangan sampai manusia yang bertuhan, manusia Pancasila, Pancasilais lagi, lalu kemudian yang berketuhanan tetapi perilaku kita itu tidak bertuhan. Tidak bertuhan konteksnya adalah kita semestinya saling jaga, lalu kemudian kita tidak saling jaga. Nah, itu sederhananya. Kemudian kita sebagai makhluk yang bertuhan, kita mestinya saling pelihara, itu tidak saling pelihara. Nah, konteks inilah kemudian menyebabkan kita harus melebur tentang kata kata aku, kamu itu kemudian menjadi kita. Sebenarnya moderasi pada titik itu ada di situ. Nah, selain berketuhanan, kita diharapkan oleh Pancasila gitu berkemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, orang yang bertuhan meyakini bahwa kita berasal dari Tuhan, apapun cara kita menyebut Tuhan, apakah menyebut dengan Tuhan dengan ide Sang Yang Widi, Allah, Allah, Sang Buddha dan sebagainya. Yang penting konteks bertuhan ini adalah kita ini makhluk religi, makhluk yang religius, makhluk yang meyakini ada dia pun tidak ada dia, tetapi kita tetap berperilaku baik. Nah sekarang kan cenderung ketika ada dia kita berpura-pura baik, ketika dia tidak ada lalu kemudian kita berpikir berkata yang buruk tentang dia. Ketika kita ada piodalan, ketika kita ada di masjid, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di pura, oh kita ini orang paling spiritual. Lalu kemudian ketika keluar dari tempat suci itu, kemudian kita menjadi orang yang tidak spiritual. Nah, dalam konteks inilah kemudian pemahaman ini perlu kita aplikasikan agar supaya kita menjadi lebih mendalam. Yang ketiga, orang moderasi itu adalah orang yang mencintai persatuan. Nah, persatuan dalam konteks ini adalah bahwa satu nusa, satu bangsa. Karena kita satu nusa dan

bermusyawarah, bagaimana kita berkeadilan agar supaya tidak lagi seperti beberapa minggu terakhir kita lihat ada orang sembahyang diganggu, tidak boleh dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu bentuk dari kita tidak menyadari bahwa cara kita bertuhan itu berbeda-beda. Bukan hanya ekstern, misalnya agama satu dan agama lain. Satu agama saja kita beragama ini, cara kita memuja Tuhan beda-beda. Ada yang memuja Tuhan wah rajin sekali pagi, siang, sore. Ada yang kemudian dia ingat terus pada Tuhan tapi enggak pernah dia ke tempat suci, tapi dia selalu menggaungkan nilai-nilai Tuhan lalu kemudian mengaplikasikan nilai-nilai itu kan lebih penting. Jadi daripada tampangnya religius tetapi perilakunya rakus. Lalu kemudian ada dia tampangnya bertakwa tetapi ternyata dia pengganggu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita berkeadilan, berketuhan, maka kita ada pada satu rumah yang namanya bumi. Jadi kita kan makhluk bumi, tidak ada makhluk Mars toh. Kita makhluk bumi ini. Nah, karena kita makhluk bumi, maka kita menyadari bahwa kita ini, bumi ini harus kita jaga. Maka dalam konsep Hindu ada di dalam Atharva Veda itu Janam Bibharati Bahuda Vivacasam Nana Dharmanam Pratevi Yatai Kasam Sahasram Dhara Dravinasyam Meduham Dhruweva Dhenuranam Paspuranti. Artinya kita ini hidup pada satu rumah yang namanya bumi, walau agama berbeda, cara berdoa berbeda, cara hidup berbeda, bahasa berbeda, makanan berbeda, tapi tetap kita satu rumah. Maka kemudian dalam budaya Bali kita mengenal bahwa kita ini bersaudara. Weda pun menyatakan begitu, Wasudewa Kutumbakam, kita bersaudara. Maka kemudian kita punya istilah ada semeton Hindu, semeton Muslim, semeton Kristen, semeton Buddha. Nah, kita sebut semeton. Ini tradisi yang luar biasa. Nah, keberadaan kita sebagai salah satu makhluk bumi dan bersemeton, inilah kemudian ada kita harus memelihara alam kita karena kita satu alam. Kedua, kita menjaga negara kita karena kita satu negara. Kita harus pelihara pulau kita, Pulau Bali. Kita ada pada satu Pulau Bali. Kita ada pada satu kabupaten. Kita ada pada satu desa. Kita ada pada satu bayan. Nah, kita ada pada satu rasa. Rasa bahwa hidup dan kita perlu damai. Kita perlu bahagia. Kita perlu hidup berdampingan sehingga apapun kekeliruan, kekurangan dari mereka bisa saja adalah bagian dari kekurangan dan kekeliruan diri kita sendiri. Maka kemudian dalam sebuah filsafat dinyatakan begitu kita menyatakan orang lain A, maka kita sesungguhnya sudah A lebih daripada itu. Artinya apa? Sebelum kita menjiwai, sebelum kita memaknai, sebelum kita komentar pada mereka, kita harus komentari diri sendiri. Maka dalam budaya Bali ada teks lontar yang menyatakan Auruh mapitutur ringawaknia. Jadi kita harus menasehati diri terlebih dahulu, barulah kemudian berbicara pada orang lain. Nah, lalu kemudian ada istilah rukun. Rukun itu harmonis. Orang yang bermoderasi itu selalu inginnya hidupnya rukun. Cita-cita dari moderasi itu adalah kerukunan. Kerukunan yang dimaksud adalah kita itu rukun sesama intern agama. Misalnya Hindu dengan Hindu rukun. Lalu kemudian yang kedua, setelah intern umat beragama ada antar umat beragama. Antara Hindu dengan Buddha, Hindu dengan Kristen, Hindu dengan Islam, Hindu dengan yang lainnya. Nah, itu antar. Lalu kemudian ada rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama, intern umat beragama. Kita kebetulan tiang ring Hindu, maka kita harus bisa melihat bagaimana kita di Hindu udah rukun belum. Ada perdebatan tentang upacara ini lebih bagus dibandingkan upacara ini. Ada perdebatan orang suci ini lebih bagus dengan orang suci, padahal dia sama melalui proses penyucian. Nah, artinya

0: kenapa? Berarti kita masih belum rukun, belum harmonis antara diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Maka sebelum kita berbicara masalah kerukunan keluar, di rumah kita harus rukun dulu, kan bilang begitu. Jadi kita sesama intern umat beragama ini, kita harus rukun dulu di sini. Nah, lalu kemudian baru kemudian kita rukun dengan yang lain. Nah, contoh daripada kerukunan itu adalah bagaimana kita menghargai mereka berdoa, menghargai cara mereka berdoa, mereka melakukan agamanya, caranya mereka, kita menghargai itu. Nah, di Bali sudah dicontohkan iki bahwa ketika ada hari raya besar umat lain, nah ada pecalang yang jaga. Nah, pecalang niki kan produk budaya. Jadi budaya kita sudah kita arahkan agar supaya budaya mengarahkan kita bahwa keharmonisan itu penting. Maka dari itu dalam bentuk perilaku sekarang niki, karena kita terlalu pawai membicarakan moderasi, berbicara tentang keharmonisan kerukunan, tapi perilaku kita orang yang beragama, kalau sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka kebenaran itu adalah milik Tuhan, maka jangan membawa kebenaran diri kita sendiri untuk orang lain, untuk lingkungan lain, untuk umat lain. Jadi kalau sudah meyakini bahwa kebenaranmu adalah itu, lakukan kebenaran itu, dan itu kemudian bisa memunculkan keharmonisan. Nah, berasal dari yang satu, berasal dari Tuhan, berasal dari, dalam konsep Hindu kita berasal dari satu jiwa, maka kemudian ada istilah karena jiwa kita sama yang menghidupi kita, maka kita tatwa masih. Nah, kau adalah aku. Artinya kalau aku menyakiti dirimu, sama halnya dengan menyakiti diriku sendiri. Nah, konteks ini kemudian kita malu untuk melakukan kesalahan pada orang lain. Nah, sekarang ini kan kebutuhan kita semakin kompleks, budaya hidup kita semakin beragam, kemudian masyarakat kita semakin heterogen. Tentu ada konflik-konflik kepentingan. Artinya ada manusia personal, dia berharap untuk mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, menikmati sesuatu, yang bisa saja kenikmatan itu udah dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam konteks ini kemudian ada gangguan mental. Nah, kalau orang gangguan mental, dia sudah jauh dari moderasi, sudah jauh dari kerukunan, jauh dari kata harmonis, karena kebenaran dia agak berbeda dengan kebenaran yang kita miliki. Nah, terakhir, moderasi itu saling jaga. Ini konteksnya kemanusiaan. Selama ini kita saling jaga, masih berpikir, oh dia ini keluargaku enggak, baru aku bantu. Dia ini temanku enggak, baru aku bantu. Dia ini orang yang bermanfaat bagiku enggak, baru aku bantu. Nah, dalam konteks menjaga moderasi dan meyakini tentang manusia berketuhanan itu, dia tidak memikir lagi yang penting ini bermanfaat untuk kehidupan mereka, kita helping and developing. Jadi membantu dan mengembangkan. Nah, itu konteks saling jaga. Selanjutnya adalah saling pelihara. Saling pelihara ini konteksnya adalah kealaman. Lingkungan di sana ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, itu yang memang perlu kita jaga. Kenapa? Itulah bentuk dari cara kita untuk menyeimbangkan kehidupan. Nah, saling jaga dan saling pelihara ini, itu adalah bagian ketika kita sudah mampu menjaga keterhubungan, sudah mampu memelihara keterhubungan kita dengan alam. Di tengah-tengah itulah kita sudah menjadi orang yang moderasi, orang yang moderat. Tidak lagi memunculkan permusuhan, tidak lagi membuat persoalan kepada mereka-mereka. Karena kita berpikir bahwa, oh, kalau dia melakukan kesalahan, jangan-jangan kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita akan introspeksi, kita perbaiki diri. Nah, begitu kemudian dia juga memperbaiki diri, kita memperbaiki diri, sama-sama kita introspeksi diri, bukankah itu akan memunculkan kebaikan? Nah, terakhir, dalam konteks memelihara, kita sangat banyak dipertontonkan tentang musibah. Peristiwa-peristiwa alam. dan sekarang ini Ki sedang menjadi cobaan bagi kita sekarang. Coba jadikan ini pedoman, jadikan ini cermin bahwa ada yang keliru yang pernah kita lakukan pada alam, yang lalu kemudian harus kita sadari dan kita perbaiki. Maka kemudian moderasi di situ konteksnya adalah bagaimana menjaga keharmonisan dengan alam ini yang perlu untuk kita. Jangan sampai kita berdoa ke pura-pura tapi kita tidak pernah itu menanam tumbuhan, kita tidak pernah itu sungai-sungai kita apa sekarang mengering, apalagi di musim panas. Artinya apa? Ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Tetapi ada juga kekeliruan. Kita berpikir menanam pohon ini adalah kebaikan, tetapi ternyata pohon ini sangat melakukan evaporasi yang tinggi terhadap air, sehingga kekeringan ini juga terjadi karena kita menanam pohon yang memang dia menyerap air tinggi. Nah, artinya apa? Ketidakseimbangan ini kemudian harus kita pahami, itu bentuk dari salah satu moderasi kita. Moderat kita berpikir bahwa kehidupan kita, kealaman kita ini menjadi penting untuk kita pelihara. Kurang lebih itu, Mbak Eni.
1: Baik, terima kasih Blik Adek tadi sudah memaparkan banyak banget terkait dengan topik yang kita bahas untuk siang hari ini. Jadi makna hidup bersama, saling jaga dan saling pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang terkadang apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia digital seperti sekarang ini, Blik Adek.
0: Yeah.
1: Jadi yang dekat serasa jauh, tapi yang jauh malah terasa dekat.
0: Yeah.
1: Nah, kalau menurut Blik Adek sendiri dari sudut pandang Blik Adek nih terkait dengan topik yang kita bahas, kalau kita kaitkan dengan era digital seperti sekarang ini, karena semuanya informasi atau apapun itu selalu ada di media sosial yang lebih update kan, Kenten G. Bahkan kadang juga kita merasa dekat dengan orang yang kita ajak interaksi di media sosial, tetapi justru orang yang ada di lingkungan tempat tinggal kita anggap serasa menjauh kan Kenten. Nah. Ya, jadi menanggapi hal tersebut Blik Adek mungkin ada kalau dari Blik Adek sendiri gitu ya, mungkin ada cara-cara tertentu gimana sih cara kita menyeimbangkan antara orang-orang yang ada di lingkungan kita, kita rangkul, dan orang-orang yang ada di media sosial juga tetap kita rangkul bersama-sama. Silakan.
0: Oke. Okay. Kalau kita berbicara moderasi kan di sana ada kesepahaman antara bahwa kau dan aku Niki kemudian menjadi kami. Nah, jadi ada keselarasan nih. Nah, ketika kita berbicara tentang aku individualistik, lalu kemudian kemajuan memberikan ruang untuk itu, aku bisa lakukan apapun, aku nggak perlu masak, aku bisa pesan. Nah, itu teknologi sudah kan. Lalu kemudian aku nggak perlu lagi cerita sama kamu. Kenapa? Aku ada teman cerita yang lain di media sosial. Dalam konteks ini kemudian kemajuan ini seolah-olah menjadi pemisah sebenarnya, pemisah antara kebersamaan kita. Bahkan yang paling sederhana, kebersamaan kita dengan keluarga kita. Jadi anak-anak sekarang dari dia belum sekolah, umur 2 tahun, 3 tahun sudah nyaman, dibuat senang dengan main HP sendiri. Bahkan anak-anak sudah canggih tuh untuk colek-colek sehingga dia bisa temukan sesuatu yang baru. Dampaknya ke depan itu adalah mereka-mereka akan menjadi orang individual, orang-orang yang menjadi tidak penting dengan lingkungan, dan ini sangat bermasalah pada konteks kebudayaan kita, konteks tradisi kita. Maka mereka akan berpikir, I can do alone. Dia bisa lakukan sendiri. Nah, dalam konteks ini kemudian ada keterpotongan budaya dan tradisi ke depan. Nah, ini sebuah pandangan, tetapi Niki masih bisa didiskusikan sebenarnya. Nah, lalu kemudian bagaimana solusi atau kemudian mungkin pandangan saya terkait dengan adanya kemajuan yang membuat jurang pemisah terhadap kebersatuan ini. Yang pertama, kita harus memiliki kontrol sosial yang kembali lebih kuat. Kalau sekarang kontrol sosial kita sudah tidak kuat. Kenapa? Kalau ada orang-orang anak-anak kita dulu, adik-adik kita dulu melakukan kesalahan, orang lain, orang tua dari temannya, dia bisa negur, bisa marahin. Artinya apa? Ada kontrol. Lalu kemudian orang tua yang dimarahi itu dia juga senang. Kenapa? Karena oh ada yang kontrol nih anak saya lakukan kesalahan. Nah sekarang tidak bisa begitu. Begitu anak kita dimarahi oleh orang lain, dikerasi sama orang lain, kita justru marah. Padahal kita tidak tahu mana benar, mana salah. Jangan-jangan anak kita memang melakukan kesalahan, lalu kemudian ditegur, itu kan satu hal yang normal. Nah, jadi yang pertama perlu adalah tentang kontrol sosial kita, perlu kita kuatkan agar supaya tidak betul-betul jurang pemisah ini bisa memunculkan betul-betul kemudian menjadi pemisah beneran. Sehingga kemudian enggak apa, kita sudah bisa hidup sendiri, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu termasuk juga kontrol sosial pada anak-anak. Pengguna media sosial, yang di media sosial itu tidak ada yang tidak menarik. Orang sekarang orang senyum-senyum saja, itu siaran live di TikTok itu ditonton banyak orang. Jadi tidak ada yang menarik, tidak ada konten yang mendidik, tetapi justru itu digauli, ditemani, apa disenangi. Nah, disinilah orang-orang yang lebih tahu, orang-orang dewasa harus bisa mengontrol anak-anaknya, ponakannya. Jadi kontrol sosial kita juga terkait dengan keluarga kita, di lingkungan kita. Nah, kemudian yang ketiga, poin penting adalah bagaimana upaya enlightenment atau penyadaran. Orang cenderung melihat apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Cenderung. Jadi mereka melihat apapun yang dilakukan itu adalah kebenaran. Nah, enlightenment atau pencerahan yang perlu kita berikan bahwa kadang-kadang ada loh pikiran kita ternyata walaupun kita anggap benar, mungkin dianggap tidak benar oleh orang lain. Nah, enlightenment ini penting. Maka kemudian ada upaya dari meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang mutlak penting. Dan yang terakhir, yang mungkin bisa kita jadikan gini adalah, ini adalah upaya bersama. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga, diperkuat oleh masyarakat, diperkuat lagi oleh pemerintah. Jadi kita mengenal tri pusat pendidikan nih. Jadi dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kalau sekarang apa yang dikuatkan oleh kurikulum pemerintah, ya, itu tidak dipahami oleh masyarakat dan tidak dilakukan pada keluarga. Apa yang dibuat baik dalam kurikulum pemerintah tidak dilakukan oleh unsur-unsur pendidikan karena begitu banyaknya administrasi dan sebagainya. Maka kemudian pola pendidikan kita ini berubah. Ya, yang dulu sebenarnya kita mengasah budi pekerti mereka. Nah, sekarang kita berubah, mengasah otaknya saja. Jadi kognitif oriented, yang sering bilang bahwa arah pendidikan kita itu ke kognitif. Jadi bagaimana membuat dia menjadi orang yang pintar. Bukan membuat mereka untuk menjadi orang-orang yang cerdas dan orang yang bermoral. Maka sekarang tidak sedikit kemudian orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, justru moralnya dipertanyakan. Korupsi lah, apa melakukan penipuan lah, dan sebagainya. Artinya ia dua anggota melok-melok timpal. Nah, dalam konteks ini kemudian moderat yang dimaksud adalah pemikiran-pemikiran yang jauh memandang agar supaya kita bisa mendapatkan keberterimaan, keharmonisan dari lingkungan. Jadi kalau kita selalu berpikir individualistik, kita tidak bisa diterima oleh lingkungan. Kalau kita berpikir kita lebih pintar dari mereka, juga gak bisa diterima. Jadi baik belum tentu benar, ini mungkin perlu bisa kita sosialisasikan bahwa apa yang kita anggap baik itu belum tentu bisa diterima oleh orang banyak. Nah, maka enlightenment seperti yang saya sampaikan tadi itu menjadi penting untuk penyadaran bagi masyarakat agar supaya kita mulai dari diri sendiri lah. Kita mulai dari awal, mulai dari diri sendiri bahwa kita memiliki kontrol sendiri. Kadang-kadang kita yang enggak punya kontrol sendiri. Kita latah sekali menyatakan sekarang, anak-anak enggak boleh main HP. Itu. Kita yang tak bisa berhenti dari HP. Memang atas nama pekerjaan, ada pekerjaan kita di situ. Lalu kemudian penting kita update informasi. Kalau dulu kan orang mau nyari informasi itu, satu desa ada satu TV. Jadi kita kesana nonton TV bareng-bareng, kebersamaan ada, okay lah. Nah sekarang kita dipermudah nih, kita lebih dekat dengan media karena dari jari-jari kita udah mencari apa saja ada. Kalau dulu orang melajah buat tipat misalnya, buat ketipat itu harus nyari guru, apalagi gurunya sensi, dadong-dadongnya emosian, nggak jadi kita belajar. Tapi kalau sekarang tinggal klik saja itu kita sudah bisa. Jadi ada tutorial yang sudah, yang membuat kita jadi bisa tanpa ada amarah, tanpa ada sebagainya. Nah, kita sebenarnya sudah lebih dipermudah oleh teknologi, tetapi jangan buat teknologi itu untuk merusak pada bagian lain. Sehingga kemudian kita menjadi harmonis. Kurang lebih demikian dari saya, Mbak Eni.
1: Oke, baik, itu tadi ya tanggapan dari Blikade sendiri ya terkait dengan dunia digital. Kalau kita kaitkan ya dengan topik yaitu makna hidup bersama, saling jaga dan saling pelihara. Memang terkadang itu tidak bisa kita pungkiri ya Blikade ya, yang jauh pun terlihat dekat, tapi yang dekat justru kita lihat agak jauh kan gitu ya. Yeah. Jadi tadi juga dengan adanya toleransi atau moderasi beragama itu penting banget untuk kita saling merangkul, saling menjaga satu sama lain demi kerukunan bersama. Karena kita hidup juga berlandaskan Pancasila kan gitu. Tadi di awal sudah banyak banget dipaparkan oleh Blikadek terkait dengan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 seperti apa. Kemudian moderasi beragama sesama umat lain gitu, kita juga harus mengedepankan toleransi kayak tadi. Yeah. Jangan sampai seperti kasus-kasus yang terjadi, orang yang beribadah kita ganggu. Yeah. Nah, ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi kan kayak tadi. Jadi makanya kita selalu ditekankan untuk bertoleransi kentan. Yeah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, enggak kerasa kita punya waktu lagi 5 menit lebih kan, Dek.
0: Oh, 5 menit.
1: Yeah. 5 menit lagi. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan topik sebelum kita ke closing nih, Blikade. Silakan.
0: Moderasi pada konteks kekinian itu memang perlu kita kategorikan. Bagaimana moderasi bagi generasi-generasi pekerja, generasi-generasi yang sudah tua, kemudian generasi-generasi milenial, bahkan generasi Z kita sekarang. Kategori ini penting bahwa ada pemahaman-pemahaman. Kalau sekarang kan kita berpikir begitu kita bicara moderasi, semua harus tahu moderasi lalu kemudian dia itu memahami dan melakukan. Padahal ada tingkat pemahaman dari umat kita, masyarakat kita yang sangat berbeda-beda. Pertama perlu ada kategorisasi, lalu kemudian bagaimana sih pengayaan kita tentang makna moderasi pada mereka. Kemudian yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang ada positif negatifnya. Positifnya adalah kita lebih cepat mendapatkan informasi, lebih cepat mendapatkan ilmu. Tetapi negatifnya adalah seperti tadi, sesuatu yang dekat bisa terasa jauh. Jadi kita jadi lupa dengan lingkungan kita karena kita orientasinya ada perang di luar negeri saja bisa kita lihat ledakan bomnya di sini, ya kan itu. Otomatis di sana ada merasakan juga. Padahal sesungguhnya kita membuang seplastik sembarang itu adalah bom juga, cuman meledaknya nggak sekarang, suatu saat nanti. Artinya apa? Kita harus mulai untuk melihat bahwa di lingkungan kita ini, yang dekat ini harus kita pelihara terlebih dahulu, baru kemudian kita berpikir yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, agama itu adalah untuk kedamaian. Orang beragama itu untuk damai. Konteks moderasi adalah moderat kita beragama. Bahwa agamaku adalah agama yang terbaik, agamaku adalah agama yang harus diterima oleh banyak orang, ini harus dikurangi. Kenapa? Jikalau baik agama kita itu sampaikan pada perilaku kita sendiri. Nggak perlu dah kita menyatakan bahwa oh saya yang terbaik, ikut saya, itu yang terbaik, ikut dia. Enggak. Bahwa kita beragama, kita sadari, kita lakukan, lalu kemudian beragama kita ini ditunjukkan dalam bentuk perilaku, maka kemudian itu sudah cukup. Jadi jangan sampai agama dipropaganda, apalagi agama dikotomi untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Agama itu kan consciousness, kesadaran. Bagaimana kita bisa berkesadaran kalau kita terus berpolitik? Karena berpolitik itu kan untuk kepentingan, sementara agama itulah kesadaran, agak berbeda ya. Mungkin itu yang terakhir bagi Hit yang sampaikan.
1: Baik, terima kasih Blik Adek sudah meluangkan waktu hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog interaktif moderasi beragama. Ini sebenarnya topiknya menarik banget pendengar Pro 1. Jadi makna hidup bersama, saling jaga dan saling pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Blik Adek. Jadi pesannya jangan pernah menjauhkan orang yang dekat kemudian mendekatkan orang yang jauh. Udah sama-sama kita dekatkan, sama-sama kita rangkul gitu Blik Adek ya. Karena kita hidup juga berlandaskan agama gitu ya. Jadi cukup perdalam aja agama kita masing-masing gitu ya. Kemudian kita tumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Itu mungkin yang lebih diperdalam lagi Blik Adek ya. Jadi agar hidup kita jadi damai, tentram, sejahtera. Pasti semua orang juga pingin hidupnya tentram dan damai, kan gitu nih. Jadi maka dari itu penting banget adanya sikap toleransi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah dialog moderasi beragama kita untuk siang hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya untuk Uman Indus Dharma kita hening sejenak guna mengaturkan puji terisan dia. Dan dilanjutkan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Jadi buat Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi Dinamika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nations League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von das ja.
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinatha Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Cipula. Kalau yang beachnya kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit. Membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan. Menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan sepeda.

0: Kembali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin ngiring PR sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli, mana iba berangkat? Suba ingat nggak KTP, kartu BPJS inget tak masih?
1: Tenang loh, Suba nggak HP.
0: Is, beli ini kengken sih. Orang nggak KTP, jak kartu BPJS, jak HP, gini inget tangga?
1: Weh loh, jani nak Suba modern, mekejang nggak enak ngepang alo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada di ini, KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lo? Suba bangga lu ngengken ngalih kewah ngebak-ngebakin dompet kartu doga nih sene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital lo. Ihien mekejang masyarakat ini kan alo beli o.
1: Oh.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. DPRD Kabupaten Pemalang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 22 September 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan...
2: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi mengatakan masih terdapat sejumlah aset yang perlu ditata, termasuk aset yang belum memiliki kepastian status dan legalitas. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus memetakan aset yang belum termanfaatkan.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, dikerjasamakan dengan baik, statusnya disewakan dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan asli daerah yang bisa digali.
2: Selain optimalisasi aset, DPRD juga menyoroti penyelesaian sejumlah persoalan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah didorong mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Setelah Ranperda disahkan, DPRD berencana mendorong inventarisasi dan peninjauan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berstatus idle. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas potensi pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: DPRD Buleleng meminta Pemkab segera menangani keretakan bangunan Pasar Anyar Singaraja, terutama di lantai 2. Revitalisasi pasar diusulkan bersamaan dengan penataan jalan di Ponegoro demi keselamatan pedagang dan pengunjung.
3: Kami mengusulkan itu akan direvitalisasi bersama dengan penataan ini.
4: DPRD Buleleng meminta pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera menangani kondisi bangunan Pasar Anyar Singaraja yang mengalami keretakan terutama pada bagian lantai 2. Penanganan ini dinilai mendesak karena kondisi konstruksi pasar berisiko terhadap keselamatan pedagang dan pengunjung. Ketua Komisi 3 DPRD Buleleng Iketut Susila Umbara mengatakan pembenahan Pasar Anyar sebaiknya dilakukan bersamaan dengan rencana penataan jalan di Ponegoro. Menurutnya, kedua pekerjaan tersebut perlu disiapkan secara terpadu agar penataan kawasan tidak dilakukan berulang.
3: Sekarang pemerintah daerah melakukan program kegiatan penataan jalan di Ponegoro. Nah, jalan Ponegoro ini tentu juga termasuk Pasar Anyar, kan? Nah, Pasar Anyar ini, jadi kami mengusulkan itu akan direvitalisasi bersama dengan penataan ini karena kondisi konstruksi bangunannya sudah berbahaya sekali.
4: Ia menilai kawasan Pasar Anyar perlu mendapatkan perhatian sebelum penataan jalan di Ponegoro rampung dan kawasan tersebut semakin ramai. Pembenahan secara bersama dinilai dapat mengantisipasi persoalan keselamatan sekaligus menjaga agar pekerjaan pemerintah tidak harus dilakukan dua kali. Rencana penataan jalan di Ponegoro diarahkan menjadi kawasan kuliner sekaligus ruang publik yang terhubung hingga kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. Keberadaan Pasar Anyar sebagai bagian dari kawasan tersebut membuat kondisi bangunan pasar perlu diselaraskan dengan konsep penataan kawasan. Susilo meminta Pemkab Buleleng melihat penanganan Pasar Anyar dan penataan jalan di Ponogoro sebagai satu rangkaian pekerjaan. Selain meningkatkan kualitas kawasan pusat kota, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pasar.
5: Yang sampai begitu penataan selesai, ramai di sana, itu ambruk. Dan ini kan akhirnya kita kerja dua kali. Nah ini usul kita kan hanya usulkan saja itu agar revitalisasi pasar bersama dengan penataan itu.
4: DPRD berharap usulan tersebut dapat menjadi pertimbangan Pemkab Buleleng dalam menyusun rencana penataan kawasan. Penanganan kondisi konstruksi Pasar Anyar dinilai perlu diprioritaskan agar aktivitas perdagangan tetap berlangsung dengan aman dan penataan kawasan dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285.000 liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Distribusi dilakukan sebanyak 40 kali pelayanan di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tijekule sebagai respon terhadap penurunan debit air selama musim kemarau.
6: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya, dan kita di beberapa wilayah
2: Kabupaten musim Buleleng kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejekule. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285.000 liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih.
6: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan akan air bersih, tentunya bersama beberapa organisasi yang lain dan dinas-dinas yang lain seperti dari BPBD, kemudian dari PDAM, kemudian juga termasuk pemadam kebakaran pun mendukung pasokan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan debit air di desanya. Ya.
2: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat, serta melibatkan 49 personil di lapangan. Program promosi kesehatan juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan. Data PMI mencatat, penerima manfaat meliputi 673 anak-anak, 13 lansia, 4 penyandang disabilitas, dan 12 ibu hamil sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. PMI Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara PMI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi ketersediaan air kembali normal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: TPA Bengkale mulai meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke kontrol landfill guna menekan dampak lingkungan. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 400 ton per hari.
6: Mengolah, mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
7: Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill, ya.
4: Namun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPA Bengkale masih sangat terbatas. Dari total sampah yang masuk setiap hari, hanya sekitar 12% yang mampu diolah, sementara sisanya berpotensi terus menumpuk jika tidak ditangani secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
7: Untuk itu, kembali saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga. Seluruh warga masyarakat di Buleleng untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga untuk meringankan beban TPA Bengkale ini.
4: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Keberanian memulai usaha menjadi salah satu tantangan bagi anak muda. Rasa takut gagal dan gengsi dinilai dapat menghambat keinginan untuk membangun bisnis sejak usia muda.
3: Karena yang menjadi tantangan itu adalah ketakutan.
4: Keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Rasa takut dan gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Arsipelagos Entertainment Group IGD Saka Ari Wibawa. Ia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dan menjalankannya secara bertahap. Menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus kesiapan menghadapi berbagai tantangan.
3: Karena yang menjadi tantangan itu adalah ketakutan. Kalau anak muda takut untuk memulai, lama-kelamaan takut lagi untuk memulai, nah kapan mulainya? Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Gede Saka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut. Ia mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha.
3: Ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang pemuda atau duta, apalagi pemuda pelopor Buleleng, tentu kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika nantinya kita ditugaskan dengan timing yang bertabrakan dengan perkuliahan. Sekarang kita harus menentukan skala prioritas. Prioritas kita arahnya kemana? Kalau kita sangat dipentingkan untuk di bisnis kita, utamakanlah yang terpenting, karena loyalitas kita itu sangat diuji. Dan profesionalitas kita sebagai seorang duta juga akan diuji. Ketika priority kita sudah tahu skala tingginya yang mana.
4: Saka menambahkan membangun bisnis juga membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan mengelola waktu. Menurutnya anak muda yang menjalankan usaha sekaligus memiliki aktivitas lain perlu menentukan skala prioritas agar berbagai tanggung jawab tetap dapat berjalan. Ia mengatakan manajemen waktu penting terutama ketika jadwal bisnis, pendidikan maupun kegiatan lainnya saling bertepatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: 30 dokter hewan memberikan layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan warga Desa Gobleg Buleleng.
5: Kita mengadakan bakti sosial sterilisasi anjing dan vaksin rabies gratis di Banjar.
6: Pemerintah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Buleleng menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Gobleg mendapat antusiasme dari masyarakat. Puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Perbekal Desa Gobleg Imade Sparse mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 30 dokter hewan yang memberikan pelayanan sterilisasi sekaligus vaksinasi rabies. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pengendalian populasi anjing. Menurutnya layanan gratis tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan cukup baik.
5: Ini sangat mendapat antusias sekali oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan terkait dengan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Ini diinisiasi oleh dokter Ikatan Dokter Hewan Kabupaten Buleleng, Korwil Buleleng.
6: Perbekal Sparse menjelaskan, pelayanan tidak hanya menyasar vaksinasi rabies, tetapi juga sterilisasi terhadap anjing jantan maupun betina. Sterilisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan pertumbuhan populasi anjing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi profesi dokter hewan.
5: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan sekaligus melakukan sterilisasi kepada anjing betina maupun anjing laki-laki yang dilakukan oleh dokter hewan Korwil Buleleng.
6: Menurut Perbekal Desa Goblek, pengendalian populasi anjing menjadi perhatian karena jumlah anjing di Bali tergolong tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar keberadaan populasi anjing tetap dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Salah satunya melalui sterilisasi serta pendataan anjing yang dimiliki masyarakat. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi resiko penularan rabies kepada manusia. Pemerintah Desa Goblek berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Perbekal Desa Goblek Imadi Sparse berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa maupun wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya pengendalian populasi anjing perlu disertai dengan pendataan sehingga kondisi populasi dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan demikian penanganan kesehatan hewan dan pencegahan rabies dapat dilakukan secara lebih terarah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Potongan kain batik yang selama ini dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi produk fashion yang memiliki nilai ekonomi. Inovasi tersebut juga menjadi upaya menjadi batik, maksud kami menjaga batik tetap relevan di tengah perkembangan tren dan kebutuhan generasi muda.
7: Mengolah batik ini menjadi fashion kekinian yang mudah digunakan, dipakai sehari-hari gitu kan.
8: Tantangan utamanya itu ada di konsistensi dan standarisasinya.
4: Potongan kain atau perca batik dapat dimanfaatkan menjadi produk fashion yang memiliki nilai tambah. Inovasi tersebut dikembangkan Wastra Upcycle yang digagas mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Founder Wastra Upcycle Risma Ayu Damayanti mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat banyak pakaian yang sudah tidak digunakan dan hanya menumpuk di lemari. Dari kondisi tersebut, pecah kain kemudian dikembangkan menjadi produk kreatif, salah satunya rompi yang memadukan potongan batik dengan kain polos.
7: Mengolah batik ini menjadi fashion kekinian yang mudah digunakan, dipakai sehari-hari gitu kan. Jadi kami mencoba untuk memadukan unsur batik ini dengan desain yang lebih modern sehingga tetap mempertahankan identitas batiknya, tetapi juga sesuai dengan gaya yang muda sekarang. Dan potensinya menurut saya ini sangat besar ya, karena setiap daerah juga memiliki motif dan karakternya sendiri-sendiri. Dan mungkin karena kita dapatnya adalah potongan kain, ya kain batik, jadi kita bisa mengeksplorasikan berbagai motifnya itu jadi satu. Dan juga warnanya juga macam-macam kan, kita bisa kombinasikan jadi satu. Dan justru ini setiap motif karena memiliki karakter yang berbeda, ketika dipadu-padankan ini bisa menghasilkan produk yang unik dan tidak monoton.
4: Risma menjelaskan sebelum memproduksi dalam jumlah banyak, pihaknya terlebih dahulu melakukan riset dan validasi pasar. Produk rompi dibuat sebagai salah satu bentuk pemanfaatan perca batik sekaligus menyesuaikan kebutuhan fashion anak muda. Sementara itu, Chief Operating Officer Wastra Upcycle Neti Novia Ramadhani mengatakan proses produksi membutuhkan ketelitian karena potongan kain yang digunakan memiliki kondisi dan warna yang berbeda. Kain pecah terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kondisi, kemudian dipotong dan disusun menjadi pola sebelum dijahit menjadi produk fashion. Menurut Neti, konsistensi dan standarisasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas produk. Wastra Upcycle juga membuka program tukar kain bagi masyarakat yang memiliki kain batik atau kain lain yang masih layak digunakan. Kain yang diserahkan harus dalam kondisi bersih dan tidak berjamur atau memiliki noda berat.
8: Tantangan utamanya itu ada di konsistensi dan standarisasinya. Jadi kalau misalnya pakai gulungan baru itu kan biasanya kami tinggal potong sesuai pola secara massal kan. Tapi kalau kain perca batik ini kami harus ekstra teliti, menyatukan potongan-potongan kecil menjadi satu lembar kain yang utuh. Kemudian untuk waktu dan ketelitian itu ya akan jauh lebih lama, tapi tentu hasilnya akan punya nilai seni yang sangat tinggi.
4: Program tukar kain tersebut menjadi salah satu cara Wastra Upcycle mengajak masyarakat memberikan nilai baru pada kain yang sudah tidak digunakan. Masyarakat dapat mengirimkan kain melalui program tersebut dan memperoleh potongan harga untuk produk Wastra Upcycle. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrande, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
9: Baik, selamat siang pendengar RI dimanapun berada. Ikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam. Kemudian untuk udara berkisar antara 19 hingga

Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Kembali ya, ini menemani Anda semuanya di Medangdutan kali ini. Mari kita berjoget dulu pendengar semuanya. Jadi silakan yang mau bergabung bisa di 0362246444, atau Anda juga bisa melalui WA call ya, bergabungnya di 0811-399-9790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung 24644, ini sapa dulu Medangdutan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Eni.
0: Inggi, selamat siang Wali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Alvin di Lombok ini.
0: Apa kabar Mas Alvin?
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Eni, sebaliknya.
0: Sehat juga Mas.
1: Sudah berapa hari saya sudah bisa masuk-masuk Mbak ini.
0: Iya, syukur ya, sekarang udah bisa.
1: Sekarang saya bisa buka pintu gerbangnya.
0: Iya, pertama lagi ya. Oke. Okay. Lagunya apa Mas?
1: Lagunya Pantun Cinta dari Roma Irama.
0: Pantun Cinta.
1: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Kinanti, Bunda Maya, Pak Beni, Pak Banu, Pak Cip, Pak Ijo.
0: Iya.
1: Pak Ahmad, Pak Mualim, Bunda Manda, Bunda Bunga, Ari Bete, Ari. Bang Tawan.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua-semua ada Mbak ini.
0: Siap.
1: Oke, Buan Mbak ininya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada lagu Jumbang?
0: Ada, ditunggu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alvin di Lombok sana. Terima kasih sudah bergabung ya di 24644. Pendengar Pro 1, Eni sapa penelpon kita yang kedua. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ini yang di Lingga.
2: Ya, ya.
0: Iya, Bu Kartini.
2: Ya.
0: Baiklah, lagunya sehat, apa, Ibu?
2: Hmm? Sehat.
0: Sehat, Ibu. Astukara sehat.
2: Ya.
0: Lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Pacar Lima Langkah.
0: Pacarku Lima Langkah.
2: Ya.
0: Oke, siap. Salam ya. Ibu siapa? Iya, silakan.
2: Salam yang tadi ya, sama Mas Alvin di Lombok dan juga Bu Maya ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang. Selamat beristirahat. Ada juga di Tawan ya, selamat siang,
0: yeah.
2: Selamat beristirahat. Ada juga Bu Mini, Bu Manda, Bu Yuda ya, ada juga Bu Gerupuspa, hari dua-duanya ya, ada juga Bu Pak Nyamantari ya, Bu Widi ya, Bu Pinda, ada juga Pak Cip, Mas Manu. Ya semuanya ada Mbak ya.
0: Siap. Yeah.
2: Selamat. Ya, selamat bertugas Mbak. Terima kasih. Rahayu, Mbak.
0: Baik, Rahayu Muali. Untuk Ibu Kartini yang ada di Lingga sana, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar kita sapa penelpon yang ketiga. Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Siang juga, dengan siapa di mana?
3: Purna Kencang.
0: Hah?
3: Pak Purna Kencang.
0: Pak Purna Kencang di mana Pak?
3: Kali untuk.
0: Oh, apa kabar Bapak? Ternyata fans lama ya.
3: Tadi kata Eni ya.
0: Hah?
3: Siapa Bu Eni?
0: Iya, ini dengan Eni Bapak.
3: Kenal.
0: Eh, sudah kenal. Lagunya apa Pak Purna?
3: Bali begini ya, apa? Bali bergoyang itu Bali apa sih?
0: Bali bergoyang.
3: Ya.
0: Bali bergoyang gitu. Enggak ada Bali bergoyang, Pak.
3: Ada.
0: Enggak ada Bali bergoyang.
3: Ini lagunya ini garis saja ya, gimana aja.
0: Bali tersenyum bukan?
3: Ya, Bali tersenyum itu.
0: Bali tersenyum yang Inul Daratista.
3: Tersenyum dah.
0: Ya. Oke, okay, ya. Baik. Salamnya buat siapa silakan.
3: Ya, semuanya aja ya.
0: Mm-hmm. Nah,
3: ini selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih buat Pak Purna di Kaliuntu. Oke, lama tidak bergabung Pak Purna ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga tercinta. Selamat siang juga yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih yang sudah bantu-bantu tab layar, sudah like, share dan komen juga. Terima kasih banyak. Ada Dener. Dener, terima kasih tab-tabnya ya. Selamat siang bareng keluarga tercinta. Kemudian ada Mbak Mini. Eni, selamat bertugas. Selamat siang. Terima kasih Mbak Mini. selalu setia juga menyapa di Pro 1 RRI Singaraja Official. Terima kasih ya Mbak Mini, bareng keluarga semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Armada. Pak Armada muncul ini, Bu Ari di Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, apa kabar juga? Selamat siang semuanya. Ini sapa dulu pendengar di WhatsApp yang sudah bergabung, Pak Nyoma Dewantara bareng istri tercinta. Ya katanya kirim salam buat Pak Inggris, Pak Banu, Maman Kadek Tirte. Kemudian untuk mertua saya, Maman Wali, Bu Bunga Plastik, Nini Jero, Bang Alpin, Belitawan, Mas Ramadan, Pak Cip, Bu Yuda, Cieli, Pak Sumping, Pak Nyoman Astau, Wak Daeng, Bu Arik 12, Bu Bunga Cempaka Putih, Pak Nyoman Negara, Peka Olala, ucapannya salam kompersal Mogara Hayu. Terima kasih kembali. Kemudian Pak Ketut Tirtesari, halo Mbak Eni yang cantik, selamat siang, apa kabar? Kabar tiang sehat Pak Nge. Pak Ketut dari Tirtesari, salam kenal rekan-rekan penggemar lagu dangdut, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, terima kasih. Kemudian ada Peka Olala di Pedawe. Mas siang medangdutan, jumpa dan jumpa lagi sama Peka Olala Pedawe, ikutan medangdutan. Mau kirim salam buat Pak Komang Armada, Cieli, Pak Nyoman Dewantara, Bu Jiro Puspa di Tegal Mawar, Bu Janura, Bu Kartini, Pak Nyoman Astawa, Pak Samong Beritawan, Mas Alpin di Lombok, Bu Bunga Melati, Pak Mang Tiwas di Lingge, ya semuanya. Selamat siang, salam kompersal selalu lewat udara buat Mbak yang baca kebagian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang Mbak Eni, tiang Pak Kerti, Depehe, ikut medangdutan. Iya, terima kasih. Nanti lagunya Roma itu sudah ada yang request Pak ya, yang Panten Cinta. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Terus ada Pak Weda juga di Banyuning yang katanya selalu setia mendengarkan Pro 1, Bu Nyoman juga ya, pendengar Pro 1. Kita dengarkan dulu 3 lagu ya. Selamat siang pendengar setia radio Dener. Terima kasih, ini Bapak atau Ibu ya. Oke, selamat siang Mbak Eni, siang kembali Bu Ari, Pisdut, ini Pisdut Pak Armada kalau enggak salah ini ya. Terima kasih banyak. Pendengar, kita dengarkan 3 lagu, ada Pantun Cinta, kemudian Ut Permatasari Pacar 5 Langkah, dan Inul Daratista Bali Tersenyum.

0: tau gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singa Raja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya Eni menyapa Anda semuanya yang mau bergabung. Tapi sebelumnya kita ikutin dulu cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembu, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video tertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembu, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali di Mendangdutan kali ini bersama Eni. Eni sapa lagi Anda semuanya yang mau bergabung, silakan di 0362244644 atau di WhatsApp kami di 0811-3999790. 24644 sudah ada yang bergabung. Mendangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Eni.
0: Iya, selamat siang juga lo Ayu.
3: Ya.
0: Oke,
3: mau request gimana kabar Kak Eni?
0: Kabarnya baik, lo Ayu gimana?
3: Baik.
0: Baik juga.
3: Udah lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, baik ya. Iya, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salamnya ya. Buat Mas Wawan. Selamat siang. Buat siapa lagi? Ibu Bunga ya.
0: Iya.
3: Selamat siang. Buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
3: Kak ini.
0: Iya.
3: Boleh nggak aku sebarin nomor?
0: Silakan.
3: Iya. Iya, mau kenal sama aku ya. Hubungi di 087-762-235-1995. Sekali lagi bisa dihubungi di 087-762-235-1995.
0: Iya.
3: Buat Kak Eni, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali pendengar Pro 1. Tadi ada Lo Ayu. Baik, Eni sapa lagi penelpon kita yang kedua ya, yang bergabung di 24644. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa lagi ya yang mau bergabung di 24644. Ada siapa? Mendangdutan, selamat siang.
4: Mendangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, Eni dengan Batalia siapa di mana?
4: Ya. Hah? Eni Batalia ini ya.
0: Saya Eni Andriani, Bapak.
4: Oh, Eni Andriani.
0: Iya.
4: Anu modulasinya kok sama ini?
0: Modulasi apanya sama?
4: Suaranya.
0: Suaranya gitu beda dong antara Mbak Eni dengan Mbak Eni, beda banget. Kalau Mbak Eni, Mbak Eni itu suaranya lebih lembut, kalau Eni lebih cempeng. Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, saya ini Pak Gede Lemuh di Tunjung ini.
0: Pak Gede Lemuh di Tunjung.
4: Ya.
0: Baik, mau request lagu apa Pak Gede?
4: Hah? Lagunya Suara Hati dari Mus Mulyadi dan Hidayah Lela.
0: Suara Hati, baik. Salamnya buat ya. Siapa?
4: Salamnya buat Pak Gronak di Tajun, ada Pak Kak Jero, ada Pak Ketut Nile, terus ada Bu Edi di Kebon, Bu Kartika, Bu Arik Semeru, Ibu Tage, Baik. Semuanya dah.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mbak Eni, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Eni.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Gede Lemuh di Tunjung. Terima kasih sudah bergabung. Satu menelpon lagi, Eni Sapa Bedangdutan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Dadutan, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Bang Lei.
0: Bang Lei, di Kalimantan apa kabar?
4: Kalimantan Utara lagi mendung.
0: Lagi mendung. Malah
4: lebih hujan ini.
0: Oke, okay. Baiklah.
4: Iya.
0: Mau request lagu apa, Bang Lei?
4: Bagaimana Singa Raja, hujan kah?
0: Singa Raja sampai detik ini dan saat ini cerah banget-banget. Oke.
4: Okay. Ya kalau begitu.
0: Lagunya apa?
4: Bang Lir request lagu. Mm-hmm. Lagunya.
0: Apa lagunya?
4: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut benar. Cepat ini Bang Lir, modulasi ini Bang Lir. Durasi Bang Lir, durasi.
4: Oke, lagunya
0: apa?
4: Kalau bisa gubuk bambu itu Mbak Eni.
0: Hah? Apa lagunya Bang Le?
4: Gubuk bambu ada kah?
0: Gubuk bambu.
4: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu.
4: Iya.
0: Maggie Z. Oke. Okay.
4: Iya betul sekali.
0: Iya silakan. Salamnya buat siapa?
4: Ya salamnya sama-sama untuk Mbak Eni yang lagi bertugas.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitasnya.
0: Amin.
4: Terlepas juga untuk semuanya lah yang udah lewat lah segitu.
0: Siap.
4: Begitu Mbak Eni.
0: Baik.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore kembali. Itu aja Bang Le. Baik, terima kasih Bang Le di Kalimantan. Terima kasih sudah bergabung. Pak Komang Armada, apa kabar ya? Kemarin ini dapat ke Pancasari cuman lupa. Lupa nge-WA. Pak Ajero hadir, Ringge. Pak Ajero di mana ini? Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Ini Pak Komang Armada ngegas nih tab layarnya. Terima kasih banyak. Kemudian tadi ada siapa sebentar? Selamat siang dulu buat yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja ya, di FM ataupun di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan selamat siang dulu. Sebentar ini Eni baca chat-chat dulu ya yang sudah terkirim di live TikTok RRI Singaraja Official ataupun di WhatsApp di 0811 3999790. Baik, pokoknya semuanya yang sudah bergabung siang hari ini, terima kasih banyak. Jadi ada Ibu Wahyu Amerta, Rahayu G, Rahajang Tugas, Inggir, Rahayu Muali, Ibu Cantik. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat ya Bu ya, bareng Bapak dan keluarga tercinta tentunya. Baik, kali ini Eni baca dulu yang sudah kirim WhatsApp ya di 0811 3999790. Selamat siang dulu untuk Peka Olala di Pedawe, tadi sudah ya, sudah dibaca. Ibu Manda juga yang ada di Bu Manda di Bondalem ya, terima kasih. Kemudian selamat siang Mbak Eni, semoga sehat selalu. Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar kirim salam buat Pak Alpin, Pak Purne, Ibu Kartini Kartika, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Ibu Desa Redini, Pak Olala, Pak Banu dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Elvi Sukaisih, lagunya digabung dulu Ibu Cantik. Mbak Mini juga selamat siang. Ibu Janura, selamat siang Mbak Eni yang cantik. Salam goyang dangdut buat grup asik-asik Evi, semoga laris rezeki buat GNI Suksema. Terima kasih kembali Ibu. Saya selalu juga. Dan pendengar Pro 1, kita kembali ya dengarkan 3 lagu yang sudah di request Kristina Jatuh Bangun, Ida Laila bareng Mus Mulyadi Suara Hati, dan Maggie Z Gubuk Bambu.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali Enik menyapa yang mau bergabung di 24644. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan. Sudah yang bergabung, ini sapa dulu Pedangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Lombok. Ini dengan siapa?
0: Saya dengan Eni, Mbak.
1: Oh, salam kenal Mbak Eni ya.
0: Iya, salam kenal kembali. Mbak Maya lagu mau request ya? Lagu apa?
1: Lagunya Maya.
0: Maya? Lagunya
1: Maya, yang penyanyinya Muksin.
0: Penyanyinya Muksin gitu?
1: Ya, Muksin Alatas.

0: Coba ini.
1: Kirim salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Alvin, Kinanti, Papa Ijo, Pak Banu, Pak Inggris, salam kenal, Bu Bunga, Bu Janura, Bu Kartini, kompakan aja. Ada siapa lagi? Saya belum kenal semuanya. Salam kenal aja ya.
0: Mbak Maya, mohon maaf, lagu Maya miliknya Muhsin belum ada. Mau diganti sama apa?
1: Oh, Muhsin aja, yang penting Muhsin dah apa-apa
0: Oh, yang
1: judulnya.
0: penting Muhsin apa aja boleh.
1: Ya, apa aja boleh.
0: Baik, siap.
1: Buat di kawan ya, di sini juga Pak Krispati, saya selalu buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Fansnya RRI, Singar aja semuanya, Bapak Kedali udah datang sehat aja.
0: Oke, siap.
1: Bapak ini,
0: Iya.
1: selamat bertugas. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Lagunya ya, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Mbak Baya yang ada di lombok sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Mendangdutan, selamat siang.
2: Halo, Mendangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang juga, Wak Daeng.
2: Ya, aku nanti jatuh ya.
0: Gatre becik nih ke. Lagunya apa ini?
2: Kayaknya Bu Maya, yang lagunya Maya itu Mansur kayak yang bawah.
0: Mansur S yang nyanyi gitu.
2: Ya kayaknya yang judulnya
0: oh,
2: Maya.
0: Oh iya. Tapi di sini belum masuk. Coba nanti
2: oh, gitu,
0: koordinasi dulu
2: aku
0: sama.
2: Aku mau lagunya.
0: Lagunya siapa?
2: Tanpa luka.
0: Hah?
2: Sakit tanpa luka.
0: Sakit tanpa luka.
2: Judul kayaknya.
0: Oke, coba ini cari dulu ya, sakit tanpa lukanya.
2: Ya. Yang barusan ada Mbak Maya ya di rumah.
0: Ayu Ting Ting yang punya itu. Ayu Ting Ting sakit tanpa luka.
2: Ayu Ting Ting ya benar.
0: Dirinya.
2: Benar, cari.
0: Baik.
2: Nah, ya barusan ada Mbak Maya ya. Kenal dari Wadah ini. Terus sudah Banu juga, Pak Cip juga, terus Bang Arifi di Lombok sana juga. Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ya?
2: Bang Ramadan di Papua sana, beli widi di Tokyo ya. Terus ke Bali Barat ada Mbak Kartika, Pak Sumping, Pak Dago juga, ada Pak Nyoma Dewantara juga, Pak Olala juga. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yo?
2: Pak Komar Madi di selatan sana, terus ada Bu Yuda di Sangkel, Pak Eri Kampung Baru, Pak Grodak, Pak Juru Malikasi, Bu Resmi. Ih, banyak banget nih. Oke, okay. Ini buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
2: Ini Mbak Bunga juga tadi, oke. Okay. Yuk, ya ini beraktivitas saja, tetap semangat. Yuk, makasih.
0: Yuk, terima kasih kembali. Wadaeng di Jalan Putih sana, terima kasih banyak sudah bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Satu penelpon lagi, Edi Sapa. Silakan yang mau bergabung di Medangdutan kali ini. Edi Sapa lagi, jadi mohon maaf ya. Yang di WA ini error mungkin ya, gak bisa Edi klik. Coba antara Edi restart lagi ya. Edi Sapa lagi, satu penelpon lagi, Medangdutan, selamat siang.
3: Siang, gak Edi.
0: Oke, selamat siang Wali. Pak Inggris ini.
3: Oke,
0: Pak Inggris, mau dengar lagu dangdut apa hari ini, Pak?
3: Dangdutnya Cinta Satu Malam.
0: Cinta Satu Malam. Oh, mohon maaf Pak, Cinta Satu Malamnya off the record Pak.
3: Gak ada.
0: Diganti sama apa?
3: Terlena.
0: Terlena.
3: Oke.
0: Oke, siap. Lanjut sama nyoba siapa?
3: Malam dulu.
0: Silakan.
3: Yang tadi ada Pak Dayang ya?
0: Iya benar Pak Dayang.
3: Pak Dayang sama dengan Mbak Maya.
0: Iya, Mbak Maya di
3: Mbak Maya dari
0: Lombok.
3: Lombok.
0: Iya. Salam
3: kenal Mbak Maya. Terima kasih. Bu Juru Puspa. Pak Putu Murah Krishna. Bu Made Resmi. Bu Ketut, Pak Wayan Gerodag. Pak Juru Ketut Maliastro, Arik Bete, Arik Semeru. Bu Janura Bangli, Madewi di Tokyo. Bu Kartika Kartini, okay. Mbak Yeni, Mbak Nyoman Negara, Cik Eli, Bu Nini Jero, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Bu Yuda Sangket, Pak Lilo Ketut, Pak Banu, Pak Cid,
0: okay.
3: Pak Tuping, Pak Dimas, Pak Desa Radini.
0: Itu Desa Radini, nge.
3: Pak Nyoman Dewantara, sama ibunya Ratna Dewi, Pak Nyoman Nasab, Mr. Mahmud, Madirawan, semuanya aja
0: Nggih.
3: Kene.
0: Iya.
3: Satu buat jero Gayatri.
0: Nggih.
3: Nggih, sampun. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Inggris yang ada di kawasan Dejekule. Kenapa kalau Eni yang siaran selalu semuanya pakai bahasa Bali halus gitu? Padahal acaranya Medangdutan, ini bukan bahasa Bali. Terima kasih buat pendengar semuanya sudah bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official juga terima kasih. Salam Medangdutan buat penyiar Mbak Eni. Ya, terima kasih Barista Bali. Selamat siang, selamat bergabung juga. Terima kasih banyak, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan requestan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mbak Eni, salam semua fans dari Aryo Pepe. Pak Aryo Pepe, selamat siang. Gabung nake Pak Aryo on air lan. On air Pak Aryo, simpen ya nomor WhatsApp-nya, nanti bisa di sini untuk on air. Kalau 24644 enggak bisa gabung di sini Pak ya. Nanti disapa juga setiap segmen satu penelpon di WA call per satu. Iseng saja nih jak suaranya Pak Aryo. Semoga sehat selalu. Selamat siang semuanya. Baik, selamat siang juga. Ini sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Ada siapakah? Selamat sore Mbak Eni. Kirim salam buat Bu Komang Budi, Bu Lo Sumaini, salam Medangdutan. Buat Ibu Deyas di Banyuning. Oke, selamat siang Bu Ari BT, selamat siang juga. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu ya. Tiga lagu yang bakal ini putar, ada lagu Muksin Alatas Untukmu Wanita, buat spesial buat Mbak Maya, semoga suka sama lagu ini. Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, dan juga Ikke Nurjana, Terlena.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

Pendengar Rafro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, terlena. Satu buah lagu tadi yang sudah di request ya, bareng pendengar semuanya. Terima kasih banyak yang sudah setia bersama ini. Jadi mohon maaf tidak bisa menyapa lagi ya, karena keterbatasan waktu. Medangdutan ini tuntaskan sampai di sini dulu. Nanti ada Mbak Henny yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Jadi buat pendengar semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, maritlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denaki jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopinya cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopinya cuma sing jan.
0: Ngantuk be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju nih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali. Manik Sari, kopinya orang Bali. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

pilihan Anda. Lovina hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda sore ini di hari Selasa 22 September 2026. Gimana hari Selasanya? Masih disibukkan dengan berbagai hal ya. Ada yang baru datang membraye katanya juga ya. Bu Ari ini istirahat sejenak dulu dari pagi jam mekupo asalnya gitu ya. Ada yang lagi di jalan juga mungkin ya pendengar, hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan berlalu lintas tentunya, dan perjalanan Anda kami temani di Pro 1 ya. Dan kali ini kita di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Pendengar mau pilih lagu siapa untuk menemani sore ini, silakan bisa request di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Henny menemani sampai jam 8, Lopina 1 jam aja sampai jam 4 aja ya. Cukup lah. Ada siapa di sana? Mana nih? Henny sapa dulu. Ada Bu Desa, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore Ibu. Juga Ibu. Gimana? Bu Desa? Ada hilang nih Ibu tiang ini.
1: Halo.
0: Iya Bu Desa, halo. Kemana? Iya, halo. Kemana ini menghilang?
1: Ke Denpasar terus nih
0: Mbak. Oh gitu. Man sekarang lagi ya. Di rumah nih.
1: Ya di rumah dulu sementara.
0: Ya berarti jodohnya biar on air ya sama Henny gitu ya. Gimana Bu Desa?
1: Tulus ya.
0: Tulus yang mana?
1: Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan, pas banget tadi Henny bilangnya hati-hati di jalan ya.
1: Nah, gitu. Sudah biar nyambung mak ini. Alhamdulillah ada okay. Bu Ari ya. Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, okay. Bu Ketut Dijek Pule, Bu Resmi, Pak Sama, Pak Groda, Bu Eli, Bu Mini, Bu Puspa, Bu Tak Janura yang di Bangli, okay. Pak Murah Daya, Pak Sama, pokoknya semuanya ada. Yeah. Mbak ini selamat tugas, terima kasih
0: banyak Bu Desa Radini, Rahayu Ibu, walaupun ini Singaraja dan Pasar terus gitu ya. Yang penting segar bugar, kalau udah lihat cucu lelahnya terabaikan rasanya gitu katanya gitu. Bener gak sih? Bener. Ini siapa lagi di line teleponnya? Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa Niki?
2: Dengan Bu Kartini.
0: Aduh Ibu, sore malam ke ditemani ini siaran. Sekarang ya, ketemu lagi saya, kita ya.
2: Saya cuma itu aja liburannya.
0: Aduh, nggih semoga selalu
2: dan gak bisa jalan gimana.
0: Semoga selalu bisa menghibur Ibu nge.
2: Ya itu dah.
0: Nge.
2: Mati radinya Sumba.
0: Nge.
2: Baru mati radinya.
0: Iya gimana Bu Kartini, mau lagu siapa Niki?
2: Lagunya Enmen ada ya.
0: Enmes yang mana?
2: Enmen.
0: Oh Enmen.
2: Enmen tapi yang bawa perempuan kayaknya.
0: Oh Yoshi Luki. Oh lagu yang sama. Oh, amen. Iya, ya. Oke. Siap-siap Ibu, siap. Oh, masih ya. 90-an itu.
2: Ya, nyalam dikit ya. Ada Bli Widi ya. Ada Bli Agus di waktu bulan.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Supra Agus, ada juga Pak Nyoman Dewantara.
0: Iya.
2: Bapak Cip, Pak Banu. Ada juga Pak Inggris ya. Ada juga Bu Eli.
0: Iya.
2: Ada Bu Jo Puspa, ada Ari Semeru, Ari JT ya. Ada juga Ibu Ketut
0: Jaja Jepule
2: ya. Semuanya ada Mbak ya.
0: Iya.
2: Selamat
0: siap.
2: Sore.
0: Dan terima kasih.
2: Juga. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Rahayu. Banyak Bu Kartini. Rahayu Ibu, semangat sehat pokoknya, banyak doa-doa yang baik Niki untuk Ibu Kartini. Tadi kemarin tadi semalam aja di WhatsApp-nya penuh itu salam untuk Bu Kartini ya. Salam untuk Bu Kartini, semangat Bu Kartini semuanya. Nggih. Rahayu Ibu, satu telepon lagi boleh? Boleh. Jual lagu Bu Ari hilang nih, Bu Ari tiangnya. Bu Ari udah hilang. Selanjutnya ada siapa Bu Resmi? Selamat sore.
3: Halo.
0: Selamat sore.
3: Halo.
0: Mbak Henny
3: cantik, gimana kabar?
0: Sehat astengkara Ibu, gimana di sana?
3: Baik, sehat. Lagi setrika ini sambil setrika.
0: Giliran berarti sama Pak Jerari Bawo, dia malam-malam semalam nyetrika.
3: Oh, ini dua beres. Kali sehat itu dua hari setrika, habis nyuci setrika lagi gitu. Dua hari
0: setrikanya. Aduh. Ini harusnya ya, seperti itu biar nggak numpuk. Ini malah ditumpuk dulu baru titik setrika.
3: Iya, Mbak Henny kan repotnya di RRI.
0: Biar sekalian duduknya gitu ya. Udah deh. Ibu ya, mau lagu siapa?
3: Gimana kabarnya Oming, sehat?
0: Astengkare, semangat terus pokoknya Nike. Iya.
3: Nih, moge sehat nih. Oming, Mbak Heni juga sekeluarga ya.
0: Makasih
3: sama
0: banyak.
3: Ibu mertuanya juga. Aduh, semoga sehat.
0: Terima kasih banyak. Ibu mau lagu siapa nih?
3: Lagunya Nine Ball ya, hingga ya. Akhir waktu.
0: Hingga akhir waktu. Aduh kok tumben nih melo-melo ini kengken nih ki.
3: Salam dumun nge.
0: Ya.
3: Tadi Bu Sukerti ya? Kok Bu Sukerti?
0: Kartini.
3: Bu Kartini.
0: Kartini.
3: Ya. Ya, Bu Kartini. Sama siapa tadi Bu Desa,
0: Bu Desa.
3: Ya, Bu Janura, Bu Ari dua-duanya ya, Ci Eli, Bu Sukemi juga, Bu Ketut Merduraku juga, ya. Pak Widi Made, Ken Aro ya. Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut. Ya udah untuk kesemuanya digabung
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Ya Mbak Heni. Makasih,
0: terima kasih banyak Bu Resmi. Odeda bye-bye. Salam rahayu Ibu. Tumben bisa ngobrol langsung lagi ya. Pak Nyoman Dewantara, selamat sore Pak Nyoman. Lagu sore pilihan kita, kirim salamnya buat Mbak Hayati, Bu Janura, Pak Ijo, Pak Long, apa? Pak Long Melong gitu ya, Pak Mas Dimas, Pak Ci, Pak Inggris, Pak Grodak, Pak Armada, Bu Nyoman, Bu Ketut, Bu, Pak Jero Maliarse, Pak Pipit, Bu Bunga. Terus Mbak Saripa, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Nyoman Negara, ucapan salam manis, salam rahayu katanya. Oke, terima kasih banyak Pak Samong juga. Aduh, selamat sore Pak Samong, tetap semangat penyiar. Tetap semangat Pak Samong juga. Oke. Ten nyam duren, Pak. Kayaknya sekarang udah mau panen iki durennya biasanya enggak? Ada Baresta Bali juga, salam kenal Mbak Heni dari Groga Pejarakan. Salam juga untuk semuanya yang ada di Pejarakan yang mungkin sekarang lagi nonton live TikToknya RRI Singaraja juga. Terima kasih banyak Kakek Gaul, Pak Samong. Ada Kakek Ga juga. Kemudian siapa ini? Ada Windy. Hai Desa Windy. Terus semuanya deh ya. Kita hadirkan dulu lagunya Tulus. Untuk yang lagi di jalan, ingat hati-hati di jalan, utamakan keselamatan berlalu lintas katanya ya. Terima kasih banyak Bu Kartini sudah request lagu ini.

Tulus Hati-Hati di Jalan, spesial untuk Bu Desa Redini. Kalau yang ini baru untuk Bu Kartini ya. Ada Emen, Yosi Lucky, spesial untuk Anda pendengar Pro 1.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Akhirnya bisa santai juga.
3: Mas, bisa nggak merokoknya agak kesanaan?
2: Loh, kenapa kak? Kan saya yang merokok.
3: Tapi mas, asapnya tuh nggak berhenti di kamu. Orang di sekitar juga ikut menghirup. Dan ya, aku ini emang nggak ngerokok, tapi bisa terkena asap rokokmu mas.
2: Oh gitu ya kak, oke, maaf.
3: Merokok itu sebenarnya pilihan pribadi, tapi ketika asapnya mengenai orang lain, dampaknya bukan lagi cuma untuk diri sendiri mas.
2: Oke kak, aku matiin deh dan cari tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok.
4: Merokok bukan hanya soal diri sendiri. Hormati mereka yang memilih untuk menghirup udara tanpa asap rokok.

Pendengar Pro 1 ada Nine Ball hingga akhir waktu. Di request sama Bu Resmi tadi, semoga lagu yang di request ini juga pas ya dengan suasana sore hari ini. Untuk Anda yang lagi di perjalanan katanya juga, jangan buru-buru hanya karena ingin cepat sampai gitu ya. Nikmati aja, biar lebih lama dengerin Pro satunya. Karena tadi ada WhatsApp, mengirimkan WhatsApp katanya lagi di jalan perjalanan dari Singaraja mau ke Denpasar gitu. Jadi tuh main aja ketemu katanya radionya. Wah, bagus sekali, berarti nanti sering-sering dengerin Pro 1 ya. Ini sapa-sapa dulu yang sudah ikutan di live TikToknya RRI Singaraja, terima kasih banyak. Dan di WhatsApp ada Peka Olala, aduh bagus gak ti Peka tiangnya nih kireng pedawe, langsung mengirimkan foto pendengar di WhatsApp. Ini Peka Olala hadir di Lopina, salam untuk semuanya, selamat sore, salam kompak di udara, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak Peka Olala, salam rahayu nggih untuk semua tahun di pedawe juga niki. Kayaknya banyak yang punya acara kaitan nggih, kalau Bu Ari juga mebraye terus niki Pak Olala kayaknya mebraye terus mengirimkan foto mebusana adat soalnya. Eh, ada Mbak Mini, kemudian ada siapa lagi, Pak Nyoman Dewantara juga terima kasih banyak, Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat sore Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam untuk Bu Desa Radini, Bu Kartini, Bu Resmi, Ci Eli, Pak Ci, Pak Wak Daeng, Mbak Maya, Ibu Mini dan semua fans RRI Singaraja.

0: Semoga sehat dan kompak selalu. Requestnya Henny siapa nih? Anggi Devaki maksudnya. Ini kata karena tulisannya agak acak-acakan gitu. Mungkin requestnya bisa diulang lagi nih Kinge. Kemudian ada Pak Grodak juga. Bu Henny, ada Pak Grodak Tajun. Aduh sok sama nih ke Pak Grodak. Minta lagunya Masih Ada Waktu. Nanti kalau masih ada waktu Henny putarkan gih. Ditunggu dulu. Henny sapa dulu ada Bu Ari di Penyer Tegal. Pangten lama nih Ki Bu Ari tiangnya menunggu.
1: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Ibu. Mengaso dulu, mengaso.
1: Iya, mengaso dulu. Sebentar lagi kesana.
0: Uli tuni mau kupok kan Ibu tiangnya Niki. Gimana ditemani lagu dulu Pang makin semangat.
1: Jadi kita usahakan lagi.
0: Kita
1: dari,
0: usahakan.
1: Dari... Kayak, kita usahakan lagi Mbak
0: dari batas senja kayaknya Bu Ari iya. Belum bisa move on dari Bu Leleng Festival ini Bu Ari tahu dah. Iya. Ya, deh salam dulu.
1: Salam buat Bu Desa Wawungge, Bu Kartini, Bu siapa Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Celi. Bu Tote Jekule, Pak Sudarsana sama Ibu,
0: iya.
1: Pak Jeromaria sama Ibu, Me Ayan, Bu. Cangket, terus siapa lagi? Pak Samo, Pak Jeruli Bawe, Pak Astawa, Pak Yudas. Sama semuanya aja dah Mbak Eni.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Ari. Salam rahayu, salam sehat. Batas senja kita usahakan lagi. Sudah Eni siapkan, ditunggu dulu ya Bu Ari ya. Kita sapa-sapa dulu yang lainnya Bu Ari di 24644 ataupun di WhatsAppnya. Bu Desa juga ternyata mantau TikToknya RRI Singaraja. Niki selamat sore Ibu. Terima kasih banyak sudah gabung ge. Kita sapa dulu 24644. Selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore. Kalau Wak Dayeng nggak disebut-sebut tadi, mengkab langsung Wak Dayeng nih ya.
2: Bukan gitu, kita yang kangen
0: Gimana sudah dapat istirahat siang ini Wak Dayeng?
2: Sudah
0: ya. Dengan cetarnya Singaraja panas sekali nih.
2: Nah, tapi sudah. Agak redup sekarang.
0: Iya deh, ya bersyukur aja deh pokoknya ya. Gimana?
2: Lagu dari siapa? Admesh aja ya.
0: Lagu siapa?
2: Admesh
0: yang mana?
2: Hanya Rindu aja.
0: Hanya Rindu diriku. Iya deh, salam-salam dulu.
2: Salamnya pada Pak Dago ya. Iya. Omang Dewantara juga, Pak Bibi, Pak Olala juga, Pak Sunting, Mbak Kak luar sana, mungkin lagi monitor, Pak Omang Armada tadi, Mbak Bunga juga, Mbak Mini, Mbak Rismi, Mbak IWT juga, Mbak Eli kan baru juga, terus Mbak Jiro Puspa, terus di Sakit Bu Yun, Bu Kartini juga, juga Pak Grodak, Pak Inggris juga tadi, Facebook resmi juga, pokoknya semua deh. Oke deh, buka mbaknya, mbak aktivitas saja yuk.
0: Terima kasih banyak Wak Daeng sudah ikut gabung juga Niki ya. Adaan Mas Hanya Rindu sudah mengantri, ini ditunggu sebentar ya. Kita lanjut lagi 24644-nya ataupun di WhatsApp boleh 0811-399-970. Ada siapa nih? Oh, Anggi Devaki tadi requestnya sama Bu Jero di Tegal Mawar yang menua bersama. Oke, nanti Henny coba cari dulu ya. Pak Olala, sudah Kenny ke Pak Jero Maliarsa dulu. Ini tumben sekali Pak Jero tiangnya Niki ikutan di Lopina. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Kenny.
0: Ngalih daun Niki pun api ya Niki langsung di Lopina sarang Niki.
3: Belum punya sama jodoh, jadi kok merejanya.
0: Iya. Gimana Pak Jero mau lagu siapa nih Ki ditemani sore-sore?
3: Lagunya Laskar Pelangi.
0: Aduh, Laskar Pelangi. Baiklah
3: salam Pak Jero. Sama Wak Daeng tadi sudah mengambare. Kemudian Bu Resmi, Bu Janura, Bu Desa Redini, Bu Ari BT, iya. Ari Semeru, Pak Samong, Pak Komang Armada, Pak siapa namanya yang di Tokyo tuh kok?
0: Pak Beli Madewidi.
3: Madewidi. Terus Pak London, Pak Inggris. Mm-mm. Lalu Pak Temon. Siapa? Yang di Tempo?
0: Di Tawon. Beli Tawan, Beli Tawan nih kan.
3: Beli Tawan. Bingung kini kalau bertemu dengan Mbak
0: Beli Tawan. Nggih, lanjut Pak Jero, lanjut.
3: Kemudian ada Bu Janurat. Uh-uh. Pokoknya semua grup asik-asik epi ke Klating beli sempi, beli sampi. Uh-huh. Jangan, pokoknya yang penting happy.
0: Asik. Yang penting happy, katanya aja asik-asik happy pokoknya. Nge. Terima kasih banyak Pak Jero. Rahayu, rahayu Niki. Selamat melanjutkan aktivitas sore-sore. Apa ya mungkin kegiatannya Pak Jero kalau sore-sore ya. Kejak rame ya sana, kukuruyuk-kukuruyuk di belakang tadi Niki. Selamat sore semuanya yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI Singaraja. Bari kemudian ada Kakek Gaul. Bacain WA-nya Kakek Dago. Tadi kan sudah ini bacakan. Dago hadir Lovina request gitu. Oh motor diam sepi. Ditunggu nge kakak pulangnya. Kakak ayo Wak Daeng Mas Banu salam kenal Maya di Lombok gitu. Soalnya kata-katanya ini masih acak-acakan gitu loh kakek Gaul. Kemudian ada Bos Sukari juga. Assalamualaikum, mat siang. Tadi cantik, gimana kabar? Sehat selalu. Sehat-sehat ya. Ada dari Citando daerah Malingping. Salam sehat untuk semuanya ya. Kemudian Kakek Gaul sudah, dan untuk semuanya pendengar Pro 1, kita hadirkan dulu Batas Senja. Ini Bu Ari belum bisa move on dari Buleleng Festival, kayaknya masih terngiang-ngiang gimana serunya saat itu, saat Batas Senja hadir di Buleleng Festival.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa angin justru lebih kencang saat siang hari? Padahal pagi tadi udaranya masih terasa tenang ya? Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Saat siang, permukaan bumi mendapatkan panas dari sinar matahari. Daratan yang lebih cepat panas akan membuat udara di dekat permukaan ikut menghangat. Udara hangat ini kemudian naik, sementara udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, proses pergerakan udara inilah yang kemudian membuat angin terasa lebih kencang. Semakin kuat perbedaan suhu dan tekanan udara di suatu wilayah, semakin besar pula potensi anginnya. Itulah kenapa menjelang siang hingga sore, kita terkadang merasakan hembusan angin yang lebih kuat dibandingkan pagi hari. Jadi bukan karena cuaca yang iseng ya, ada proses alam yang sedang bekerja di sekitar kita. Tetap waspada, terutama kalau angin bertiup sangat kencang, karena bisa menjadi tanda adanya perubahan cuaca.

0: Laskar Pelangi dari Niji, spesial untuk Pak Jermali Arse, sudah request lagu ini. Pas kali ya sore-sore gini, kadang kita itu memang butuh satu lagu yang bukan cuma enak didengarkan, tapi juga bisa mengingatkan kita untuk tetap punya semangat ya, setuju kan? Apalagi setelah melewati aktivitas dari pagi sampai sore, dari malam bahkan gak tidur-tidur nih gitu kan. Mungkin ada yang hari ini pekerjaannya belum selesai, belum tuntas, ada yang masih di perjalanan, atau ada juga yang mungkin sedang menikmati waktu santai gitu ya. Sore-sore sudah santai, seperti Pak Jero kayaknya sudah santai nih di rumah sambil menikmati secangkir kopinya. Atau Pak Putu Wayang juga biasanya sambil ngopi sore-sore gitu ya, sambil dengerin Pro 1. Nah, cocok nih untuk menemani momen ini. Lagu yang sejak dulu begitu dekat dengan semangat untuk terus bermimpi dan berusaha, ya Laskar Pelangi dari Niji. Untuk kita yang mungkin sedang berjuang mengejar sesuatu hari ini, semoga lagu tadi juga bisa jadi teman sekaligus mengingat begitu ya, bahwa setiap orang punya cerita dan mimpinya masing-masing. Ya, selamat menikmati tadi. Masih ada waktu 8 menit. Lagunya di WhatsApp belum Henny puterin, tapi nanti bisa dicicil putar satu-satu ya. Boleh kayaknya Henny sapa dulu satu penelpon lagi sebelum kita akhiri untuk Lopina sore ini. Mbak Mini boleh? Boleh Mbak Mini?
1: Bisa masuk, dari tadi pencet-pencet Lopina.
0: Ya udah deh, sebenarnya enggak bisa, tapi pengecualian kayaknya untuk Mbak Mini.
1: Ya udah,
0: Mbak Mini mau ditemani lagu siapa sih? Karena sudah menemani Henny siaran dari malam sampai sore ini deh kayaknya nih ya.
1: Apa kabar saya? Kominku apa kabar? Saya sehat.
0: Sehat-sehat, Asengkara sehat semua. Ini lagunya mau apa kabar sayang dari Armada?
1: Iya, ya, baik. Ada?
0: Ada dong.
1: Salamnya untuk kesemuanya aja yang sudah nguling dari dangdut sampai sekarang karena tidak bisa masuk tadi. Terima kasih banyak. Bergabung Asam Kecil, Mbak Eni, banyak terima kasih sudah dapat lagu dan apa diangkat, dapat waktu sedikit. Lagi hati-hati.
0: Terima kasih banyak, Mbak Mini. Waktunya dimepet-mepetin biar semua bisa ikut gabung ya, Mbak Mini ya. Salam rahayu, salam sehat pokoknya Mbak Mini. Terima kasih banyak ya semuanya yang sudah selalu setia sama Pro 1 RRI Singa Raja. Tadi yang bisa masuk di line telepon itu ada Bu Desa Radini, Bu Kartini, Bu Resmi, Bu Ari di Banyak Tegal, Pak Wak Daeng, Pak Jermali Arsa, Mbak Mini. Terus di WhatsApp juga ada Pak Ketut Ketut Astini Valentino. Selamat sore di Julah Monitor. Aduh tumben sekali ini kita ketemu lagi. Mbak ini salam kenal, lama tidak dengar suaranya Mbak Hen. Iya nih, gimana keadaan ini tumben-tumben suaranya muncul lagi ya. Biasanya yang tumben-tumben itu kan ngisengin katanya biar ada rindu di antara kita gitu. Pede banget ya ini ada yang merindukan ya. Pak Dago juga, Kakek Gaul, ditunggu dulu lagunya. Nanti di mepet-mepetin dah setelah Lopina, pasti kita putarkan juga lagunya ya. Ada Peka Olala, ada Damarta. Ada Damarta Bondalem juga minta lagunya Krisya bareng Peter Pan yang Menunggumu. Nanti ya Ade ya, ditunggu dulu. Biasanya Ade selalu jadi yang pertama nih untuk WhatsApp. Tumben nih hari ini baru WhatsApp di akhir-akhir ya Ade ya. Ada Pak Jero Maliarsa tadi udah, ada Jero Puspa Tegar Mawar, Bu Rasmi, Pak Nyoman Dewantara, Pak Grodag, ada Bu Desa Radini, Bu Manda juga, D.E.S. Bayuning, ada Bu Janura, selamat sore Bu Janura, Mek Wayan juga dianturan. Mek Wayan sedang medokaran, karena tadi Henny lihat videonya lagi medokaran, kadang medokaran nih kayaknya. Ada Pak Kerti, Dahe gitu ya. Pak Kerti Dehe, Pak Ketut Tirtasari juga, dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang di live TikTok RRI Singaraja juga, terima kasih banyak semuanya dan tetap setia. Kalau di live TikToknya, kita live TikTok itu dari jam 1:30 mendangdutan lanjut Lovina, terus istirahat dulu, malam baru gabung lagi untuk Pro 2 RRI Singaraja. Jangan lupa frekuensi ya pendengar, karena nanti kita akan ajak Anda mengikuti perbincangan. Kita nanti akan dialog. karena memang beberapa hari ini kan ada aja kejadian kebakaran. Bagaimana kita mewaspadai kebakaran? Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Madiase, serta Satgana PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Madi Dibyananta Wiguna. Tetap setia di Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Umumnya kebakaran hutan didorong oleh dua faktor, yakni angin dan kondisi medan. Jangan mengikuti arah angin berhembus saat mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran hutan, karena api akan lebih cepat merambat mengikuti arah angin. Berjalan turun gunung. Jangan naik gunung, karena massa udara panas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan cenderung bergerak naik. Dengan berjalan turun gunung, akan lebih cepat dievakuasi oleh tim penyelamat. Jika sudah menentukan arah evakuasi, carilah area yang mempunyai penghalang api alami. Area yang minim material mudah terbakar, seperti area bebatuan, sungai, danau, dan area dengan tingkat kebasahan tinggi. Hindari juga area terbuka dengan rerumputan dan semak-semak yang kering. Jangan adu cepat dengan api, karena api merambat sangat cepat, bisa mencapai 3 km per jam. Cari daerah terdepan yang sudah terlahap habis oleh api, atau daerah yang sudah hangus, karena api tidak akan merambat kedua kalinya pada daerah yang sudah hangus. Utamakan keselamatan dengan mencari informasi cuaca dan kemungkinan kebakaran pada base camp pendakian, sehingga bisa memprediksi dan meminimalis hal-hal buruk yang mungkin terjadi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, waspadai bencana kebakaran. Ya, karena kebakaran menjadi salah satu bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan jiwa dan lingkungan sekitar, ya kan pendengar. Terlebih di tengah kondisi cuaca seperti saat ini, panas, kering, angin juga kencang, potensi kebakaran ini tentu dapat meningkat. Mungkin Anda juga melihat bagaimana pemberitaan terkait dengan kebakaran yang ada di Buleleng, bagaimana petugas juga memadamkan api, begitu ya, api yang awalnya kecil bisa dengan cepat membesar apabila terdapat bahan yang mudah terbakar, begitu. Ditambah lagi kondisi cuaca angin yang cukup kencang. Nah, karena itu kewaspadaan dan pengetahuan kita bersama mengenai pencegahan serta tindakan yang tepat saat terjadi kebakaran itu tentu menjadi hal yang sangat penting, pendengar. Nah, PMI sebagai salah satu unsur yang turut terlibat dalam penanganan kebencanaan ini juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kesiapsiagaan hingga membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah kebakaran? Walaupun ini sebenarnya bahasa klise begitu, tapi harus selalu diingatkan begitu. Dan bagaimana mungkin langkah yang tepat ketika terjadi kebakaran dan bagaimana peran PMI dalam menghadapi kondisi tersebut? Untuk membahasnya, kita akan berbincang, pendengar, membahas topik waspadai bencana kebakaran dalam program Kentongan bersama Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Madi Pasak Iyase, yang sudah hadir di Studio Pro 1 sore ini. Selamat sore, Pak Madi.
1: Selamat sore, Om Swastiastu, para pemirsa di rumah.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Madi sudah hadir. Dan Pak Madi tidak sendiri, hadir juga Satgana PMI Kabupaten Buleleng, Madi Dibyananta Wiguna. Selamat sore, Madi. Sama-sama Madi ini berarti ya.
1: Pegang tangan saya.
0: Biasanya jemetnya sama berarti Niki. Udah jadi Madi Niki ya, Madi ya. Madi Dibya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir. Kalau kita lihat juga ini di pemberitaan hampir setiap hari jadinya ada kejadian kebakaran. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Madi melihat potensi bencana kebakaran yang terjadi di Buleleng begitu? Terus Pak Madi.
1: Terima kasih pembawa acara atau pemirsa di rumah. Jadi untuk kebakaran kita sudah istilahnya ini kayaknya beritanya bukan lama lagi, jadi sehari-hari berita sehari-hari ada kebakaran sana sini. Yang kasihan kan pemadamnya ini, pemadam kebakaran kemarin sampai kehilangan owner dealnya mobilnya ini yang di Lumbanan, kasihan juga karena cepat-cepatan. Untung ada yang mengembalikan barang itu ke kas, sampai tidak dikembalikan kan ini bahaya. Berarti tidak bisa menolong orang jadinya. Jadi kalau bisa seperti itulah model-model yang kita lakukan. Kalau memang ketemu barang alat pemadam kebakaran jatuh di jalan, kita kembalikan pemadam. Jadi untuk peran kita di PMI itu edukasinya kepada masyarakat ya.
0: Edukasi. Peran.
1: Jadi bagaimana kita harus memahami dengan segitiga api itu kan ada panas, ada oksigen, ada bahan yang mudah terbakar ya, atau bahan-bahan. Nah ini juga kami himbau pada masyarakat itu. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar, karena kan terjadi ingin nyetok BBM biar bisa besok, karena biar malas antri kita stok. Nah ini masalah ini, jangan sampai kita nyetok BBM di rumah. Ini juga berbahaya karena kita kan anggap agama Hindu biasanya kadang-kadang kan menyalakan korek api untuk sembahyang. Ini kan bermasalah bagi kita. Biar tidak istilahnya ada bahan untuk bisa terbakar. Itu yang perlu kita. Nah ini kebanyakan di berita-berita yang kami dan juga bawakan logistik bencana itu lebih banyak ke kelalaian masyarakat ya. Kemarin di Sangsit, itu kan karena dupa. Nah ini jadi saya ada juga tidak nyalahkan kalau beliau itu sakit tapi dipaksakan sembahyang nyalakan dupa, akhirnya lupa, akhirnya terbakar. Kasihan juga, jadi karena sakit mungkin karena memohon biar cepat sembuh, akhirnya dupanya dilupakan. Nah ini mestinya ada pendamping lah. Kalau bisa ada orang sakit, menyalakan dupa, ada pendamping biar dimatikan. Ini juga harus kita ya sedikit waspadai. Kalau tidak ada pendamping, lebih baik tidak pakai dupa. Nah ini pakai bunga kan, boleh bunga dan air. Memang sarana kita sembahyang kan identik dengan air, bunga sama dupa. Dupa harus pakai api. Ya kalau bisa dupanya, karena yang ada kepercayaan namun sing mati sampai telah dupane sindade lungsur. Betul. ini yang sering terjadi. Akhirnya lungsur tuh lupa, seperti yang di Gerauka pas hari raya saya. Itu pas hari raya Pak Gorsi lagi kebakaran yang di Gerauka. Itu penyalah katanya ngelungsur di ruku itu akhirnya terbakar. Nah ini mohon pada masyarakat kalau bisa ya, kalau memang tidak bisa istilahnya menunggu dupa itu, ya matikan aja dupa itu biar tidak kita rugi total. Maunya cari selamat tapi akhirnya si jago merah yang melalap. Itu yang perlu kita waspadai kalau tidak bisa menunggu. Saya pun di rumah terus terangnya dengan pengalaman di lapangan, akhirnya pelangkiran itu tak pakai dupa sampai sekarang. Betul nih, saya tak pakai pelangkiran. Apanya pelangkiran itu tak isi dupa kalau maturan. Jadi pakai bunga aja sama akhirnya selesai. Terus juga Tuhan tahu bahwa kita berdoa. Jadi kepercayaan memang harus ada dupanya. Tapi karena mendesak seperti sekarang model-model sepertinya, ya kita yang penting doa. Itu yang perlu. Dan kedua masalah ini kebakaran hutan itu kan, yang kedua barang tuh lahan itu kan disebabkan karena seperti tadi ada orang ngarit, ngarit sambil merokok, rokoknya jangan dia taruh di sana sampingnya, di sampingnya terus sampai asik ada kebakaran. Ini 2 minggu lalu rumah saya hampir terbakar. Ya di Sitri Buleleng ini gara-gara di Sitri itu orang membakar sampah terbang. Sampahnya abunya ke lahan. Nah, ini juga harus perhatikan. Kami mohon pada masyarakat janganlah kalau ada angin kencang, tak usah janganlah buang sampah. Sekarang perdanya kan ada, tidak boleh membakar sampah karena pertama polusi udara, terus yang kedua ya bisa kebakaran. Yang jadi masalah sekarang, maaf ini perokok ini. Nanta juga, makanya saya di sini ngajak orang perokok biar tahu dia, biar didengar, biar ikut memberikan edukasi bahwa kadang-kadang perokok juga kadang-kadang di sekitar itu kan gini, orang merokok banyak langsung dibuang. Untuk rokok masih menyala. Kami istilahnya, kami juga istilah prajuru di Sadat itu, kalau bisa kami tak melarang merokok tapi silakan manajemen rokok itu gitu kan. Seperti kami di PMI sekarang saya sediakan asbak besar satu pot, tanya ini tahu menantai ya. Jadi di depan tuh saya pakai pot isi pasir. Jadi kalau mau merokok silakan merokok di sini, begitu habis merokok silakan matikan ditaruh di pasir itu. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mencegah terjadi kebakaran. Itu yang kami harapkan pada fasilitas umum juga kami mohon seperti itu. Kalau memang ada ruang rokok, biar ada model pot lah, yang sederhana aja pot lah, pot isi pasir, akhirnya kan bisa di sana. Ini perlu kita perhatikan. Dan saya lihat juga di jalan-jalan tuh asal membuang puntung rokok. Saya pernah melihat orang, ini teman saya nih, dia buang puntung rokok masih nyala, ditaruh, dibuang di bak sampah, akhirnya terbakar. Ini juga harus diperhatikan untuk rokok. Mungkin yang bisa kami sampaikan, musim-musim sekarang biasanya panen apa istilah lebah ya. Lebah, ini iya. Kalau madu di rumah bikin sengketa keluarga, kalau cari madu di hutan bikin malapetaka itu ya.
0: Karena biasanya pakai asap nikah kan,
1: asapnya,
0: Pak.
1: Kalau asapnya. Ya asap itu kan berupa api. kadang sudah asik dia dapatkan madu banyak, lupa jadinya apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan akhirnya apinya, nah ini saya memang belum terungkap ini siapa yang membakar, terjadi pembakaran di hutan atau lahan-lahan itu belum terungkap sampai sekarang karena kita curigai seperti itu. Sementara kan dari aparat curiga ada orang-orang mencari madu. Itu kita curigai tapi tidak menuduh ya. Ampun tidak menuduh tapi mari kita sama-sama istilahnya waspadailah itu. Itu yang terjadi. Terus yang saya pernah juga mempergok orang di hutan ini memburu-buru binatang itu kadang-kadang dia membuat api unggun di dalamnya. Ini saya pernah dulu penjajakan napak tilas itu dia membakar dagingnya itu langsung di nah ini dibiarkan begitu saja. Ini perlu juga karena kalau mematikan juga sulit karena air sulit sana. Nah ini perlu dari pihak-pihak aparat desa lah melarang untuk melarang ya jenisnya membakar daging di dalam hutan itu salah satu. Kalau memang kadang-kadang ini dah sulitnya kalau kita sebagai masyarakat biasa menegur orang, kata-kata orang itu sulit untuk kita dengarkan. Istilahnya apalagi orang beleleng. Tadi apa tuh cek ngurusan. Nah, ini kita mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Yeah. Kalau menemukan hal seperti itu pada masyarakat, kita laporkan aja ke aparat. Kan masing-masing di desa sekarang sudah ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Laporkan aja biar kita tidak bertengkar. Diharapkan semua masyarakat ini tidak boleh tunarungu masalah ini. Karena ini menyangkut keselamatan kita bersama. Karena satu rumah terbakar kita ikut ya. Rumah kita harus jangan tunarungu, kita harus istilahnya tanggap pada teman. Kalau sudah ada terbakar kita harus jajagi. Jangan sampai rumah kita kena. Kayak kemarin saya di Sitri Blele kan sama teman-teman tuh tetangga, ayo keluarkan semua selangnya. Kita gotong royong kita potong api ini dengan air ini. Ya. Yeah. Jadi semua semangat. Memang harus ada memberikan apanya edukasi itu ya, bukan komando. Komando kan tentara polisi. Jadi edukasi pada air apanya? Api itu perlu dipotong biar tidak menjalar ke seluruh. Itu yang perlu kita mari kita jangan sampai menyerahkan semuanya ini kepada pemadam saja. Mari kita kerjasama baik dengan masyarakat agar yang punya ini biar ikut, yang punya air di rumah ikut memadamkan. Yeah. Ya seduang kopi lah pemadamnya, kasihan saya terus terangnya kasihan teman-teman pemadam kalau pernah merasakan pegang selangnya itu wah harus
0: tekanannya tinggi ya, nih ke
1: harus habis makan itu kalau belum makan pegang selangnya itu lumayan bisa kita ya terpelanting itu harus baik. Saya soalnya pernah nyoba.
0: Baik. Nah itu peran PMI edukasinya dulu yang terpenting ya, begitu ya, Pak Pasaknya. Ya. Setelah edukasi mungkin seperti beberapa waktu lalu berarti logistiknya PMI.
1: Logistik kalau kena bencana kita berikan seperti terpal. Apa sih artinya logistik itu kehilangan rumah harganya besar tapi ya. Kita dikasih terpal kan lebih. Iya, kita tidak apa aja sih berdoa dapat bantuan. Saya terus terang tidak mau jadi apa dapat bantuan. Lebih baik saya membantu.
0: Iya.
1: Okay. Itu yang kita juga seperti kemarin kalau kelabakan dari pihak pemadam airnya kita kebetulan punya tangki. Ya kita ikut jadinya nyuplai air biar terbantulah pemadam itu kita. Suplai airnya biar tapi kalau terus-terusan kami kan biaya juga.
0: Oke, berarti dari PMI juga sempat ikut bantu.
1: Cepat bantu karena sudah terdesak sekali dari pihak pemadam kekurangan.

0: terkait kita tahu bersama bahwa terkait kebakaran ini bukan hanya terjadi di Buleleng, melainkan di provinsi bahkan sampai di nasional di Kalimantan. Benar. Jadi kalau dari saya pribadi, kebakaran ini seperti yang disampaikan oleh Kapasa tadi, bahwasanya ada banyak faktor jadinya kebakaran, termasuk human error, ataupun juga faktor alam itu sendiri. Akan tetapi dari pengalaman saya yang saya lihat di Tejakula kemarin, kebakaran itu yang berlangsung selama berhari-hari, dan itu tuh
1: di bukit di Tejakula nih kak, itu ya?
0: Di Tejakula, itu di lebih tepatnya di Bukit Mendaum di Tejakula. Itu rasanya tidak mungkin sekali kalau misalnya kebakaran ini terjadi karena hanya faktor alam, Ibu. Karena emang alam itu mendukung akan terjadinya api itu dengan angin yang lumayan kenceng saat ini, dan juga bagaimana situasi masyarakat yang kadang ya human error membuang sampah atau enggak membuang puntung rokok sembarangan seperti itu. Kalau dari saya pribadi, lahan ataupun tempat kebakaran yang terjadi di Jakula itu adalah daerah yang belum benar daerah yang lumayan tinggi, dataran tinggi, tapi itu juga dataran yang sangat bagus sekali untuk melakukan yang namanya mencari pakan ternak, Ibu. Jadi kalau dikatakan oleh Kapasa tadi memang ada human error, sepertinya iya, dicurigai, bukan berarti itu pasti. Karena memang dengan faktor alam yang kering sekarang tanpa terjadinya hujan dan bagaimana angin sangat kencang, itu juga akan mendukung bagaimana kebakaran itu terjadi. Dan dari data yang saya dapatkan, di Buleleng ini terakhir ada 159 hektar lahan dan 66 bangunan terdampak karatula kebakaran. Dan itu terjadi di ada 50 area juga di Tukar Bungge yang baru terjadi tanggal 16 September kemarin, Ibu. Jadi memang kebakaran ini memang sangat masif sekali, bahkan di Bali kemarin sempat terjadi ada di dari kita punya 9 kabupaten kota itu kemarin 7-nya kebakaran di hari yang sama. Jadi bagaimana kita juga harus mewaspadai dan juga mencegah faktor-faktor atau enggak hal-hal yang akan menyebabkan kebakaran itu terjadi. Kalau memang tatkala itu tidak mumpuni untuk dilakukan, sudah kita mencegah, karena seperti yang dikatakan oleh Kak Pasat tadi, lebih baik kita berdoa agar jadi apa-apa. Lebih baik kita memberi daripada diberikan seperti itu. Mencegah lebih baik daripada ya kejadian mungkin seperti itu sih, Bu.
1: Baik. Nah, edukasi-edukasi ini yang penting begitu ya. Ada tidak Pak mungkin di desa-desa tim dari PMI begitu, atau mungkin dari tim PMR atau yang lebih spesifiknya apa Pak untuk di desa-desa begitu?
2: Kalau di desa namanya SIBAD ya.
1: SIBAD.
2: Jadi SIBAD itu siaga bencana desa,
1: termasuk kebakaran.
2: Kebakaran termasuk semuanya bencana. Jadi mereka sudah diajarkan bagaimana antisipasi terjadi bencana di desanya seperti dan siapa yang dihubungi. Jangan harap begitu nelpon langsung pemadam hadir. Ini teman-teman kadang-kadang
1: lambat sekali.
2: Tidak tahu di dalam perjalanan bahwa ada hambatan apa gitu kan, macet. Kedua, mobil kita PMI juga punya mobil tangki air. Itu tidak boleh penuh isi tangkinya itu. Kalau tangkinya itu penuh diisi air, nanti gininya shockbreaker-nya cepat patah ya. Makanya kemarin kan saya terus terang di PMI mohon maaf pada masyarakat, jadi kami tidak mau nyetok air dalam tangki ini. Kalau tangki itu disetok airnya nanti rusak pada owner deal mobilnya, toh juga sama, tidak bisa jalan mobilnya. Kalau diisi juga tidak bisa jalan kan, begitu salah satunya. Kita maunya siaga isi air, tapi mobilnya tidak bisa jalan, patah ya, terjadi penurunan pada shockbreaker karena terlalu berat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah kalau punya mobil tidak, kita sudah berpengalaman mobil tidak bisa dibebani banyak di banyak. Kalau parkir mobil kan beban harus diturunkan. Sama seperti kami, ya mobil parkir harus diturunkan bebannya seperti air. Lumayan 5.000 itu kan 5 ton.
1: Berarti kalau sibat-sibat yang ada di desa-desa itu ikut terlibat juga Pak dalam hal antisipasi kebakaran seperti saat ini Pak?
2: Ikut ya, kalau memang di desanya terjadi seperti itu mereka sudah. Kita kan seperti bukan PMI aja punya seperti SIBAD, tapi kira kalau beda namanya Destana, beda-beda namanya. Kalau di sosial namanya Tagana, tapi ini semua perannya sama. Cuma yang punya akhirnya lembaga yang punya beda. Tetapi kita juga membina Destana, membina saat kita bersama. Jadi jangan sampai kita fanatik baru Tagana, jangan dibina. Tetapi kalau memang dari ada permintaan orang, pokoknya pertolongan pertama gitu dari Tagana kita bantu. Gitu.

0: Jangan sampai kita sama seperti kedudukan kita PMI sama pramuka gitu. Kalau pramuka minta pelatih untuk pertama-pertama, ya kita kerjasamakan gitu. Itu salah satu model-model yang kita lakukan. Seperti pemadam, saya juga sering mendatangkan pemadam untuk melatih relawan. Bagaimana relawan itu bisa memadamkan api. Ada beberapa, dulu saya pernah dapat program Koica itu, saya juga salut sama adik-adik itu, cara mematikan api dalam tabung itu langsung tinggal pakai tangan telanjang ditutup. Itu mungkin Bu Eni maksudnya kompor, kalau kompor gasnya itu masih keluar api, itu ditutup dengan tangan telanjang, itu bisa diajarkan oleh pemadam. Itu kan makanya pemadam itu mengajarkan kita jangan panik itu ya. Kan bagus gini ya, di garis bawah, jangan panik kalau sudah terjadi seperti ini. Banyak kompor meledak, jangan panik, langsung kita ambilkan kain basah. Itu perlu, kadang-kadang masyarakat kan bubuye beh tak kematian gitu gampang ya. Kadang, coba lu yang kalau memang sebenarnya terjadi di rumah pasti kan panik. Itu yang perlu kita ajarin, kita edukasi pada masyarakat bahwa kita kalau terjadi kebakaran jangan panik. Kita sana beberapa kali, saya udah dua kali di rumah gitu, mertua saya kasurnya, karena itu dah gara-gara dupa. Itu saya tidak nyalakan dupa, sekarang dupanya jatuh di kasur terbakar berapa begitu, langsung saya tidak panik, langsung seret kasurnya saya bawa keluar, terus saya matikan. Jangan sampai matikan api dalam ruangan masalah kayak, kita seret bawa keluar. Itu salah satunya yang kita lakukan. Kompor pernah terjadi seperti itu, kita ambil air basah, apanya, kain basah ya tutup. Itu kan salah satu, jangan sampai, jangan menyiram kalau punya pas menggoreng apinya besar langsung disiram. Ini masalah kalau pas menyiram apanya
1: minyak yang masih menyala apinya gitu.
0: Malah kita nanti berhamburan dia minyaknya. Malah terjadi kebakaran. Nah, bisa kalau bisa ya tutup dengan, pokoknya istilahnya arahan dari pemadam kita ikuti ya. Karena beliau yang ahlinya aja.
1: Iya, nah hal-hal seperti ini, edukasi-edukasi ini, apakah PMI rutin memberikan ke sekolah-sekolah, ke desa-desa atau gimana, Pak?
0: Kita ke, masih kalau kalau edukasi ini masih kita ke anggota. Kalau keluar eksternal itu adalah dari pemadam yang kita juga sering bergandengan sama pemadam. Kalau beliau memberikan edukasi bagaimana memadamkan api, kalau PMI-nya bagaimana menolong arah luka bakar gitu.
1: Nah, nanti kita bahas itu ya, Pak ya, karena itu yang kadang jika melihat ada kebakaran, asap mengepul, apa yang mesti dilakukan terhadap seseorang yang mungkin sudah menghirup gasnya, apalagi melewati kepulan asap gitu ya, gitu. Nanti Pak ya.
0: Lagi luka bakar.
1: Ya, kita jeda dulu ya untuk perbincangannya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, nanti kita kembali untuk membahas waspadai bencana kebakaran.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dogen ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendeh. Denunya lu ngawak, apa buin utang pungpungan roko. Den ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur perjani sebelum lu.
1: Ada dogen sampai kebakaran jenggot Bli?
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lu.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, state rahayu.
4: Ya, peringkat pro 1 RRI Singaraja, waspadai bencana kebakaran. Dan itu kita bahas juga di sore hari ini di program Ketongan bersama Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasakyase, dan juga bersama Satgana PMI Kabupaten Buleleng, Made Dipianan Tawiguna. Pak Pase dan Made, itu tadi kita sudah berbincang juga masalah kebakaran, begitu ya, potensi-potensi yang ada di Buleleng. Kemudian bagaimana peran PMI dalam mengatasi kebakaran dan edukasinya sebenarnya Niki yang terpenting begitu ya. Walaupun sudah setiap hari kayaknya sudah sering dibahas, tapi kembali, nah juga kadang ada mungkin saat membakar tidak terjadi apa-apa, dilanjutkan kembali masih sengkengken gitu, karena belum terjadi begitu. Pak Made, nah edukasi tersebut seperti apa mungkin yang perlu ditekankan kembali kepada masyarakat, Pak Made?
5: Ya, itu kita istilahnya kepada menghimbau pada masyarakat, istilahnya kawinlah kita buang sampah pada tempatnya gitu, jangan membakar sampah. Kadang-kadang yang terjadi ini kan ngekoh ngutang sampah, akhirnya membakar di rumah. Ini kan banyak protes juga. Dari segi aturan kita sudah salah gitu. Itu yang kedua, itu bikin risih masyarakat, apalagi sampah dapur itu dibakar kan baunya lumayan ya. Ini mengganggu orang sakit.
4: Nah, itu lagi ada plastik-plastik gitu, iya, dibakar
5: plastik,
4: gitu.
5: Plastik bau apanya, bau apa gitu. Sekarang kan jadi ini yang perlu kita waspadai. Kita kan sebagai orang PMI, ya ini kalau seumpama terjadi kebakaran, luka bakar itu harus di, kita edukasinya kan bersama dengan pemadam. Pemadam yang mematikan, kita menolong orangnya kalau punya luka bakar. Luka bakar itu mestinya, kadang-kadang masyarakat kan orang tua itu istilahnya tua, zaman-zaman dulu, serbu angon, ini minyak rem pakai,
4: minyak rem pakai odol gitu, pasta gigi.
5: Ya ini kalau akhirnya itu kan memicu daripada panas lagi. Mestinya air mengalir, air bersih yang mengalir pakai itu aja obatnya. Air yang mengalir, jangan sampai air yang diam, kalau yang terendam lah salah. Nanti kan panasnya tidak terurai kalau direndam. Tadi airnya harus mengalir, dipakai. Bukan nanti segeralah bawa ke rumah sakit. Jangan didiamkan, dipakai odol, pakai ini odol tempatnya lah sikat ya. Minyak rem ya motor tempatnya. Dulu pernah ada serbuk pakai isinya kopi seduh gitu. Itu salah satunya kalau mau untuk biar dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit, biasanya kita pakai NaCl, itu kan cairan infusnya itu diisi kapas, diisi apanya, diisi kasa steril, jangan pakai kain, pakailah kasa steril yang steril, karena ini kan sudah ada jaringan yang terbuka. Jadi kalau itu pakai kain, nanti lagi infeksi. Ini kan sudah ada jaringan terbuka, pakailah kasa steril. Makanya kami sarankan ya punya, paling tidak punya alat P3K di rumah, paling tidak kasa steril, kapas itu ada tersedia di rumah masing-masing. Itu pakai, kalau memang tidak punya ya NaCl pakai air yang basah ya, pakai yang didinginkan gitu kan, bisa di table dibawa ke rumah sakit. Kalau gitu panggil aja ambulan. Kan dari ambulan dari rumah ke rumah sakit kan gratis. Mm-mm. Ada BES, ada PMI, tinggal telepon 22348 2333. Ya udah, nanti dalam ambulans sudah tersedia istilahnya obat untuk dalam mengobati dalam perjalanan. Di puskesmas kan sudah siaga juga. Jadi itu salah satu kita. Jangan sampai coba-coba pakai alat, bahan-bahan yang mengandung kimia. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan cacat kita jadi, jadi bikin kulit keriput. Dan nanti cacat seumur hidup, kulitnya keriput-keriputnya kan dalam. Apalagi nak bajang ya kan, semangkabak ya.
4: Iya, nah itu dia.
5: Salah satunya seperti itu.
4: Jadi penanganan kalau ada luka bakar
5: ya. Baik. Ya ini kita sudah sering edukasi seperti itu,
4: Pak. Baik. Nah, karena tadi juga kita sempat berbincang kalau Nanta juga tergabung begitu kemarin sempat di Tejakula, Bukit Tejakula ya Nanta ya. Nah, mungkin apa mungkin ingin disampaikan Nanta terkait dengan kebakaran agar tidak terjadi lagi begitu. Sebenarnya situasinya gimana sih Nanta, itu kan lereng berbukit dan ya, tidak ada pemukiman ya, begitu ya. Sampai terjadi kebakaran pasti ada yang apakah hanya gesekan dari ranting-ranting kah, atau karena masih kayaknya ngepulnya masih sampai sekarang itu.
6: Ya, masih. Begini Bu, terkait kebakaran ini sebenarnya sudah berlangsung sekarang udah hampir 1 minggu ya. Kalau sekarang teman-teman sekarang bisa cek di TikTok dan media sosial itu, di TikTok itu ada anak Tejakula atau TikToknya itu terus dia on time nge-live tentang bagaimana kondisi kebakaran Tejakula, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Ya, ada 1 minggu kurang lebih, dan impact-nya adalah bagaimana ekosistem yang di sana mulai terancam dan rusak. Bagaimana hewan-hewan mulai turun ke masyarakat, turun ke bawah untuk mencari sumber makanan karena memang sudah tidak ada lagi, seperti landak yang sudah hancur rumahnya, dan bagaimana habitat mereka yang sudah tidak memiliki sumber makanan. Terus untuk impact-nya juga seperti asap yang berlebihan sekarang, hampir sekarang kalau malam di Jakarta tuh hidup udara udah enggak segar lagi, Bu. Kadang karena kan apa ya? Dampak dari kebakaran itu menimbulkan asap, dan asapnya itu sampai ke masyarakat juga. Bagaimana kita sebagai yang punya anak kecil, apalagi kan apalagi lebih pekat asap malam daripada asap pagi, seperti itu. Makanya impact dari kebakaran sangat merugikan sebenarnya sih, Bu. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman yang punya orang tua atau siapa yang kakek yang masih suka melihara ternak, kalau misalnya mencari pakannya dikasih tahu lah, diedukasi lah untuk misalnya membuang puntung rokoknya jangan sembarangan. Kalau misalnya ini adalah faktor alam, semoga lah kita bisa bersama-sama untuk membersamai untuk menghentikan kebakaran ini gitu. Karena emang faktor dari alam itu sangat kecil sekali sebenarnya, Bu. Lebih banyak itu faktor daripada manusia, human error. Ya, apalagi manusia itu kadang ya karena pelupa gitu. Makanya saya sangat-sangat mengingatkan pada teman-teman kalau misalnya ada barang atau api sudah selesai dipakai, dipadamkan. Apalagi orang Bali ya sekarang banyak rainan, ada yang nyate itu mungkin asap aduk bara itu bisa dimatikan, disiram pakai air nggak apa-apa kok, daripada kita harus datang ke sana mau observasi teman-teman siapa berapa korbannya, berapa kebakarannya kan gitu. Karena kita di Sargana itu ada namanya assessment, Bu. Jadi kalau misalnya kita datang ke sana artinya kan sudah terjadi artinya bencana seperti itu. Jangan sampai kita ke sana gitu membawa bantuan.
4: Iya. Kalau misalnya terjadi kebakaran seperti yang di Tejakula ini kan memadamkannya kan bawa air juga susah ke atas gitu.
5: Sulitnya.
4: Gimana dong caranya nih, Pak?
5: Intinya kan memutus biarah kena rumah penduduk aja. Sampai sekarang itu kan upayanya adalah bagaimana dia pakai kayu seadanya, ya istilahnya memukul-mukul pohon yang mudah terbakar, dipukulin biar apinya tidak menjalar ke rumah penduduk. Ya di tengahnya masih ya dia kan gitu. Karena alat pemadam juga tidak memungkinkan ke sana.
4: Kita menunggu hujan aja itu, kayaknya.
5: Iya, menunggu hujan. Jadinya. Menunggu apinya habis kayak tadi segitiga api itu kan pokoknya alat pemicunya tidak ada ya mati sendiri kayak itu jadinya. Menunggu itu aja, makanya ini harus putus pemicunya diputus dulu seperti ranting yang ya yang kering-kering diputuskan.
4: Baik, waduh. Nah,
5: masalahnya kan ada angin.
4: Lagi menjalar. Nah itu dia, nah, ini bagaimana masalahnya. Kita mewaspadai bencana kebakaran karena seperti kelalaian masyarakat yang tadi juga bencana itu tidak mengenal musim gitu. Musim hujan pun bisa terjadi kebakaran.
5: Banyak kemarin di waktu di Kampung Kajar kan musim banjir banjir sana ada kebakaran.
4: Nah itu dia.
5: Karena konsleting listrik.
4: Konsleting, musim hujan aja bisa terjadi kebakaran, ya, apalagi waktu musim kemarau seperti
5: kalau
4: sekarang panas dan
5: 2002,
4: angin.
5: 2002 dah. Itu pas banjir kebakaran rumahnya.
4: Nah itu dia. Gimana Pak? Mungkin ada sebagai closingnya harapan, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu agar semua bisa mewaspadai ke bencana kebakaran, karena kayaknya lebih baik mencegah sih memang untuk daripada memadamkan begitu. Oke, kemampuan mencegah kebakarannya lebih penting daripada
5: mematikan.
4: Sama-sama penting sih sebenarnya, tapi cegah dulu ini
5: cegah
4: Pak.
5: Dulu,
4: gimana Pak?
5: Mari kita antisipasi terjadi kebakaran. Itu aja antisipasinya, adalah bagaimana kita mewaspadai, pokoknya tidak lalai apa yang kita kerjakan sebelumnya. Itu aja pesannya. Jadi sebenarnya kalau merokok pula buanglah tempatnya, puntungnya. Kalau habis maturan sembahyang, matikanlah dupanya. Itu saja kami sampaikan pada masyarakat. Mari kita sama-sama waspada. Selalu ada yang menegur, jangan sampai marah. Itu aja, kadang-kadang masyarakat marah ditegur. Ya. Nah itu pesan kami kepada masyarakat. Kalau ada menegur masalah membakar sampah, mari kita sama-sama sadari bahwa itu pemicu dari kebakaran itu.
4: Baik, Nanta mungkin ada ini sampaikan sebagai closingnya saat ini Nanta.
6: Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya pribadi sih Bu, untuk para pendengar dan juga masyarakat yang mendengar persiaran ini, saya berharap bahwasannya jangan terlalu berpikir bahwasannya semua itu akan ada yang membantu seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap pada peran pemerintah yang belum tentu bagaimana kinerjanya seperti itu. Kalau dari saya pribadi, kita pun di Kalimantan itu kebakaran masih dibantu sama Jepang. Bagaimana kita mau menunggu peran pemerintah seperti itu. Lebih baik kita baik mencegah sendiri, memadamkan sendiri, tapi tentu saja jangan sok tahu gitu. Mungkin lebih kepada mencegah sebelum itu terjadi sih.
4: Iya, saling berkoordinasi begitu nggih terkait dengan hal tersebut. Terima kasih banyak untuk para narasumber bersama Bapak Madi Pasayasa, Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, ada Made Dibyananta Wiguna, Satgana PMI Kabupaten Buleleng. Juga kita dapat gambaran juga bahwa kebakaran bukan hanya persoalan ketika api sudah muncul begitu Pak ya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, meningkatkan kewaspadaan seperti tadi. Ayo sama-sama nih, kalau sudah terlihat ada api, ayo dong kerahkan nih selang-selang, dan kalau ada airnya, sumber airnya begitu, dan mengetahui juga bagaimana langkah evakuasi seperti tadi Pak Pasak katakan begitu, serta tidak panik katanya ketika menghadapi keadaan darurat. Tapi kalau tidak sering latihan nih panik juga Pak, lihat api.
5: Kalau kayak istri saya udah panik.
4: Kalau lihat itu aduh panik duluan deh mungkin ya. Tapi bagaimana kita tidak panik, belajar begitu nggih, sering-sering niki.
5: Harus banyak latihan.
4: Harus banyak latihan. Kebakaran bisa terjadi karena berbagai sebab pendengar, namun dengan pengetahuan tadi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan, risiko maupun dampaknya dapat diminimalkan gitu. Itu yang utama. Terima kasih banyak Pak Madi, Pak Pasak dan Nanta juga, terima kasih banyak. Kita akhiri pendengar untuk dialog kentongan sore hari ini. Terima kasih dan tetap setia bersama kami.
5: Selamat
4: di Persatu.
5: Sore.
4: Selamat sore.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Persatu RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tepat jam 5 sore ini. Pendengar, mari kita simak bersama beragam informasi yang dirangkai dalam Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram.

0: Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: 7 misi yang luar biasa. Mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata sampai dengan reformasi birokrasi itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat.
3: Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya.
1: Sebanyak 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan astacita Presiden Prabowo Subianto. Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal akibat keterbatasan lahan dan topografi sawah yang berundak. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya.

0: aparat terus memperkuat pengukuran kerja kinerja aparatur sipil negara untuk memastikan pelayanan publik berjalan produktif, disiplin, dan mampu mengikuti tuntutan perubahan birokrasi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
1: Jadi penilaian kinerja itu kan ada dua, yang di Ekin itu. Satu ada kinerja, dua ada perilaku.
2: Pemerintah Lombok Barat memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui sistem evaluasi yang tidak hanya melihat capaian pekerjaan, tetapi juga perilaku dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas sekaligus membangun aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan birokrasi dan tuntutan digitalisasi. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menjelaskan, penilaian kinerja ASN saat ini mengacu pada dua komponen utama, yakni kinerja dan perilaku kerja yang tercatat melalui sistem e-kinerja.
1: Berbicara hari ini kan, saya belum cek komposisinya, tetapi kalau dari hari ini, kan bukan masalah besar kecilnya, produktivitasnya kita ukur sekarang. Kalau memang secara ideal, kita kan orang pegawai Lombok Barat ini, termasuk guru kan? Nah, kalau kita lihat, karena ini komposisi ini kan bukan hanya melihat banyaknya saja, tapi kualitas dan produktivitas juga harus kita lihat masalahnya.
2: Dalam sistem evaluasi, terdapat indikator yang digambarkan dengan tanda jempol sebagai salah satu bentuk penilaian. Pegawai yang dinilai belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian negatif dan berimplikasi pada tunjangan yang diterima.
1: Sampai hari ini, ada yang dijempol kebalik, ada yang memang dijempol ke atas, itu salah satu penilaiannya. Kalau jempol kebalik itu kan ada persentasenya juga. Yang kita nilai itu tidak memenuhi ekspektasi, maka tunjangannya pun dipotong. Itu di kita. Yang jelas, ada kinerja sama ada perilaku kerja. Dan hari ini pun, sudah banyak yang dijempol kebalik oleh Ibu Bupati, termasuk saya. Gitu kan. Kalau yang sekarang ini ada sekitar 6 atau 7 kepala OPD yang jempol kebaliknya.
2: Menurut Fauzan, kondisi tersebut juga menjadi bagian yang dapat dibaca melalui evaluasi perilaku kerja. Aparatur yang belum menunjukkan perubahan atau belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian yang menjadi bahan evaluasi organisasi.
0: Pengamat kebijakan publik menilai pelayanan ASN Pemda Sumbawa sudah sesuai SOP. Namun pelayanan yang diberikan harus dinamis sehingga bermuara pada keputusan masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
3: Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang gak ada SOP-nya. Karena dia...
4: Pelayanan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Teknologi Sumbawa, Joni Firmansyah mengatakan pelayanan publik tidak boleh berjalan kaku atau stagnan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat waktu, ramah, dan profesional. Namun seluruh aspek tersebut harus bermuara pada kepuasan masyarakat. Joni menilai pelayanan pemerintah di Sumbawa saat ini sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi pelayanan. Ia mencontohkan masyarakat yang masih diminta menyerahkan fotokopi KTP meski data kependudukan telah terintegrasi secara elektronik.
3: Sudah bekerja, SOP-nya ada. Dan saya yakin di mana-mana, di setiap instansi itu, mereka pasti menjalankannya sesuai SOP. Hanya saja, kalau ada satu hal yang kurang, maka yang terjadi adalah dia harus menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kan birokrat ini nggak bisa, Mas. Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya. Karena dia.
4: Ya.
3: Nah, ini yang menjadi sebenarnya apa batu sandungan di setiap birokrat, tidak hanya di Sumbawa, di seluruh Indonesia ya.
4: Joni juga menegaskan, pelayanan publik tidak hanya berlangsung di loket pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, distribusi barang bersubsidi, hingga penyaluran bantuan sosial juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memetakan persoalan, menyusun solusi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memperkuat komunikasi publik, agar masyarakat mengetahui capaian dan kendala pembangunan.
0: Di tengah perkembangan zaman yang serba digital, masyarakat berharap agar aparatur sipil negara atau ASN dapat beradaptasi dan mengimplementasikan kemudahan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berikut

Dara Indah Lestari dari Medas Bagu Pringgarata. Kalau saya sebagai masyarakat berharap ASN sekarang bisa lebih produktif dan lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat. Sekarang zamannya sudah serba cepat, jadi pelayanan juga seharusnya mengikuti

0: lebih cepat mencari solusi, bukan hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan masalah.
1: Saya Adelia Hulwanul Magfirah dari Kuripan. Menurut saya, kemampuan ASN menggunakan teknologi sekarang juga penting sekali. Banyak pelayanan sudah mulai dilakukan secara online. Jadi, ASN juga harus memahami teknologi supaya tidak justru membuat masyarakat kesulitan. Apalagi generasi sekarang terbiasa dengan pelayanan yang cepat dan praktis. Tapi, jangan sampai semua dibuat digital.

0: dapat memberikan pelayanan yang mudah dipahami semua masyarakat.
1: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah saat memberikan pengarahan kepada ASN di lingkungan Pemprov NTB. Seperti apa penekanannya? Berikut wawancara Muhammad Hawi bersama Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah.
2: Pak Prof bertemu dengan ribuan ASN di lingkungan Pemprov NTB. Apa saja yang menjadi catatan atau pesan-pesan kepada ASN yang ada di lingkungan Pemprov NTB?
3: Hari ini saya merasa bahagia bersama-sama dengan Pak Gubernur, sahabat saya, Pak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Saya hadir itu untuk membantu beliau bersama-sama para ASN. Saya mengajak kurang lebih 23.000 ASN satu padu mensukseskan visi misi Bapak, 7 misi yang luar biasa, mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata sampai dengan reformasi birokrasi, itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat, karena inilah yang akan menjadikan NTB sejahtera, makmur dan mendunia. Nah, saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang kedua, proaktif. Kalau ada masalah tidak perlu menunggu arahan pimpinan, segera ambil putuskan dengan pendekatan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, orientasi pada desa. Hal-hal yang sebenarnya administratif yang tidak terlalu penting, silakan untuk dirapikan di ringkas. Pendeknya, saya mengajarkan semuanya untuk 100% mendukung program Bapak Gubernur mencapai visi.
2: Pak Prof, satu lagi soal catatan disiplin ASN juga masih menjadi PR kita di NTB. Terus kemudian soal bagaimana ASN ini bekerja di tengah teknologi saat ini gitu.
3: Ya, tadi saya mencontohkan agar kami bergerak seperti atau lebih bagus dari aplikasi terbaik yang ada di handphone kita. Bisa memberikan contoh yang sangat mudah. Dulu kita kirim uang harus lewat bank, mengisi formulir dengan tanda tangan. Sekarang cukup klik di handphone kita, real time terkirim. Yang kedua, kalau dulu belanja kita harus selalu pasang, pembeli mendatangi pedagang. Sekarang pedagang proaktif mendatangi pembeli, produknya dikirim. Nah, ini perubahan cara berpikir. Nah, ini diawali dengan disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini bisa kita tumbuhkan kembali dengan cara hadir sebelum waktu. Tepat waktu saja tidak cukup. Jadi kalau kantor 7:30 harus hadir jam 7:15 menit. Persiapan, kemudian segera tepat waktu memberikan pelayanan. Jadi persiapannya jangan dihitung sebagai bagian dari pelayanan. Nah, kemudian juga reward, insentif itu perlu kita bangun. Sistem kepegawaian kita terlalu banyak pada prosedur dan terlalu banyak pada sanksi. Itu yang sekarang kita perbaiki. Prosedur yang tidak penting kita potong. Kemudian reward kita tingkatkan. Dan ini rekan-rekan, banyak sekali reward yang diberikan oleh Pemda. Salah satunya adalah tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau secara nasional itu gaji ke-13 dan gaji ke-14. Pekerjanya 12 bulan, gajinya sampai 14. Itu bagian reward dari negara.
2: Baik, terima kasih Pak Prof atas informasinya di RRI Mataram.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Pagi Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Pemerintah memberi keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB warga dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun, berlaku sejak September hingga 11 November 2026.
5: cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masa
6: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
5: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
6: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
5: Nah, sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
6: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal. Lahan sempit hingga kondisi topografi persawahan yang berundak dinilai menjadi salah satu faktor penyebab.
7: Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya.
8: Manfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Kepemilikan lahan yang sempit, kondisi topografi persawahan yang berundak, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Farmadewa, Dr. Inengah Mulyarto mengatakan, teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi.
7: Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya, namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern, kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi, maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya, kalau boleh dibilang, ini sebenarnya belum merata.
8: Menurutnya terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat penerapan teknologi pertanian, mulai dari persoalan struktural, geografis, hingga kelembagaan sosial dan budaya. Ia juga menjelaskan penerapan teknologi pertanian modern harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dengan tiga indikator utama, yakni ramah lingkungan, memberikan nilai ekonomi, adaptif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan.
7: Bagaimana teknologi itu adaptif? Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
8: Secara nasional, ia mengakui berbagai alat dan mesin pertanian, baik untuk tahap prapanen maupun pasca panen mulai dikembangkan. Namun tingkat mekanisasi pertanian Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Di Bali, mekanisasi skala sedang seperti penggunaan traktor telah diterapkan ke sejumlah wilayah sentra produksi padi. Inovasi teknologi ini mulai digunakan antara lain sensor kelembapan tanah, sistem komposting hingga drone. Namun, menurut Mulyarte, penggunaan teknologi tersebut masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara rutin. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik lahan pertanian di Bali, terutama kondisi persawahan yang berundak dan luasan lahan yang relatif terbatas. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
9: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
10: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
10: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara malah katakan begitu atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
9: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
10: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada 2 orang, 1 orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
9: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 yang telah berada di kisaran 80-85%. Sejumlah pekerjaan penting seperti perangkat keselamatan elektronik hingga pengecatan tengah dikebut karena masuk dalam persiapan homologasi yang akan dilakukan oleh Federasi Internasional Sepeda Motor atau FIM, dan Maya Oktarifa melaporkan.
11: beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
12: Persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terus dikebut. Sejumlah pekerjaan teknis dilakukan untuk memastikan lintasan memenuhi standar keselamatan dan homologasi yang ditetapkan oleh FIM. Direktur Komersil ITDC, Troy Waroka, mengatakan, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang sejumlah bagian lintasan atau track finding. Saat ini progres pengecatan lintasan pun telah mencapai sekitar 70%. Sementara secara keseluruhan, persiapan sirkuit untuk MotoGP 2026 telah berada di kisaran 80% hingga 85%.
11: Merupakan bukan hanya masalah beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi yang harus kita penuhi. Oleh karena itu kita lakukan dan insya Allah ini akan selesai menjelang MotoGP. Besok masih ada kegiatan Mandalika Racing Series dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu dan bisa selesai. Dan setelah itu kita akan lakukan lagi pengecekan ulang sampai nanti sirkuit dinyatakan ditutup resmi. Tidak ada kegiatan sama sekali.
12: Selain lintasan, ITDC juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan sirkuit, termasuk bangunan dan sarana penunjang aktivitas otomotif. Salah satunya pembangunan fasilitas penyimpanan permanen yang sebelumnya masih menggunakan tenda. Fasilitas tersebut pun diharapkan semakin memperkuat ekosistem otomotif di kawasan The Mandalika. Sementara untuk perkuat antisipasi kebakaran, pihaknya tahun ini juga mencakup penguatan sistem mitigasi kebakaran di sirkuit Mandalika, terutama menghadapi potensi kebakaran lahan pada musim kemarau.
11: Nah memang ini tidak bisa kerjasama sendiri, kita libatkan Pemprov, Pemkab untuk sama-sama berkolaborasi dari ini.
13: Payung salah satu barang yang tidak boleh dibawa ke dalam,
11: itu masalahnya. Jadi payung itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh dibawa ke dalam sirkuit oleh Dorna. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Itu salah satunya adalah payung itu.
12: Dengan berbagai persiapan tersebut, pihaknya memastikan kesiapan sirkuit terus dikebut menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan astacita Presiden Prabowo Subianto. Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal akibat keterbatasan lahan dan topografi sawah yang berundak. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tarian Bali sebagai nafas budaya tak hanya indah ditonton, namun memberikan suasana magis dalam pementasannya. Salah satunya, Tari Sang Hyang Memedi. Sang Hyang Memedi adalah tarian yang dimainkan oleh laki-laki yang usianya sudah tua. Tarian ini cukup unik karena menggunakan pakaian ala kadarnya dari bahan daun keraras, daun pisang yang sudah tua, atau pohon padi, sehingga menyerupai memedi atau makhluk halus. Siapapun bisa terpilih secara niskala untuk menari. Pakaian yang digunakan tidak dipersiapkan. Ketika calon penari kerasukan, barulah dipakaikan daun keraras dan mereka pun menari dengan gerakan seolah-olah menyerupai memedi, sambil mengkeb-mengkeban dan kejar-kejaran. Tarian ini digerakkan mengikuti lantunan gending Sang Hyang yang membangkitkan kekuatan magis. Mereka yang larut di dalamnya akan ikut menari dengan tidak sadarkan diri. Memedi dibuat kodal dengan membakar tali kuda dan dalam keadaan kerauhan, dengan jahil ia akan menculik anak-anak lalu meninggalkannya di tempat sepi atau bisa juga dikubur.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar kita jelang pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

manusia adalah kulkul yang digunakan untuk kegiatan manusia, baik itu rutin maupun mendadak. Bunyi ritme kulkul manusia untuk kegiatan yang rutin, lambat dan pendek. Sedangkan pada kegiatan mendadak, terdengar cepat dan panjang yang dikenal dengan istilah kulkul bulus. Kulkul hiasan, yaitu kulkul yang diberi hiasan-hiasan untuk menambah keindahannya. Biasanya, kulkul ini sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat Bali mengikut sertakan kulkul. Kulkul sebagai media komunikasi tradisional yang menjembatani komunikasi masyarakat Bali, baik antara manusia dengan dewa, manusia dengan penguasa alam, maupun manusia dengan sesamanya. Kulkul mampu membentuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan, menyampaikan simbol-simbol atau kode-kode yang dapat dimaknai secara langsung.

dengar pro satu RRI Singaraja wetan gung mas pemayun niki sing ngidang ngengkeban kerengge napi nih sing ngidang ngengkeban niki mok ge napi pendengar kalau mempunyai hewan peliharaan ya tidak perlu disembunyikan ketan ge harus divaksinasi. Dan terkait dengan hal tersebut juga pemerintah desa Goblek niki bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Korwil Buleleng niki menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Jadi kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Goblek Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali pada Minggu 20 September lalu itu mendapat antusias dari masyarakat. Jadi puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Nah, selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Nah, vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi risiko penularan rabies kepada manusia. Selengkapnya Anda bisa juga membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

3.1 RRI Siaraja. Tumben Niki makin mirengan mali beli di Sukarta Sarangani nge pemilik hati. Hadirkan untuk Anda pendengar di menit ke-46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau tadi kita berbincang juga bersama PMI Buleleng dalam program Ketongan. Dan memang di musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 ini juga menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, Bali ini mengalami penurunan debit air bersih ya pendengar. Jadi menyikap di kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi itu melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejakola. Dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air bersih di Buleleng itu telah mencapai 285 ribu liter. Jadi bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Dan PMI Kabupaten Buleleng juga menegaskan jika penanganan kekeringan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya bisa Anda bacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Dare, atau sering juga disebut tetorek, merupakan simbol sederhana yang digambarkan dengan tanda tambah. Ditulis dengan media kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dare merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan, ruwa binede, berfungsi untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dare biasanya digunakan saat melaksanakan upacara keagamaan dan digoreskan di beberapa tiang rumah ketika dilaksanakan upacara melaspas. Digunakan dalam Banten Pejati sebagai simbol keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Tapak dare juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah yang disebut dengan gering, sasap, dan merana. Tapak dare merupakan salah satu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita.

0: Mendengar Prosatu RRI Singaraja, nggak kerasa ya sore perlahan mulai malam, matahari juga sudah mulai terbenam gitu ya. Untuk karena yang mungkin baru saja keluar dari tempat kerja, masih dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan ini juga berjalan lancar ya, tentunya sampai rumah dengan selamat gitu. Dan mungkin juga yang dari pagi itu sudah sibuk dengan berbagai kegiatannya, jualannya dari pagi sampai malam ini juga masih gitu ya, kejar targetnya dulu, udah mau akhir bulan ini belum terkejar targetnya. Semangat-semangat untuk semuanya. Prosatu RRI Singaraja masih menemani Anda tentunya pendengar sampai akhirnya nanti sampai jam 12 ya, tapi ini sampai jam 8 aja. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang ngerasa aduh capek banget gitu ya, melelahkan, gak apa-apa. Sedangnya sekarang pendengar sudah sampai di penghujung aktivitas gitu, kita tarik nafas yang dalam, menikmati setiap momennya, biarkan lagu-lagu sore ini juga menemani Anda sampai tiba di tujuan, sampai nanti mungkin menjadi penghibur untuk Anda juga gitu deh. Jadi tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Singaraja, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan malam ini juga playlist di Singaraja sore ini juga masih akan menemani Anda pendengar, dan nanti juga akan kami hadirkan mimbar agama Buddha ya. Dan untuk malam ini nanti akan diisi oleh Pandita Muda Madikaruna dengan topiknya berdamai di tengah kesibukan diri. Pas sekali ya topiknya ya. Tetaplah bersama kami pendengar dan selamat melanjutkan aktivitas sore hari ini. Tetap selalu mendengarkan siaran-siaran di Prosatu RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan 7,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: terlewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi aksi nyata sekaligus peluang usaha. Hal itu dikatakan Iputu Pase Govinda yang menyampaikan kepedulian lingkungan yang tumbuh menjadi usaha berkelanjutan. Ketertarikannya pada pengelolaan sampah berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah plastik dan non-organik mencemari jalan, sungai, hingga pantai. Dari kondisi tersebut, ia mengajak rekan-rekannya mencari solusi hingga membangun usaha pengelolaan sampah. Masyarakat diajak memilah sampah dari sumber. Menurutnya, pengelolaan sampah penting karena berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata baru dan Bali pada khususnya. Selain mengurangi pencemaran, sampah juga memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang ingin menjadikan sampah bernilai uang itu dapat mengumpulkan dan memilah sampah non-organik.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tentu mimbar agama Buddha sesaat lagi kami hadirkan pendengar yang akan diisi oleh Pandita Muda Made Karuna dengan topiknya berdamai di tengah kesibukan. Dan tentu mimbar agama Buddha juga nanti hadir di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam nanti Mbak Yu Sendari akan menemani pendengar. Dan sekarang saatnya dipamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja, siaran informasi dan inspirasi.

asa, Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia dimanapun berada, Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat dalam menjalani praktik dhamma. Dan juga merupakan karma baik bagi kita di mana kita sudah dapat meluangkan sisa waktu yang kita miliki untuk dapat mendengarkan dhamma, di mana untuk memperkokoh keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ceramah Dhamma dengan topik yang mungkin sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini, yaitu berdamai di tengah kesibukan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, saat ini kita hidup dalam zaman yang serba cepat, jadwal kerja yang padat, kemudian tuntutan sosial yang begitu tinggi, dan informasi yang terus mengalir tanpa henti. Seringkali kita membuat batin kita menjadi lelah, gelisah, bahkan stres. Kita bangun pagi dengan terburu-buru, bekerja tanpa henti, kemudian pulang dalam keadaan lelah, dan tidur pun kadang kita terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak kunjung selesai. Nah, apakah ini kehidupan yang kita inginkan? Apakah kita benar-benar hidup dengan bahagia? Banyak orang berkata saya akan merasa damai setelah pekerjaan saya semuanya selesai, atau saya akan merasa tenang setelah mungkin nanti pensiun, mungkin nanti kalau

anak-anak saya sudah tamat sekolah. Kemudian setelah tamat sekolah, mungkin nanti kalau anak-anak saya sudah semuanya bekerja, nanti kalau anak-anak saya semua sudah menikah, namun pertanyaannya apakah kedamaian itu sesuatu yang hanya bisa kita temukan nanti setelah semuanya selesai? Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Kedamaian adalah sesuatu yang dapat kita bangun di dalam saat ini juga, bahkan ketika kita sedang sangat sibuk. Menurut ajaran Sang Buddha, kedamaian sejati berasal dari batin yang terbebas dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kegelapan batin atau moha. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kesibukan bukanlah musuh kedamaian. Yang menjadi musuh adalah cara kita bereaksi terhadap kesibukan itu. Di dalam syair Dhammapada 36, di sana disebutkan Suddhasang Sunipunang Yata Kamani Patinang Citang Raketa Medawi Citang Gutang Sukau Wahang, yang artinya pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang yang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang selalu menjaga pikirannya akan berbahagia. Nah, di sini artinya bahwa kedamaian muncul dari sejauh mana kita dapat mengendalikan pikiran dari kondisi yang ada. Karena pikiran yang tidak terkendali akan menyeret kita kepada hal-hal yang akan membuat kita menjadi menderita. Misalnya muncul kecemasan, kegelisahan, dan stres. Ketika kita disibukkan dengan pekerjaan di kantor misalnya, lalu muncul lagi pikiran anak belum ada yang jemput di sekolah, makanan siang belum ada, banyak pikiran-pikiran yang muncul menyeret kita. Padahal kita masih di kantor, tetapi pikiran sudah di mana-mana. Jadi kita tidak fokus dalam satu momen. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, salah satu ajaran penting dalam praktik dhamma adalah sati atau perhatian penuh atau mindfulness. Inilah kunci utama untuk berdamai dengan kesibukan. Misalnya, saat kita berjalan dari rumah ke kantor, kita bisa melatih kesadaran kita. Merasakan langkah kaki, merasakan nafas, bukan melamun atau membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Saat bekerja misalnya, kita bisa sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang kita kerjakan, tidak memikirkan apa pekerjaan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kesadaran penuh membuat kita hadir dalam setiap momen. Nah, dengan kehadiran itu kita mulai menyadari bahwa kedamaian tidak tergantung pada situasi luar, tetapi pada cara kita menghadapi momen itu sendiri. Ketika
Ketika kita fokus pada apa yang kita kerjakan saat ini, kita tidak akan terseret ke masa lalu atau ke masa yang akan datang, atau sesuatu yang sudah lewat atau yang belum datang, sehingga kedamaian dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang tidur misalnya, tubuh ini sudah berada di tempat tidur, namun batin atau pikiran kita masih jalan-jalan di luar, memikirkan hal-hal yang sudah lewat atau yang belum datang. Ingat dengan orang yang kita benci, ingat dengan ucapan-ucapan kita. Nah, Bapak Ibu, pikiran kita itu sangat sulit kita kendalikan kalau tanpa dilatih secara kontinu. Sang Buddha pernah bersabda, hendaknya seseorang tekun, waspada, dan menyadari sepenuhnya apa yang sedang ia lakukan. Ini terdapat di dalam Satipatthana Sutta. Bahkan di tengah kesibukan, kita bisa menyediakan waktu sejenak untuk berhenti dan diam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada cara sederhana untuk kita dapat mempraktekkan sati tersebut. Duduklah kita dengan tenang selama 2 atau 3 menit, kemudian fokuskan perhatian pada nafas, tarik nafas yang dalam, sadarilah saya sedang menarik nafas, kemudian hembuskan nafas perlahan, sadari saya menghembuskan nafas. Kemudian bila pikiran melayang atau melamun kemana-mana, kembalikan pikiran tersebut lalu kembali ke nafas. Nah, latihan sederhana ini bisa kita lakukan di mana saja, entah di kantor, di kendaraan, di mana saja. Ini bisa kita lakukan. Nah, ini adalah istirahat batin di tengah kesibukan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kesibukan sering membuat kita lupa pada yang penting seperti kesehatan batin, relasi, atau hubungan yang hangat dengan keluarga atau sahabat. Terkadang kita jarang berkomunikasi dengan anggota keluarga kita karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan juga kita lupa untuk merenung dan praktik dhamma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kadang kita mengejar terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak mendatangkan kebahagiaan sejati. Kita menjadi sibuk untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan kita. Maka dhamma mengajak kita untuk membebaskan diri dari kemelekatan atau upadana dan melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan atau panya. Apakah saya hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Kalau kita hidup untuk bekerja, maka seluruh kehidupan kita gunakan untuk bekerja. Kita akan lupa dengan tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. Hidup kita akan dipenuhi dengan ketegangan dan kesibukan yang membuat hidup kita tidak damai. Karena beberapa banyak kekayaan materi yang kita kumpulkan dari hasil jerih payah kita tidak bisa menjamin orang menjadi bahagia dan damai.
Lalu apakah saya mengisi waktu dengan hal-hal bermakna atau sekedar sibuk? Nah, inilah yang mesti kita renungkan dengan bijaksana yang kita miliki. Kita boleh sibuk, tetapi kesibukan itu hendaknya dilandasi dengan kesadaran yang penuh dengan mindfulness dan kebijaksanaan, sehingga kesibukan tidak mengganggu kedamaian batin kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ketika kita bisa menemukan kedamaian di dalam diri, maka kita akan menjadi sumber kedamaian bagi orang lain, keluarga, teman, dan lingkungan kerja kita. Kita menjadi orang yang tenang dalam berbicara. Kehidupan ini, nah, disitulah kedamaian akan kita rasakan. Sang Buddha adalah teladan agung. Bahkan ketika Sang Buddha difitnah, dikhianati, dan dikecewakan, beliau tetap tenang dan penuh dengan welas asih. Kedamaian batinnya tidak terusik oleh hal-hal duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari kita renungkan. Kita tidak bisa menghentikan arus kehidupan yang sibuk, tetapi kita bisa menciptakan ruang kedamaian di dalam batin kita. Dengan sati dan samadhi serta kebijaksanaan, walaupun kita hidup di tengah kesibukan, kita tetap bisa hidup dengan damai. Seperti bunga teratai yang mekar di tengah lumpur, dia tidak ternoda oleh lumpur di mana tempat dia tumbuh dan berkembang. Kita pun bisa hidup indah di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, namun batin kita tetap damai, kebijaksanaan kita tetap tumbuh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, semoga damai yang singkat hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk melangkah dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih penuh cinta kasih dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kedamaian dan kebahagiaan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan melalui mendengarkan dan merenungkan dhamma, semoga kita maju dalam dhamma dan dapat menjalani kehidupan dengan damai dan bahagia. Sabbesata bhavantu sukhinata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Bang Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
12: Artinya isunya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Samuel Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan

Sama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Singaraja malam ini pendengar, Anda ditemani oleh Yusen Dery, edisi Selasa ya, 22 September 2026, hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, komunitas Vespa di Buleleng ini bisa dikatakan sangat aktif ya, dan kadang mengadakan berbagai kegiatan sosial, touring hingga ajang modifikasi besar seperti Buleleng Modification di tahun kemarin yang diselenggarakan oleh Buleleng Vespa. Kegiatan utama komunitas Vespa Buleleng, di mana Buleleng atau Singaraja Moods di Moods May Day, ini acara rutin tahunan yang diadakan untuk memperingati bulan Mei ya. Berkumpulnya ratusan pecinta Vespa Rolling Thunder mengitari kota Singaraja serta ajang silaturahmi. Promosi pariwisata dan sosial, komunitas sering dilibatkan oleh pemerintah daerah dan kepolisian setempat seperti Satlantas, Polres Buleleng dalam kampanye keselamatan berlalu lintas serta promosi destinasi wisata Buleleng dan kontes modifikasi ajang unjuk gigi kreativitas pencinta skuter klasik maupun modern lewat pameran dan kontes modifikasi tingkat regional.

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimih Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang ngeliu meli. Manian lah menmal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah siap salah loh, kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh, tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Selengkapnya terkait hoax Purbaya ditunjuk menjadi ketua Bea Cukai, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, untuk drama radio di Singaraja malam ini kami hadirkan terkait judul Panggilan Tak Terjawab, produksi RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: berangkat. Ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya nak.
4: Tunggu ya bu ya, saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya bu.
3: Halo sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: Permisi, permisi. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Bu, maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Jebak, jejak Bali kini.

0: Jebak jejak balik ini, Rahina wengi puniki, kecunduk maleh sarang Ayu Sundari, ring jebak jejak balik ini. Sebelum menyapa Widi Madering Tokyo, wentan sirih niki ring 24644, terhajang wengi jebak.
1: Terhajang wengi jebak, terhajang wengi Mbak Ayu.
0: Nggih. Apik wae Mbak Yeni pun apik kabare.
1: Apik. Wae kemanten.
0: Api wae kemanten. Api tembang nyanyi lubak malih niki.
1: Tembok api mo.
0: Napi?
1: Tembok api oleh Yance.
0: Tembok api enten?
1: Nggih mo.
0: Tembok api. Oh, menten tembok api nggih.
1: Nggih, menten mo.
0: Oh, kenten. Kaden tiang tembok semen manten ane.
1: Menten. Menten aja mo. Terpaksa ngoyongnya di tembok api.
0: Kenten. Wih, panas, kebus.
1: Biar nak kedinginan.
0: Biar nak kedinginan. Oke, cocok ya. Soalnya Mbak Yeni tinggal di perbukitan gitu, emang agak dingin aja ya Mbak ya.
1: Iya Mbak.
0: Menyalam
1: cuman Mbak.
0: Nge.
1: Macam ini di Tokyo, Pak Tet Lajur, Pak Pak Dimas, Pak Mini S, Bu Kartika, Rahajang Wengi Kemanten, Bu Nyoman, Bu Resmi, Rahajang Wengi, Majang Iring Samipen Mbak.
0: Nge.
1: Rahajang tugas mayu, dokter
0: mo. Muali Mbak Yeni, Rahajang mesandekan. Wenten Widi Made ni kiring Tokyo. Rahajang wengi jebak.
2: Rahajang wengi jebak.
0: Nggih.
2: Bali kini, mayu.
0: Iya.
2: Punapi gatre.
0: Amangkinan becik, Widi punapi gatrani drike.
2: Astungkare kena,
0: Astungkare
2: walaupun kena. Kemarin diguyur banjir di kota Siba.
0: Oh gitu.
2: Banyak rumah-rumah yang tenggelam.
0: Waduh.
2: Ya karena hujan gini, apa hujan angin kemarin, badai itu datang.
0: Terus gimana?
2: Tapi
0: sekarang?
2: Di tempat Widi aman-aman
0: oh,
2: aja.
0: Oh gitu. Sekarang kondisi di sana gimana?
2: Sekarang masih ya udah reda hujannya, tapi cuma masih airnya masih menggenang tuh. Ada mobil, banyak rumah yang tenggelam.
0: Oh gitu, ya deh. Semoga.
2: Di daerah Chiba namanya, udah jauh dari Tokyo, tempat tinggal Widi.
0: Oh gitu, ya deh. Semoga semua cepat berlalu ya.
2: Iya, iya.
0: Namanya bencana tidak bisa kita prediksi ya, tetap aja waspada gitu. Tapi memang di sana kalau hujan deras selalu banjir ya?
2: Iya, kalau di sini tiap tahun itu ada hujan angin atau badai datang gitu, tiap tahun pasti ada banjir, ada tanah longsor, jembatan bukan ada jembatan runtuh gitu ya, banyak-banyak.
0: Oh gitu.
2: Setiap tahun.
0: Waduh, lumayan tuh setiap tahun ya.
2: Ya, setiap tahun yang tahun yang lalu aja belum selesai gini memperbaiki lagi gitu.
0: Lagi.
2: Makanya pemerintah di sini pusing. Mikirkan karena pembuangan air dari bawah itu sudah 7 meter lebihan mungkin itu dari got atau mau ke laut itu sudah penuh soalnya melebihi ke jalan raya masuk ke rumah ke pedesaan.
0: Kok nggak bisa ngebayangin dah di situ ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Iya deh sekarang. Sekarang dengerin persatu dulu deh ya supaya agak terhibur dikit dengan kondisi di sana. Nggih, apa lagunya niki?
2: Niki tiang nunas lagunya Hidup Mati di Bali nih, Donggaleh nih.
0: Nggih. Pasti udah pingin balik aja nih ya. Pasti udah pingin balik aja ke Bali ya.
2: Enggak begitu tapi ya tetap waspada lah.
0: Ah benar. Nggih,
2: tetap berdoa gitu nah. Nggih, majang ring magatre dumun sareng sane wau Bu Yeni di kebase.
0: Iya, betul.
2: Rahajang wengi sama kolingannya nih Bu Resmi Ketala, Bu Kartika, Bu Desar Dini, Bu Aribete, Arismiru, Bu Parida, Wenten Taler, Ci Eli, Pak Nyoman, Ring Nyenggara, Ken Arok, Wenten Pak Samong, Pak Ketut, Pak Ketuayang, Pak Cip di Muncat, Pak Jarum Maliarse, Pak Jaru Madiri Bawa, Taler, Wenten Mahmud ya.
0: Mister Mahmud,
2: Pak Dek Tambang, Sukrajo, Taler, Pak Blitawan, Beli Gus Bawa, Ring Batu Bulan, Gemal di Payangan, Benten Taler, Pak Manglare, Pak Manon, Bu Kartini, yang di Bajuni sih Pak Bu Nyoman. Sering goleng-goleng dikit, semua golengannya. Yang di Lombok juga Bang Alpin, Ini untuk sampean kemanten ke salam
0: nggih.
2: Bu Ayu selamat tugas rahajang tugas suksesmu Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om suksesmu niki Widi Madireng Tokyo. Waduh tetap semangat ya pokoknya dan waspada. Om Swastiastu rajang wengi jebak.
3: Om Swastiastu rajang wengi jebak Bu Ayu.
0: Nggih Pak Gus niki reng batu bulan.
3: Atau bisa niki Bu
0: Ayu. Nggih pun api gatrani Pak Gus. Astungkare becik.
3: Bu Ayu sendiri pun api.
0: Amangkinan becik kemanten ki.
3: Astungkare tarangi.
0: Nggih.
3: Nasang tambange di masjid kita rayuan manis benten nggih.
0: Rayuan manis.
3: Nggih, jam.
0: Rayuan manis melejebos Dek Mas.
3: Ya beri Dek Mas, Dek Mas.
0: Nggih, nggih benten iki.
3: Nggih. Mangga atrasane wau diwa
0: niki. Widi Made ring Tokyo.
3: Rajang wong iki mau Widi Made. Rajang kenal lan persahabatan nggih. Wing ambare. Punika tanggal wonten iki Bu Janura. Wonten pantu di Luhu. Wonten Bu Ana wong ae gede. Ibu mau putu ke Bu Iwa. Wentan ini buat Dewi Awi Gokong nge. Wentan keadaan ini jadinya wentan di Reskin, wentan di Langga Pasawa, tak lagi. Wentan ini buat Iren, Bintin Bintina, wentan ini buat Enhan, tak lagi. Juta selesai sama pemerintah kawinan ini buat Ayu.
0: Nge.
3: Cuaca ring singa raja.
0: Amangkinan cerah ke manten ini.
3: Padahal yang batu bulan.
0: Nge.
3: Mungkin dan sabar nge.
0: Nge.
3: Nge, terus masuk gara. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om atur suksama niki Pak Gusring Batu Bulan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap tin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi Dewa Ratu, adi Leo ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah. Kadang mudah, sakarang Leo meli. Manian lamen mal, bedikin meli. Sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tusing kanggu.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar, jajah balinimu.
1: Seksama beli.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal.

meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

0: Jebak jejak balik ini sedurung ti tiang sanggre Mbak Miniring WA call pro 1 wenten sirie sirie nikiring 24644. Halo, rajeng wengi jebak. Wah, metilar niki. Nah, wenten Mbak Mini ring WA call pro 1. Rajeng wengi jebak Mbak Mini jegek.
1: Rajeng wengi ai bulan bintang.
0: Mbak Mini pun api gatrane.
1: BBM
0: becik-becik manten.
1: Ya, iya genten masing ge.
0: Mbak Mini kanggo wang jani ira gemetimpal. Nyenawang manipuan hiraga metunangan. Mbak Mini yang lagi cari jodoh. Apa cari cuan cie-cie. Nih Bu Ari penyenggol-nyenggol besing sabaran nih milu jebak nih.
1: Bu Ari sabar gimun ge.
0: Sabar.
1: Jangan minah tembang sayang ang tiang.
0: Oh sayang ang tiang. Aduh lagu kesukaanku ini.
1: Itu dah, bayang saya sama Ayu dikasih lagu.
0: Asik.
1: Yang wow nyikeng mirengan sampun lewat salam rahayu. Enten Bu Ari Bete sabar, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Kartini. Semua grup AC-AC tanpa terkecuali. Buat Yeni juga. Kat Ayu, isup cuma. Malah jebos, jangan hidang masuk. Ketemu malah. Lebih banyak lagi ngolongnya.
0: Ring ruang rindu. Mungkin
1: kalah. Ide. Sarang sami dapat munggah. Ayu, isup cuma.
0: Muali, Mbak Mini. Sampun nyarangin jebak nge jejak balik kini. Sire malah sani. Ring WA call pro 1 wenten Bu Ari niki. Rahajang wengi jebak Bu Ari.
2: Rahajang wengi jebak Mayu ya geng.
0: Akhirnya pun api gatrani Bu Ari.
2: Becek Mayu, Mayu pun api gatru.
0: Amangkinan becek kemanten.
2: Ya yang penting sehat Mayu.
0: Yang penting sehat bener banget, sehat lahir dan batin ya. Terus
2: lagunya Mayu.
0: Apa?
2: Meong Bang Pindang.
0: Meong Bang Pindang.
2: Bang Pindang. Oh.
0: Meong Bang Pindang. Oh ya, oke. Okay.
2: Salam mau berkata salam Bu Mini ya, Bu Yeni, Bu Resmi, Bu Janura, terus Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Sudarsana sama Ibu, terus Nyena, Pak Samo, Pak Nanda, Pak C, Pak Nyoma di negara, Pak Banu.
0: Nah,
2: salam buat Samian Mantren pun Bayu ya.
0: Sampai jumpa besok ya Bu Ari. Ditunggu atensinya di ajang request-request lainnya. Wah luar biasa. Hari ini yang ramai adalah ibu-ibu Manjalita mempesona. Setelah Mbak Mini, Bu Ari dan Ibu Resmi Citra Lestari. Rahajang wengi jebak.
3: Swastiastu.
0: Aduh,
3: Ayu cantik jelita juga.
0: Iseng kali
3: denger. Tumben tadi masuk nih, biasanya kayak wah masuk.
0: Nah, iseng kali denger suaranya Bu Resmi. Apa kabar Ibu?
3: Amangkinan becik-becik manten, becik. BBM nih ke Mbak Ayu yang glowing cantik mempesona.
0: Sedang apa hari ini Bu Resmi?
3: Baru sun kaya, ngai lode.
0: Oh gitu, ngai lode.
3: Ngai lode, poh busan patuh aja Pak Ribau ngai lode, poh janjian busan.
0: Soalnya lagi musim mangga tuh bingung dah kita mau diapain mangga ini ya.
3: Iya, soalnya mangga sekarang gak ada yang manis, kecut semua, masam.
0: Bener, paling enak memang dipakai rujak, asinan gitu ya.
3: Iya.
0: Okay,
3: Nunas tembang dek Uli ampun mengudara nih ke Mbak Ayu.
0: Belum sayangku, mau dengerin yang mana?
3: Oh, baju anyar nih Mbak Ayu nih.
0: Baju anyar potongan jangkung Uli gianyar. Tiang keklung. Asik. Oke deh, ditunggu lagi.
3: Megatre rumun ge. Wentan Bu Ari, wentan Bu Mini, wentan Supra Ajos nge. Wentan Beli Widi, wentan Pak Widi nge. Ken Aro, Pak Ribawe, Pak Samong, Pak Ngurah, Pak Tawan. Kok Pak Tawan nak konen nganten orang Pak Tawan. Dek Tawan. Pak London, ya maka sami ampun ya.
0: Inge ibu.
3: Suksume.
0: Suksume wali, ibu resmi cantik. Suksume niki ibu resmi, sampun nyarengin jebak ya jejak balik kini. Biasanya susah on air, tapi semoga ntar bisa lagi ya di ruang rindu ya. Kita berspeak-speak ria ya.
4: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta yaitu Bali yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau. Nama Bali juga muncul pada Prasasti Goblek kedua yang dibuat pada tahun 905 Saka atau 983 Masehi. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sriwijaya Mahadewi. Sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Bali, para pelaut asing dulunya menyebut Pulau Bali dengan berbagai sebutan seperti Beli, Boli, atau Balie. Sementara pelaut bangsa Spanyol menyebut Bali dengan sebutan Jawa Minor. Nah, sampai sekarang Pulau Bali yang mungil ini tetap menjadi santapan yang lezat bagi para peneliti dari seluruh dunia. Sepertinya mereka berlomba untuk membuka tabir yang menyelimuti kekayaan budaya Bali.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Iya, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani ruang dengar Anda malam ini yang masih terjaga belum tidur. Wah, tadi dijebak sepertinya yang belum bisa on air karena ada sesuatu dan lain hal seperti Pak Juru Ribawe. Katanya lagi ada gangguan tenggorokan, lagi kokoan. Gak apa-apa, terima kasih Pak Juru sudah selalu mengingatkan dan mensupport begitu ya. Untuk tugas-tugas selama ayu siaran dan tentu saja salam sehat selalu untuk Pak Jero sekeluarga. Katanya mau kirim salam ke Bu Ari Beti, ada Bu Made Sudarmini, Bunda Janura, Bu Resmi, Rahajeng Rujak, ini suk semua colekannya nih katanya. Dan juga Pak Samong, suk semua Pak Samong. Waduh, ini jogetnya yang luar biasa, lemah gemulai dan begitu lincah ya. Suk semua Niki Pak Samong sudah selalu juga memberikan supportnya dan sehat selalu untuk keluarga. Sebelum menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, ya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Mbak Mini kembali hadir.
2: Ya, kembali hadir nih, biar gak ngantuk gitu, RRI dulu.
1: Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagu tentang rasa, Mbak.
1: Tentang rasa?
2: Ya.
1: Tentang rasa Astrid ya?
2: Ya.
1: Enggak ada yang agak jadul gitu?
2: Ya, Mak, agak jadul gitu loh.
1: Itu baru tidak jadul itu.
2: Oh, gitu?
1: Yes, yang lain saja.
2: Kalau gitu kemesraan aja, Mak.
1: Ah, gitu dong. Ya. Oke. Okay.
2: Salam dulu.
1: Monggo.
2: Samong, kemudian untuk Bang Mahmuja juga, Bang Sid, Mas Banu. Kemudian untuk Mas Tawanya sama Pak Segera Adil, selamat malam. Untuk Pak IBC, Pak Adi Semeru, apa kabar? Kemudian untuk panglinya juga.
1: Ya, apa itu kelentot-kelentot itu? Oke deh. Yo.
2: Ya, bye-bye.
1: Bye-bye buat Mbak Yeni. Sebentar tak puterin kemesraan. Ini banyak sekali nih yang nyanyi kemesraan. Ada Bang Iwan Fals, Rafika Duri, Mbak Betaria Sonata, dan juga almarhum Krisye ya. Mbak Mini muncul lagi, hadir lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Yang rindu, yang berbagi memori lagu Nyage Ayu Paseng Ilang.
1: Aduh, terima kasih. Nanti gak ada yang ngambil, susah ya, bingung ya.
3: Iya, gak bisa masuk. Nanti kalau ada yang juga ngambil ya. Makanya kejaga aja.
1: Oke Dewa, sudah punya security saya ini ya.
3: Security-nya jauh.
1: Lagunya ya. Lagu apa nih, Mbak?
3: Tiada nama seindah namamu.
1: Tiada nama seindah. Siapa nyanyi? Ayu Sundari.
3: Tidak, tiada nama seindah nama Ayu Sundari.
1: Oke, siap. Tio Fanta.
3: Iya, iya. Yang barusan ya ini ya.
1: Iya.
3: Siapa yang Bu Madi Sudarmini itu ya?
1: Siapa ya? Tidak tahu. Itu diketik sama Pak Jero Ribawe.
3: Terima kasih Pak Ribawe. Kemudian ada di sini ada Pak Dewantare, Pak Samong, Pak Astawe, Bu Ari Bete, Ari Semeru, Bu Resmi, Celi, Bu Desa, kemudian Bu Janura, Pak. Pokoknya semuanya ada sudah ya.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya ada sih ya. Terima kasih.
1: Yuhu, terima kasih untuk Mbak Sudarmini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
1: Ada, selamat malam ini. Muncullah bapakku nih.
4: Bapakku. Tahu.
1: Tahu. Tahu Pak Cip nih tahu.
4: Tahu tahu.
1: Aduh Pak Cip, pokoknya Pak Cip semangat selalu.
4: Mulai.
1: Harus itu agelok itu.
4: ketawa pokoknya lah.
1: Heeh.
4: Uh-uh. Request lagu.
1: Apa? Nomor urut dari atas nomor 2, nomor 3 dari bawah. Oh, belum ya, belum ya. Huh? Yang mana?
4: Nike.
1: Nike.
4: Iya.
1: Ini ke yang nomor urut dari atas apa tiga. Nomor 3 dari atas?
4: Iya.
1: Bede apa nih judulnya nih?
4: Apa itu apa ya apa?
1: Cinta di antara kita. Cie.
4: Di antara Mbak Ayu itu.
1: Asik.
4: Kalau bilang.
1: Iyalah.
4: Buat bayi ini ku dua kali ini mereka golin bayi ini tu.
1: Tegas sekali pokoknya Mbak Yeni ya.
4: Mohon salam sehat buat Mbak Yeni. Walaupun masuk terus tapi ingat sama Pak Cip. Beda dengan Bu Mimi.
1: Nah, Mbak Mini sambil ngantuk dia tuh. Ngelupakan lah Pak Cip.
4: Walaupun siang di bedan dutang.
1: Juga ada ingat nih.
4: Tidak ada ingat. Beda dengan Pak Cip kalau masuk tetap ingat sama Pak Mimi. Juga Pak Bano. Juga ada Mr. Mas Mot. Pak Wawan, Pak Dimas. Mas Ramadan. Semoga cepat sembuh Mas Ramadan.
1: Amin.
4: Masuk ke acara Sudang Duk. RRI. Dari muntah numpak pesawat. Ngeblank, Pak.
1: Yes.
4: Numpak pesawat cepat buat Pak Malim, Pak Beni, Pak Pin di Lombok. Juga ada Nyuman Negara Nyuman Astawa. Juga ada Pak Widi. Bu Yuda di Sangket, Bu Desa. Juga Beli Tawan. Juga ada Bu Janora, Bu Resmi, Ari BS, Mbak Bunga, Cempaka Putih juga, Enek Jeru, ada Gayatri, Bu Kartini dan Kartika JLI, dan salam ke semuanya, selamat malam karena waktunya cuma satu jam.
1: Oh, katanya Mbak Mini boleh dilupakan, tapi jarang-jarang gitu. Nggak setiap hari dilupakan Pak Cip ini.
4: Saya dengerin tiap hari ini setiap masuk lupa sama
1: pokoknya Pak. Pokoknya kalau dilupakan itu dikasih anu Pak Cip apa namanya di absen Pak Cip bawa catatan yang enggak koleng centang satu centang dua gitu.
4: Enggak kalau Pak Cip semuanya dari awal sampai akhir yang penting naik pesawat cepat sampai
1: pesawat semua. Apalagi pesawatnya Garuda Indonesia ya.
4: Cepat kelana.
1: Top chair langsung chair, top chair.
4: Kalau lo mikro led satu-satu keblank bas.
1: Kalah jauh. Oke deh, pokoknya ditunggu lagunya Esto e antara Sengko Ban Bana.
4: Okay.
1: Cinta di antara kita.
4: Buat bayunya selalu bertugas sehat selalu ceria bahagia tetap dengan
1: amin.
4: Panjang umur yang barokah.
1: Amin.
4: Lancar terus melimpah dan rezeki yang barokah. Kita tunggu ya Bayu.
1: Oke, matur sekali langkung buat Pak Cip. Cinta di antara kita, cie. Untuk Pak Samong. Katanya mau ikutan kirim salam ke Mbak Yeni, Mbak Mini, Bu Desa, Bu Resmi, Widi Made, Bu Arik BT, Pak Jururi Bawa, dan semua komunitas grup asik-asik dan pendengar setia RRI Singaraja. Buat Mbak Ayu, makasih matugas. Oke, sukses meniki Pak Samong. We ganteng gati Pak Samong, profilnya pakai kacamata ya. Sama dengan Bu Resmi nih, profilnya pakai kacamata hitam.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Dan informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu ya. Sebelum saya terima atensinya Mr. Mahmud, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Gimana kabarnya Mbak Ayu?
0: Alhamdulillah baik, dengan Pak Paijo kah ini atau Pak Alvin ya?
1: Betul, Pak Paijo dari Banyuwangi. Ini bukan Jurobek, bukan Lombok, tapi dari Banyuwangi.
0: Dari Banyuwangi, oke, siap. Gimana kabarnya Pak Paijo?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ayu.
0: Alhamdulillah, oke. Gimana mau denger lagunya siapa?
1: Kalau ada lagunya, saya request judulnya Surga dan Neraka dari Hetikus Endang Mbak Ayu.
0: Surga dan Neraka.
1: Surga dan Neraka.
0: Surga dan neraka. Sebentar.
1: Ada apa enggak?
0: Ayo, ada apa enggak yuk? Kita tunggu dulu. Oke, siap. Ada ini.
1: Makasih kalau ada. Ya, okay. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Semuanya salam kompak persahabatan. Ya udah itu aja. Makasih Mbak Ayu. Selamat malam.
0: Selamat malam untuk Pak Paijo. Singkat, padat, jelas ya dan mudah dimengerti ya. Untung lagunya ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mr. Mahmud Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, Bunda. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ya apa kabar?
2: Kabar yo api-api wae, Bunda.
0: Alhamdulillah. Arep ngerungokke lagune sapa?
2: Lagune Ella. Ella. Tiada tangis lagi.
0: Tiada tangis lagi.
2: Ya.
0: Yang ada hanya canda tawa.
2: Iya.
0: Tiada tangis lagi kok gak enak ya?
2: Ono.
0: Oh, gak ono. Iki sing
2: ono ya sembiku.
0: Iki sing ono biar ku simpan rindu cinta pertama. Apa maning ki? Ya.
2: Sembilu ya.
0: Sembilu. Ono yo. Iki, ono.
2: Ya sembilu. Salame karo Pak Paijo. Terus piye kabar ya Pak? Cuma dari bawa kok gak on air gimana
0: ini? Iki jare ini lagi watuk-watuk ringan.
2: Ya kebanyakan gini kemarin apa itu?
0: Kerjaan.
2: Overdosis juga.
0: Overdosis.
2: Kebanyakan resep ya itu.
0: Kebanyakan resep. Waduh, diborong obatin yang apotek.
2: Selamat malam Mbak Maderi Bawa, Ketawan. Mini, Bu Kartika, Mbak Yeni, Adi Pita, Adi Semeru, Yos, KPHW, selamat malam semua. Bunda, matur nuwun Bunda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Mr. Mahmud, selamat beristirahat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Bu Kartini ya?
3: Ya. Bukartini
0: linggeng. Aduh, Bukartini ini sepertinya bangun tidur ya sambil tidur.
3: Iya. Maaf kemarin aku kepupungan Mbak.
0: Oh, kenapa?
3: Sudah Mbak datang.
0: Oh iya.
3: Kenapa nggak mau duduk Mbak?
0: Oh, buru-buru mau ke pasar.
3: Oh gitu.
0: Kanggo indah.
3: Sampaikan ya.
0: Gampang sama nanti pas ya. Waktu santai kita kesana lagi ya Ibu ya.
3: Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Nggih.
3: Bosan-bosan bantu aku Mbak ya. Terima kasih banyak.
0: Nggih.
3: Dan juga Bu Anik ya.
0: Nggih.
3: Minta tembang ya Mbak.
0: Apa judulnya Ibu?
3: Cinta Anak Kampung Mbak.
0: Cinta
3: Jamal.
0: Cinta Anak Kampung.
3: Iya. Jamal.
0: Jamal Mirdad. Mirdad. Oke.
3: Nyalam dikit.
0: Nggih.
3: Ada tadi Pak Liwidi ya.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Ijo, selamat malam. Ada juga Pak Mahmud ya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Ada juga Bu Mini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Ari dua-duanya ya. Ada juga Pak Wawan di Beleleng. Ada juga Pak Inggris. Ada juga Ketut Acur. ada juga Komang Lare di Jawase, ada juga Bu Eli, ada juga Aditawan ya, selamat malam, ya. Semua aja dah Mbak ya. Terima kasih, selamat bertugas Mbak ya, semoga sehat-sehat aja Mbak ya.
0: Iya. Salam rahayu untuk Bu Kartini yang ada di Lingge. Sehat-sehat dan semangat sekeluarga Bu ya. Untuk Pak Jero Ribawe nggak on air karena lagi batuk. Aduh, lagi batuk ya. Katanya mau dengerin Hatiku Beku dari Kus Plus. Kebanyakan es batu nih, beku jadinya ya. Salamnya untuk kesemua pencinta Ruang Rindu. Ada Pak Samong, terima kasih senggolannya. Semua sahabat grup Asik-Asik Happy, Sobat A 80 Spensa Raja, Mr. Mahmud, Pak Cip dan Mas Banu. Terima kasih Mbak Yusundari, terima kasih kembali untuk Pak Jero Ribawe. Semoga lekas pulih Pak ya. Jangan kebanyakan ngerujak Pak. Karena Bapak gak bagi-bagi jadi batuknya, ditanggung sendiri ya. Oke deh, tetap semangat Pak Jero, sehat selalu.

0: Eh, lagi banyak diskon nih, rasanya pengen check out semuanya deh.
1: Boleh aja belanja, tapi coba tanya dulu ke diri sendiri, itu memang kebutuhan atau cuma karena tergoda diskon?
0: Wah, kalau dipikir-pikir, ada sih beberapa yang sebenarnya nggak terlalu aku butuhkan ya.
1: Nah, itu dia. Ingat ya, barang yang tidak dibutuhkan tetap saja jadi pengeluaran. Meskipun harganya sedang murah, sebelum berbelanja biasakan membuat daftar kebutuhan agar pengeluaran tetap terkendali.
0: Benar juga ya, Tik. Jadi bukan berarti nggak boleh belanja sih ya, tapi lebih bijak memilih mana yang benar-benar diperlukan.
1: Yuk, mulai biasakan belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keuangan yang sehat dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari.
2: Belanja bijak hari ini, keuangan lebih tenang di kemudian hari.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar Jamal Mirdad dengan Cinta Anak Kampung untuk mengakhiri Ruang Rindu ya malam hari ini. Mohon maaf yang lainnya yang belum sempat on air, kita jumpa besok di Lopina ya. Untuk Mbak Bu Ari maksudnya, yang ada di Banjar Tegal, mau kirim salam ke semua grup Asik-Asik Happy katanya ya. Selamat beristirahat. Dan pendengar yang sudah berhasil on air ataupun yang sudah mengirimkan chatnya, terima kasih Mbak Mini, Mbak Yeni, Pak Cip, Pak Paijo, Bu Kartini, Pak Samong, Pak Jeruribawa, Mr. Mahmud dan juga Bu Ari Beti, serta seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih terjaga ataupun yang masih setia bersama kami, tentunya tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

i dewek dini ngoyong di pekubuan. Mire bejo pisago ni ngoyong. Kengkenan taro kita menak meselat cari. Iyan kudange tar kaden nyelateng. Nih kubo ni deweke pisago ni ditu benduange tar maro ado pisago. Nah kita nak hidup di tengah sawah kita adane tuh. Nah ya diapin ke buko ke keto i dewek nak nu masih inget tekeneng menyamo berayo buko caro jani ya mapan tu ne pinih utamu ien sing irago ngelah nyamo sing ngelah berayo nyen lakar ngajak nyemak gae dinuju lantas sing irago nepuken ngelah gae ane sedang ngelakareng nekang penguap sedang wop ini teken nyamo berayo menien sing dini bisa lakareng ngai berayo gitu buka sarawasan nyen lakareng ajak nyemak gae dinuju irago ngelah gae gede mene subuh liwat dong saja ya semengan bangun nyemak gae petangi mesare mirebe ngajak amonian gen di pondok pragat ban gae ni tu kiwalu manipuan nyenawang mapan subuh dini irago dadi jatmo sinah lah kareng nepuk kenane madan mati buen manipuan sing keketo menado bukoi meme tu ado lantas sang Yani beli wayan, beli ketut ajak dini di pondok. Uliu subuh ado ajak nyenawang. Manipuan lantas sang pragat lantas sang ayah-ayah ane dini dijaga te. Mati lantas sang nyen lakar ajak ngitungan keberatan itu. Panangkian benyileh nyenawang. Yani lakarang panggil tekeneng. Ido sang yang widi do ido nak ido ne merago kuning menyen lakar ajak ngitung ang sinah subuh nyamo berayo ne lakar ajak ngitung yang kedidian ke pragat ban sinah banyar aja tuh yang sing luong ban di bawah banyaran ngai nyamo ngai berayo nyen ajak ngitung ang tetegenane nak gede masih tetegenane buin lantas sang Yani liu ajak dini di pedukuan tuh iluh lengewangi subuh madan mekurenan ngajak imade meh luwong subuh kenah nih meme mapan subuh ngelah mantu terang maning subuh ne Yani side ngelah piana amat dia demen hati nih idewe namah subuh gegina nih mulu ngelah gai di pon nyampat Yani bien maimbuh ngempu buena besik kini lantas sang ponen tayan ngelah piana mapan sing kegugu nento kengken nak ngempu mang kengken menanjak melajah ya subuh kengken cara nanak yang ngempu Yani tugas bien namah manting Yani bien umbah-umbahan sing je pakian nirago gen penganggo nirago gen sedang umbah nih mekalewayan nih cenik perlu masih wah apa nih sing keto musim hujan-hujan nak liu perlu penganggo oh Yani sing rago ngumbahang nyen ngumbahang ini nih dijoyo ilu wangi nih subuh yo pragat merten yang nak cenik apaling melah lakar paken bide waratu tiang sampun nyantos Riki nang medal-medal mekalilo

makere tengah ini ki. Ampun naga, ampun dunia, ampun makere jejak studio nak itu, bermakam, gento. Gini mendadak.

Dumi saja sampun anak Suryo sampun nak tu kan sampun ya galang jagat tu kini bunak ngelahu kualit saja ingkian mana petang megadang tu nak empu sih benar hitung air ini matangi

duit ya ora aku. Sanganing sunar suryone sane sideng awe galang jagate mekelilo punika ngawe nang sayuwakti rasa irgerang maka sami sarwa maurepe sapunika taler kedapan tarune mekenyir kadirase.

Sangkaning Suryone Sayuwakti nyunarin jagate mekebyah lembut kadirasa sunari desang yang Suryo makpunike nyunarin jagate erang galang saling dundunin nipun ipaksi jerit tine timpal sirosane tonen bangun nyen tonen bangun jerit tine pangindah bangun asingin kalen ikan jaga te kalen ikan pemargin itu sami yang Suryo sapu dikuk hadirase mekelilo

ning mekelilo sampun sido atep merabi kenten nang titiang sareng mekele made niko ngawin nang liang ledang kayun itu ngenten

Nah, tiosan keniko, siro ne wenten irikir yang pudukuan. Wenten nane mekale lingsir, nyamo beraya, sami sampun demen pun manah ipune sami. Ngeton nyingaken mekale lo sampun sida marabi, dan sampun iko di tiang kedemen masih kenah tiang, ingin taruh kinten. Nyak yo misi laman kenah tiang laman pengapten tiang wenten riki sarang mekelilo dan kenten

tujuan anaknya mau kurenang. Tapi abesik mulut wah mau tujuan apang side numbuhang perti sentano. Daduo sebagai teman hidup kita cara mangkin yang sing kita didian hidup luntang kelantung dan masih luwung. Dan niko ni penting.

sida numuhang partisan tanah kalangan geno benjangan kalangan pembantu dan yo Niko. Nah Niko kan silih tunggil nih benjangan pangwendan pagelantingin angin penerus pangwendan masih ben pidan ulung yang disaget irago sampun tua dan genten Niko nih utama nih ngelah partisan tanah dan je kelangguan pang angon ngali gae ben pidan pang nyak liu man gajeh irago pang uboh hina pang mewah hidup Niko tan durina Niko yen nyidang keto ben luung.

sampun mode weoko, sampun sehat, sampun seger, nyak kena caro mangkin. Mangkin sengsayo ne kengkian niko, penonton temen kayo ne. Jadi sengsayo ne napi.

Nen tan me sekolah, tan me due pendidikan, kengken carane lakar melajain panak, melajain anak alet, niko ngawinang jejah kayone, kengken na alakar numbuhin, pangsida ben pidan dadi anak ane luwong tan kentan yo. Beh, iya niko mana ang titiang kadi mangkin ne. Liu je na aduag-duag masih ngelah panak je, kengken panak ni. Tuh, nginah masih. Adone kebut-kebutan, adone mabuk-mabukan. Ya pin kesugih, papin kiduag. Nah, keliru masih carane mendidik. Mangkin ten irago biar dikegubon ke kene. Niko kengken carane irago mendidik, membimbing pemekas mangdo eleng, mangdo sido. Napi wasan kadi mangkin ni beriman kenten dumun. Eleng ringide sang yang widi. Niko ne utamo makalilo.

yen titiang manah hang mekeleilo. Ya diapin ke wenten iri kiring ke kubon dados petani. Yen sampun ide sang yang widi sane mepengenan. Sido irago pacang mendidik anak alit niko. Mangdo sido ya benyang dados anak sane mewi guno. Dan sampun niko makin nak wenten sekolahan. Riko me sekolah. Tuh irago tenuning dan tak keneng. Sampun api patut nih nak mendidik pisago liu sedang tak keneng. Pun api yang nak wawo mekeliluh dan mendue putera. Benyang dan uningin. Men pun api, nak alit ampun.

pun gen dhuwur na. Awas aben pidana. Tuh, maka tepenya ke ngencen bibinya na. Nyaninya kuda kadem marah aja bibinya mak baju ninya mak kamen mampun mencen. Aduh, mangsit ben kene bone ratu betaro kene. Aduh, saja na nak alit nenek bisa ngencah geneng. Bisa mekorat neng ben. Eh, ngajang. Atorang kentan rayo neng dumun. Atorang nyonyo asi dumun asi. Asi eksklusif napi wastane kadi mangkin. Nak durung berumur lewat 7 bulan tanda dos. Bangkit nih dumun nenek nak makanan tambahan. Asi mantan cukup. Oh, ngajang. Ngajang nyonyo.

sampunan teng ajeng. Oh, beli sampun dhuwur pin pidan pangwinten nguopin dicari unak medue cari lingah siro nyengkel ngitung pin pidan pang siteng pang kuat pang gede-gede lengannya mekalwayan pidannya anteng numeg pang siteng numeg dan tuyuh pin ngalih buruh pada cari mangkin nak ketil ngalih buruh wampun siteng dan numeg peragan. Oh, gelis-gelis dhuwur nge mekalwayan.

pidan siro male siro ne pacang gelanting nenyen biang mekelewayan bibi pada ben pidan nyen bibi kal tuwo siro nyen kelaleh bibi mekelewayan je tunasang bibi ajengan tunasang jinah oh panglis dur ngale ajeng mun. Cedot mi jajan jenasane bibi napi dan keno nenuling semangana nemaro matangi suboman nyonyok beratu luung sedot ne mimi pangkito napa ingal kur pangal ingal lion ngajang lion jama siram

0: anak ale pangyang titiang pacang nelokkan si Roya sane teko niki. Si Roya sane rau tamiu napi si Roya niki. Rame sajang kulo. Titiang kan lo.
1: Yaaah.

Dingin yang ranang mekejang nuk berbayu limo senyak mekritipan batis males yen sing bang tenaga luar bayu wan diosan do alih taluh sing mana ini dipisago jemak taluh angon menambah bayu kewalo ujang tu pakat kenah udah pengaban-aban hidup padane ada seger ada won kewalo kenah ketemu kejang koncine ian subuh lantas sulurin jalanin pangnya yuk tumuh sarirane ane kadanenya ane madan segar tua ya pengabut uko dane liu tagian-tagian puku dane liu ada ane madan tule sarire lin tetagian ada ne keadaanin semua sari relen tagian. Ada ante kerana sari relen masih tagian. Nampaknya pada misi mekejangi ya dasar uling ditulis sari re yen subuh segar. Yen subuh sidang bayi mudiang singelah lakar megarapan. Mungkin jelingah di tegalangan, mungkin jelingah cari ke. Meh-meh nyideyang lah kari rewek ngarapin. Adinya rami buku janin. Apa yang ranang? Ini dia. Pas Rio pada wasan. Alo wayu dewasa ranang. Yang teledek ngide sangiang surya nyinarin minekadi jagate subuh rasa yang dauh roto mulus yang dadi lah katanya pun memales-malesan pangnyak lantas tumuh bayune anteng anteng ngetekek yang subuh anteng ngetekek sinah merce memah lakar besu itu sang yang baskara tujuan yang tuah mulu amunto nyinarin jagat kepetengan jagat petenging sarire pasti ke sang yang sasre pina kesuluh peteng jagat itu sang yang baskara banyak galang kengkeng cara anjani melajakin peteng melajakin galang iya diastun galang buku jani masih pepinah hidewe ke peteng apa yang ranang tu ulian ketunan, ulian kedari, ulian kebelok, nana-nana yang kumirip buku gitu. Oh, si desang poragoyan wicaksana, ulian kepetengan, buku dan sarire ini, ulian bedik, misi animatan sang yang sasre. Iyan subebak bening widio pangro sinah, dangan lakar, melaksana. Meh-meh waspada sajroning ngawet wang ane madan wak tuang ane madan raos Nah udiang tu bakat samatang udah liu aja hidup dini digumini sing jadi dewek gelakar ngenehang
Ken ane dadi jemak gai pedidi, ken ane dadi jemak gai ajak liu. Nah, ini makhluk hijau laku kun marau.

0: Maru keterasang demon.
1: Ngoyong den.
0: Nepo mekasa seulian. Imade subo ngelah soma. Subo ngelah timpal. Subo ngelah kuronan. Aduh lantas ane yo ngayin. Sing joy made kan bakat ayin no.
1: Man?
0: Tuh kayang beli kayang ijang. Man masih domen mau ayin.
1: Ulo yang subo nyaan. Tang rasa antang dasar tuh. Isi lantas demen. Isi pesaje sing tadi nguluk-nguluk udang sing ada anak gitu.
0: Sawireh irago anggono matuo yo teken iya ilang itu tuh ileng wangi otomatis subo matuo bang masih domen.
1: Benar kan mulu gitu.
0: No.
1: Iman tu pasti matuwo malu. Apa ni matuwo ngadak ngan emadan piana.
0: Jauh.
1: Aku awen ada lantas pertemuan piana ajak iman tu buka jani. Matut iya bakti kapan ini matuwo.
0: Awen ngelak mantu pangado ane membantu. Nih berdeman hati lantas. Weh, maka awenan dirago, patut dan nih.
1: Bengket.
0: Hah?
1: Sun, ngidu misi kopi.
0: Apa aja, kat, tampes, nah kan sangat, nunggu.
1: Hidup di pedesan mulu muntut.
0: Oko nuluan sang, api ket jemak, dong boleh bang, kat kopi mau kacaan.
1: Ya muntut gedean dalik, karena ganti gitu. Nyen aja ngoto tuh.
0: Hah?
1: Nyen aja ngoto be kasakisi.
0: Sing kito sing.
1: Nyen tuh. Juga beli mano.
0: Nyen len ken adi ye.
1: Adi len ken adu.
0: Adi ne nyoman.
1: Sama ade walu.
0: Hah?
1: Bekedor ke beng lah adi ngadi nyoman tuh.
0: Ya, ini paling kelehe gede atau ayan. Soto made, soto komang. Nyoman soto ketut.
1: Yo, nah. Nyoman ini ane adi nomor kuda nih.
0: Adi di Pisago.
1: Nih.
0: Oh.
1: Liu lah Pisago di nih.
0: Yes. Wak
1: maro-maro di nih.
0: Sawireh Pisago tuh patuh kepening nyamo tugelan.
1: Ijo yo. Ijo nang.
0: Ah mungkin jo rawasang beli ngelah luwo, ngelah jelek, ngelah suko, ngelah duko, ane paling si malu nawang Pisago.
1: Luwong nyak Pisago eh?
0: Luwong nyak Pisago. Dan arus luwong.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang nuju beli nang luas, suwong umah eh. Orin Pisago dulu rumah eh. Yan ya anak suwong jumah nyin ringwang yak nyin akal kalin.
1: Tolong.
0: Luwong nih. Ya nampah nang meri ya. Oh gitu. Yan bubut yak meri mo. Ngelah beli nyamo di Jakarta tanen sugih belebang sate maro ya kan cuma
1: tuh kena ditamu dong
0: tuh mau awenang ane paling melah ya ane paling dekatnya nyamo Pisago nih
1: mulu kemulan gitu nyamo ane paling puak tuh mulu ajak metimbang wirasa malu ajak lah karena nemadan disaget ngelah penyuh ya dek sih itu.
0: Benar.
1: Raga ketunan tadi raga masih mengidih metu maru mau
0: kisah kalian cang bani ngerawasan nyamo ne paling bawah itu ya di Aston beli sing lah hubungan darah apa ajak Pisago dulu rumahnya dan jalan rumahnya yang saget ada kematian nak juang sebel tuh adanya pengapit.
1: Oh pengapit dan
0: oh tu mau enam, yo paling malu kena sebal.
1: Yang len lah nasi soroh-sorohan eh.
0: Jadi Aston len soroh. Sawire kado mau Pisago pengapit, terus kenal kena jod lo dangin dau.
1: Okey.
0: Kenal.
1: Okey tu dah di sebal.
0: Benar.
1: Sinyang hitung soroh.
0: Sinyang hitung
1: soroh. Tongos oh. Ngeranang.
0: Tongos ngeranang. Nyamo paling pake.
1: Mapan tu dekat satu si malu.
0: Hmm. Bueno, jani apa ben yang alih kurangan teh tewaran tuh.
1: Kena ada yang alih kurangan pok kan joh.
0: Ah?
1: Kena ada yang alih kurangan pok kan joh.
0: Ien ngalih joh orang ngelingahang nata.
1: Hmm?
0: Ien ngalih pok. Orang ngepang mau kilit.
1: Kilit.
0: Ah, pang do, anu, pang do joh nyamo. Ah, gitu. Keluar konyang bener.
1: Konyang bener tuh.
0: Kalau ada masih rimit rimit masih itu.
1: Ah, di joh rimit nih.
0: Di kedaton.
1: Kemol.
0: Iya nunuk ngaleh kuranan. Kadan gitu nak ngerawasang.
1: Mahannya ngai gending segitu. Ngenang ngomong ngai gending segitu.
0: Liu ngabo unuk rimit. Reh liu ngawe sengkalo. Yening peleh ban nyalanin. Munah turunan pedidi. Ndoh rahayu ne kepanggo. Apa buin wadan gamio ane ngeletohin gumi. Domo muruk apang tong dadi sengkalo.
1: Agat beli penganten. Ini
0: ada mene dadi kelawan yang sing tuh. Nyuang tumin nyaman bapo. Nyuang memen bapo malih.
1: Pantot tuh.
0: Sehat tadi.
1: Oh, nak gamio kemana jatuh. Salah temu sudah ada itu.
0: Nah, nyuang misan tan wenang.
1: Nyuang misan sing tadi.
0: Sing tadi.
1: Wih.
0: Nyuang tumin tantis.
1: In nyuang tumin.
0: Sing mesin.
1: Sing tis.
0: Sing tis tuh.
1: Nah.
0: Neng opi lu.
1: Nah, amilan.
0: Oh, pas di pawon itu.
1: Saru, saru.
0: Nah.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 39 disebutkan bahwa

yang setia, yang sudah menyerahkan diri kepada pengetahuan yang melampaui hal-hal duniawi dan menaklukkan indera-inderanya, memenuhi syarat untuk mencapai pengetahuan seperti itu. Dan setelah mencapai pengetahuan itu, dengan cepat sekali ia mencapai kedamaian rohani yang paling utama. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah pengetahuan tersebut di dalam kesadaran tertinggi dapat dicapai oleh orang yang setia dan percaya dengan teguh kepada Yang Maha Kuasa. Seseorang disebut setia kalau ia berpikir bahwa hanya dengan bertindak dalam kesadaran tertinggi ia dapat mencapai kesempurnaan tertinggi. Keyakinan tersebut dicapai dengan pelaksanaan bakti dan dharma. Di samping ini, terutama seorang harus mengendalikan indera-inderanya dan menundukkan egonya. Orang yang setia kepada Yang Maha Kuasa dan mengendalikan indera-inderanya dengan mudah dapat segera mencapai kesempurnaan dalam pengetahuan kesadaran yang tertinggi. Dengan serada dan bakti, tentu diri kita akan mudah mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Tentunya dengan mendalami pengetahuan sang diri juga mampu menaklukkan indera yang sangat mengobrak-abrik diri kita. Serada dan bakti kepada Yang Maha Kuasa akan mampu membuat kita menjadi mampu menundukkan diri dari ego. Kemampuan seperti itu adalah dasar dari kita dalam berbuat untuk kepentingan dharma. Dengan kesadaran akan dirinya, maka kita akan terbebas dari belenggu dosa dan akan mencapai kedamaian rohani yang utama. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Selasa berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara tetap di udara merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayu semua teman-teman Pros 1 RRI Singaraja Ring di Jembatan Magana Muali gini nyari teman-teman sarasami Ring Singaraja pagi ini semeton sane mangkin gini nyari semeton ngantos puput ring galah desa semang pun api gatra niki semeton di tiang sarasami sane sampun saya ge mirengang Pros 1 RRI Singaraja dumugi moga samian kena rahayu lah rahayang engge semeton serung lantur sane mangkin piragi dumun siki Renungan Dharma saking Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, topiknya nih Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 106.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja, pengastuti, dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwasa, Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertuan anugerahnya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti, tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 106 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, dari semua cara penyucian, kesucian dalam mengumpulkan harta benda dinyatakan sebagai yang terbaik. Karena seseorang adalah suci jika mendapat kekayaan dengan cara tangan bersih, bukan orang yang menyucikan diri dengan tanah dan air. Umat Sedharma yang kami banggakan, ajaran dalam sloka ini mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa kesucian tidak hanya diukur dari kebersihan lahiriah, tetapi terutama dari integritas moral dan kejujuran dalam kehidupan. Khususnya dalam hal materi, seseorang dianggap suci apabila ia memperoleh harta dengan cara yang benar, jujur, dan sesuai dharma, serta menggunakannya secara bijaksana. Dengan demikian, sloka ini mengajarkan bahwa kesucian sejati bersumber dari hati dan perilaku yang lurus, bukan sekedar dari praktik ritual atau kebersihan fisik semata. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan parama santi.

0: Oke, semua tahu anak pro 1 RRI Singaraja yang di Jemantan Magana pun ikan sampun si kira dengan Dharma Iwau sampun piragi sarang-sarang sana mangkin selanturnya nih durus bergabung dumun sarang RRI pro 1 Denpasar guna mengikuti mutiara pagi.
1: Antusiasi Dayu
2: tinggi, tapi gater niki mau alit
1: Bukit Dayu, terdengar suara tiang kan
2: nih? Inggi, siap sampun terdengar dengan jelas nih, Inggi. Mau alih di pagi hari ini kita akan mengulas kenten nggih tentang catur guru niki. Bagaimana umat Hindu Sedharma niki perlu kembali bisa dibilang mengevaluasi niki bagaimana catur guru perspektifnya untuk kehidupan kita. Nah, niki dados disampaikan dumun penjelasannya, Mbak Alit silakan.
1: Semua Dayu dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Om Sastriastu, Om Adibadah, Ketaliyati Ibadah, Om Lokasamarsa, Ketika Bawastu. Dan juga Tiang kemarin, memang apa yang Tiang bahas kemarin ada kaitannya dengan catur guru. Gitu, ya. Tetapi Tiang ingin mengangkat bagian alpaka gurunya. Ya, mengapa kita disebut alpaka demikian ya? Jadi memang betul ini ada kaitannya dengan catur guru. Karena bakti itu harus dibingkai dari kebenaran dan kasihan. Kan betul nih. Jadi pendengar Radio RRI Denpasar, semoga segala aktivitas pagi ini dapat dikerjakan dengan semangat ya dan memberikan kerahayuan buat kita semua. Seperti yang dijelaskan Dayu, saya Alit Aryawati kembali hadir dalam siaran pagi dengan harapan kita bersama-sama bisa mengulas tentang alpaka guru tentang bakti dalam bingkai satya dan dharma. Nah, pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, kata alpaka atau alpaka ya, jika dicari secara etimologi itu diberikan penjelasan itu merupakan bahasa Spanyol yang memiliki arti mamalia yang berwarna tua. Sementara kalau kita cari di kamus bahasa Bali lainnya, secara langsung ini menjelaskan alpaka itu sama dengan durhaka. Sementara guru berasal dari bahasa Sanskerta yang masuk ke dalam bahasa Jawa kuno, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, di mana guru itu berarti berat atau besar atau penting. Karena artinya berat, penting, maka kata guru ini kemudian digunakan dalam menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, serta memiliki kedudukan yang besar atau penting. Ya. Nah, sekarang anggapan bahwa guru itu ada astronomi di gigi dan di sini. Dipercaya dan diikuti. Rasanya kurang bijak ya dimaknai sesederhana demikian. Karena yang patut dihormati adalah guru yang mampu menjalankan dharma. Secara umum, dalam perspektif Hindu, catur guru dapat ditempatkan terutama dalam rumpun ajaran susila atau etika, moral hidup beragama, katanya orang Kristen, khususnya ajaran tentang tata hubungan manusia dengan pihak-pihak yang menjadi sumber kehidupan, pendidikan, tuntunan dan peraturan sosial. Jadi karena inti catur guru bukan sekedar menjelaskan siapa empat guru, tetapi menjelaskan bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap empat sumber tuntunan dalam kehidupannya. Guru swadhyayi, kita bakti dan ketaatan kita terhadap dharma kepada ibu sang yang luar. Bagaimana kita sebagai umat Hindu menjalani kehidupan beragama berdasarkan strada dan bakti yang dilandasi dengan pemahaman yang baik tentang kerangka dasar agama, satwa, sesuatu, dan setara. Sehingga sebagai umat Hindu kita tidak membuat realita beragama kita menjadi kaku dan memberatkan. Kemudian guru rupanya hormat, kasih sayang, dan kewajiban anak kepada orang tua. bagaimana cara menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Ini menjadi sebuah refleksi, bukanlah yang lahir akan menjadi tua lalu kemudian meninggal. Artinya semua yang lahir akan menjadi tua. Jadi guru, status guru itu akan dialami oleh semua yang hidup. Kemudian guru pengajian, menghormati ilmu dan orang yang memberikan ilmu pengetahuan tertentu, baik itu di sekolah, di masyarakat, dimanapun, yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Guru WCC, ketaatan pada aturan dan menjalankan kewajiban sebagai warga. Mengapa Hindu mengajarkan menghormati guru? Karena penghormatan muncul sebagai bentuk kesadaran. Anak berguru pada guru, guru berguru pada anak. Dalam lontar Putra Susana disebutkan, Nihan Putra Susana ingaran singkahin asewake ringsana guru muang iramaren. Dan asewake ringsang adi guru, kunang genahi asewake amet sanghyang dharma. Apan pada pranatunya awye masa langgan lawan ujar tangan mungkin. Inilah yang dinamakan putra sesana, yaitu peraturan tentang cara berbakti kepada seorang guru maupun terhadap orang tua. Demikian juga berbakti pada guru utama sang adi guru, yaitu tempat untuk mendapatkan ajaran kebenaran. Tidak boleh melawan dan berkata kasar pada guru. Dengan demikian, seorang guru harus memberikan ruang gerak kepada anak agar anak tidak apa-apa dalam membangun peradaban ruang gerak itu. Bentuknya harus diarahkan agar tidak liar dan harus tepat sasaran. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana yang dituangkan dalam sisi sastra menyatakan ring rasitre ngarani panse widye sang matilun urek ikalani bayu muang sang nitya mawe dilegane samang gelasi pahanani urek lire lawan sang panse diaye bapa ngarani sire sang anes kare sike sang waktan sang anet waktan risite panse widye bapa ngarani dahuri. Nah, artinya orang yang boleh dipanggil bapak di dunia ini ada lima macam. Satu, orang yang menyelamatkan jiwa kita ketika mendapatkan bahaya atau maut. Kemudian dua, orang yang memberikan makan minum selama hidup tanpa menginginkan bapak. Tiga, orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Empat, orang yang menyucikan diri kita. Dan itu orang yang menyebabkan kita terlahir. Kalinya tanhanya dharma lebih sakin kasatian, matauye hauye lupa rintasatian ikanwok. Tidak ada dharma atau kewajiban sisi yang lebih tinggi dari kebenaran dan kasatian. Sementara, kebenaran dalam banyak perspektif objek penderita atau orang-orang yang berteriak atas apa yang dialami menyebutkan dirinya kebenaran dan menganggap sebuah kenyataan adalah kebenaran, adalah fakta dan dapat menyentarakan. Betapa tidak, dan dengan cerita di media sosial, di fenomena dalam pemberitaan tentang kehidupan rumah tangga, tentang sampah, tentang kriminal, istilah dan banyak sekali varian permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai umat sendiri, saya ingin kita melakukan kontemplasi ke dalam diri. Apa yang bisa kita maknai? Kemudian, apakah analisa liar kita dapat dipertanggungjawabkan? Apakah guru atau silah hidup itu? Kalau dalam Amis KDD itulah itu artinya apa ya, itu kan gitu ya. Ini latah didengar dan diperdengarkan oleh orang yang lebih tua. Awas silah ya, ada jenis kosih. Pendidikan ini sesungguhnya niatnya mengajarkan penghormatan, pengabdian dan rasa terima kasih kepada diri atas ilmu, atas bimbingan, atas pengetahuan yang diberikan. Namun awalnya faktor guru terjadi justru ketika anak memiliki kemampuan dasar yang telah berkembang dan kerap dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru, kritikan serta saran pada guru. Baik itu guru di fase penelitian dan proses sebagai mana penerapan suasana long life education. Nah, kemudian dalam menggar video pesan tentang proses aguron-guron. Seorang siswa harus hati-hati memilih seorang sadate. Dan beliau mengirim sang sadate yang acari sang yogi sinate guruan buang tanggisi sinate guru. Yete sinarite ramanin perilusin lihan lir lirah sajena warde wahase pasrajna wada paragah darmajah sila tantana ditendri rada berata. Artinya orang yang layak dijadikan guru dan yang tidak baik dijadikan guru, itulah yang akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu sajana manusia sejati muradahu wahasin senior dalam umur sastra jenis pandai tentang sastra wede paragah ahli dalam sejarah, orang-orang yang mempelajari sebab-sebab ajaran agama, dharmanya pandai tentang dharma, sila sampana berbakti, berbudi baik, ditenderin menguasai hawa nafsu dan reda berata saat melaksanakan berata. Itu orang-orang yang sepatutnya bisa dijadikan guru atau teladan sebagai acarya diri. Acarya Duryasa ialah acarya yang tidak melaksanakan dharma, curang, berbudi kinyan, congkak, mabuk yang menyebabkan ia bersifat lirik, angkara murka serta jahat, iri hati, tampak pemburu, merasa wadah yaitu segala kata-katanya tidak dapat dipercaya. Serta pula dengan berbudi buruk, tidak memperhatikan pimpinan berbuat sesuatu, memalingkan muka dari yang baik, benci pada pekerjaan yang berbentuk biasa, menyimpang dari ajaran adat, mengingat Tuhan dan Allah, bersikap bermusuhan terhadap teman, menentang diri, menghina ibu dan bapaknya. Kemudian ada pula sumber sastra yang menyebutkan dalam karakter saya tapi dengan rumah yang memiliki pasang riset dan seperti ada jalan itu. Nah, ini artinya apa maknanya? Yang katanya coba saya baca, Mata Pitewa Prananang Bawatar Marti Yang Yadi Sabiam Sampratida Tasyate Si Sab Ya, si tabiayu mufar ditah. Makna yang diberikan dalam edisi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimasuri itu, jika orang tua meminta bahkan yang mas sekalipun, seseorang tidak boleh goyah. Berikan, sebab mereka yang mengadakan Anda. Sedangkan, bagian Jawa kunonya memberikan penjelasan yang konkret. Kunang yang bapu ibin tesire mamin sedani liat yang surit ketui sunga kena juga sire apan sire kuma nake nike. Adapun bila ayah ibumu yang meminta derma walau hidup maupun relakanlah kepada beliau karena beliau lah yang menjadikanmu anak. Nah, apa kemudian yang pendengar RRI dapat ambil dari pemaksaan tadi? Penghormatan kepada catur guru harus tetap ditempatkan dalam kerangka dharma dan satya. Tidak ujuk-ujuk memberikan masukan, memberikan pemahaman disebut dengan alpaku atau sila hidup. Menghormati jasa tanpa harus membenarkan kesalahannya. Berbakti itu tanpa harus kehilangan kesadaran. Kemudian taat tanpa harus kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang tidak. Sebab penghormatan yang kehilangan satya dapat berubah menjadi kepatuhan kita. Sebaliknya, keberanian menyampaikan kebenaran yang kehilangan etika dapat berubah menjadi kesenangan. Dapat disebut alpake atau sila hidup. Karena jika sesuatu disampaikan dengan cara yang keliru, maka tak akan dicapai tujuan yang diharapkan. Maka Hindu mengajarkan kita mencari keseimbangan. Bakti tanpa kebitaan, kritik tanpa perlu kebencian. Kemudian ketaatan tanpa kehilangan dharma dan kebenaran tanpa kehilangan itu. Dalam perspektif Hindu, kita juga mengenal ayah dan ibu sebagai sumber kelahiran. Karena itu, mereka ditempatkan sebagai guru rupa. Tetapi ketika perspektif diperluas, kehidupan manusia sejak sendiri tidak mungkin dilepaskan dari alam itu. Bapa Akasa memberikan ruang bagi kehidupan. Ibu Pertiwi menjadikan tempat kehidupan berpijak dan sumber berbagai kehidupan jasmani. Tubuh yang dilahirkan oleh orang tua membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk diminum, makanan untuk bertahan hidup, tanah untuk berpijak, dan ruang untuk menjalani kehidupan. Akasa memberikan ruang, Pertiwi memberikan tempat berpijak dan menopang kehidupan. Secara filosofis, keduanya dapat kita renungkan sebagai bagian dari kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam hubungan dengan alam semesta. Manusia bukan penguasa yang berdiri di luar alam. Manusia adalah bagian dari alam. Apa yang terjadi pada alam pada akhirnya menyentuh kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya kembali kepada kehidupan kita sendiri. Maka kekecewaan dalam hidup tidak tentu membuat umat manusia menyalahkan. Tidak seharusnya membuat umat manusia merusak, mengeksploitasi, dan sengaja tidak melatih diri, tidak mengendalikan diri, tidak meningkatkan kesadaran. Satya dan dharma sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Sebab ketika kita mulai menyadari bahwa diri ini bukan pusat dari seluruh kehidupan, maka marilah mulai belajar bersyukur. Ketika kita belajar bersyukur, maka kita mulai belajar menghormati. Bagaimana menyampaikan keluhan, bagaimana menyampaikan masukan kepada pasir guru, baik itu guru rupa pengajian ataupun guru wisata. Sehingga pemberitaan-pemberitaan dalam media-media kisruh antara masyarakat dan pemerintah, permasalahan rumah tangga, doa ke dalam media sosial, dan banyak hal dapat diatasi dengan baik. Begitupun diajarkan dalam ajaran Paisa Yama Brata sebagai umat manusia. Ada 5 pengendalian diri yang berkaitan dengan pengendalian perilaku dan kehidupan pribadi. Agar tidak apa-apa. Karena tentu ilah dan al-fatuh itu tidak hanya dapat dirasakan sendiri karena segala karma wasana bila tidak dilakukan dengan dasar dharma atau sebuah dharma yang benar tetap akan menjadi permasalahan. Dalam saja ia memberasa kita diajarkan untuk tidak mudah marah atau diajarkan untuk mampu mengendalikan kemarahan. Ketika segala sesuatu tampak tak benar, tampak tak jelas, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa permasalahan itu seperti apa. Namun, jika dengan kemarahan, dengan krodus, maka permasalahan akan dapat menjadi lebih rumit. Kemudian, diri fisri menghormati, mendengarkan, menaati dan berbakti kepada guru adalah sudah dituangkan dalam sumber-sumber sastra adalah hal yang utama. Sehingga ini tidak perlu dibantah. Namun bagaimana kita? Kemudian tauca, menjaga kebersihan dan kesucian baik lahir maupun batin. Jadi untuk menghindari masalah, kita tidak perlu menutupi masalah. Selesaikan masalah dengan istilah dengan cara yang benar. Kemudian, ahara legawi, pengendalian pola makan dan tidak berlebihan dalam makan. Nah, ini tentu berkaitan dengan karakter. Ya, setiap makanan-makanan yang dimakan dapat berpengaruh pada karakter. Jadi bisa mulai dikendalikan untuk kita bisa lebih santun lagi, lebih bijak lagi agar ilmu pengetahuan dapat diserap dengan baik. Apermada tidak lalai atau selalu waspada serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban sebagai anak di rumah, yang kewajiban sebagai pegawai mungkin, ataupun kewajiban kita yang lainnya. Kita sesuaikan ketika memiliki kewajiban, maka memiliki tanggung jawab, kemudian setelah memiliki tanggung jawab, kemudian kita bertanggung jawab

0: dalam bingkai bakti dan satya dengan harapan kita semua dapat memberikan masukan dengan santun kepada siapapun yang dalam catur guru. Sehingga catur guru pun tak mudah gitu ya menyebutkan bahwa silah dan alpaka gitu, karena kita ketahui bersama ini anak-anak muda kita sudah sangat maju dengan berbagai macam pengetahuan yang dimiliki, sehingga ada begitu banyak pengetahuan yang bisa diberikan kepada yang lebih dulu, yang lebih senior, yang lebih tua gitu ya. Namun kadang ketika anak-anak Gensi gitu, menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dalam arti artinya benar-benar ngasih tahu, tetapi etika atau susila itu perlu sekali dilatih gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Dayu, mungkin ada bisa yang kita diskusikan berkaitan dengan alpaka atau tilah ini, Dayu?
1: Inggi, siap Mbak Alit, matur suksama niki, sampun disampaikan alpaka guru bakti dalam bingkai satya dan dharma. Sinampura wau, nika judul yang lebih umum titik yang sampaikan nggih untuk pendengar Pro 1 niki, kita sudah membahas yang lebih napi lebih detail kembali kenten nggih tentang alpaka guru. Utawi ini wonten pendengar yang ingin menyampaikan tentang napi perspektif catur guru yang umum, silakan kenten nggih di 089678123830 nggih. Rajeng pagi Bu Janura Ring Bangli, Pak Gede Darmayase dan juga Pak Ketut Maliarse Ring Bondalam niki titik yang sampaikan dari jero Maliarse Ring Bondalam demen nggih tanggapannya sampun disampaikan penekanan tentang alpaka guru artinya tidak menghormati guru. Jika dilihat dari ajaran agama Hindu, bahwa kita hendaknya menghormati, menghargai, dan mencintai keempat guru tersebut untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, tenang, sejahtera, dan bahagia. Guru swadhyaya, Tuhan itu sendiri, hendaknya memuja keagungannya sebagai wujud bakti. Kenten ge, menghormati dan menghargai guru rupake juga menjadi wujud bakti kepada orang tua yang melahirkan, memelihara, dan menjaga kehidupan. Kemudian ada guru pengajian, guru yang mengajar, mendidik, serta melatih dan memperoleh ilmunya untuk memudahkan hidup. Dan kemudian ada guru wisesa, guru pemerintah yang mengatur pemerintahan untuk masyarakat agar hidup tertata baik dan benar. Intinya keempat guru ini hendaknya dipuja, dihormati, ditaati, dan dilaksanakan apa kewajiban kita sebagai manusia kenten nggih, supaya hidup terarah ke jalan yang lebih baik. Dan kita ketika kita alpaka kepada empat guru, maka kehidupan kita akan terjerumus dalam kehidupan yang menderita, tulah hidup namanya, sehingga kita akan bergelimang dosa, menderita, dan tidak mencapai tujuan agama Hindu moksarta menjaga dita ya caiti dharma, dan maka kehidupan kita akan tidak akan tercapai kenten nggih. Dan kemudian terapkanlah ajaran agama dengan satya dan dharma untuk kehidupan yang lebih baik lagi, damai, sejahtera, bermartabat, atau memiliki harga diri. Ini ke dari Pak Jero Maliarse, Bu Mbak Alit, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Dumun niki sudah disampaikan keempat guru nih ke. Kalau kita alpaka artinya ada suatu hal yang tentu saja tidak akan beres kenten nggih tanda kutip di kehidupan kita. Deresang Mbak Alit?
0: Ya, pendapat apa yang disiap sampaikan juga kan demikian. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak semudah itu. Ketika orang melakukan ritual, bukan berarti dia bakti. Karena kita sering banget mendengar bakti bilang merepotkan, merainan, itu repot saja merainan. Nah, kan keluhan seperti itu, apakah bisa? Harapan tiang kita bisa berdiskusi, apakah itu juga bagian dari alpaka ya, ketika dia ngomong-ngomong yang tidak benar dalam arti, aduh, udah minyak Bali itu berat gitu loh. Aduh, beli Banten, beli kini, beli gitu. Kemudian, apakah semua yang di

0: menyampaikan penglisir orang tua, orang tua kita yang melihat itu, kemudian ketika diberikan masukan, menyampaikan menjadi menumpang lah gitu. Ketika kita memberikan lagi pemahaman-pemahaman kita, ulahlah disampaikan seperti itu. Itu kan membuat kita menjadi kerdil gitu loh. Hanya menjadi dalam teks saja bagaimana kita tidak bagaimana menghormati diri itu. Sementara ketika seseorang mampu memberikan masukan, itu bukan berarti dia menggurui kan gitu ya. Karena kita ketahui sendiri anak-anak muda zaman sekarang ini banyak sekali pengetahuan dari luar. Anak-anak sekarang kritis sekali terhadap kehidupan ini, baik itu kehidupan beragama maupun kehidupan sosial di masyarakat. Jadi sebagai catur guru, sebagai guru rupake gitu ya, jangan menutup kesempatan untuk generasi kita menunjukkan kemampuannya gitu ya. Jangan serta-merta apa yang disampaikan terjadi anggap menggurung, dan kemudian ketika generasi tersebut menyampaikan dengan caranya sesuai dengan karakternya yang sekarang, yang bagaimanapun juga karakter itu, karakter anak-anak zaman sekarang itu secara tidak langsung kita yang membuat demikian. Jadi lebih tertutup, kemudian ketika menyampaikan sesuatu langsung saja tanpa ada yang aling-aling lah pokoknya. Salah itu, seperti ini. Jadi konsep anak-anak zaman sekarang itu perlu dituntun susila. Perlu dituntun bagaimana caranya menghadapi penggelisir, gitu, misalnya. Bagaimana caranya berbicara kepada senior, begitu. Sehingga tidak itu menjadi sebuah permasalahan baru. Jadi clash lah, baik itu di keluarga, di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja. Hal itu bisa sangat memungkinkan terjadi. Alpake atau tulah itu mungkin saja terjadi, termasuk sama anak-anak atau generasi zaman sekarang, kepelindih naik begitu saja tanpa tanpa ikat pinggang, kemudian tanpa matur tabe, tanpa membuka alas kaki. Nah itu bagian dari alpake menurut yang jadi sesungguhnya hal-hal sekecil itu, sesederhana itu, mesti kita tanggap sebagai orang tua, sebagai guru rupanya, sehingga si anak pun mampu memteladankan ketika dia menjadi tua atau menjadi lebih dewasa. Jadi tidak serta-merta begitu dikatakan hormat kepada guru seperti ini, tidak sekerdil itu harapan tiang. Jadi apakah itu pun tidak ya kepala di bawah, kaki di atas ya, tidak seperti ngeri itu. Artinya segala aktivitas sebagai umat manusia yang memiliki tatanan sisila bisa bersikap, bisa berlatih dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu bisa berdampak buruk. Bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu jika orang yang tidak benar maka akan salah. Sama hanya misalnya contohnya mesaiban, sudah ada dalam sastra pakem mesaiban, tetapi kita sampai misalnya ini togok semua dibantenin, kemudian dapat pertanyaan, kenapa togok ini diaturin saiban nek atau bu gitu. Jawabannya udahlah biasa seperti itu. Nah sehingga anak-anak aku sih biasa seperti itu nggak benar banget. Anak-anak itu pasti zaman sekarang memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga dia butuh penjelasan. Ketika si anak bertanya, orang tua menjawab seperti itu, maka si anak pun tidak akan menguji, tidak akan mempercayai, sehingga dia akan sampah kepada orang yang memberikan informasi tadi. Dan itu sangat berbahaya di atasnya. Hal-hal sederhana sesungguhnya, tetapi akan membentuk karakter generasi hidup kedepannya. Bagaimana caranya kemudian ketika kita memiliki harapan, generasi ini agar tidak alpake, generasi ini agar betul tata susila etika ini dalam perilaksana, baik itu dalam keagamaan atau kehidupan sehari-hari. Karena itu memiliki keterkaitan tentunya. Sehingga saya memiliki keinginan kita bisa berbincang tentang ini, kita bisa sama-sama memikirkan, ya mulai mendekatkan diri kepada generasi agar kita bisa gimana ya, dekat. Ketika kita dekat, kita bisa menyampaikan bahwa cara itu penting sekali untuk menyampaikan keinginan kita, harapan kita. Jadi ya tidak serta-merta ya, udah itu salah-salah aja. Seperti itu, kemudian ya menyalahkan generasi selanjutnya. Tidak ada, pendidikannya itu hanya di seks aja. Tidak ada pembentukan karakter itu menurut yang tidak cocok, tidak pantas gitu. Tidak sesuai gitu. Ya. Karena kan nggak semua guru bisa diteladani, begitu ya. Karena karena orang-orang yang memiliki wewenang gitu, contohnya tidak bisa serta-merta, oh dia guru ISIS ya, kemudian saya harus ikuti polanya dia. Nah, yang seperti itu kan bisa menjerembab kita semua ke dalam permasalahan. Ya. Jadi itu bukan alpaka kan, gitu kan, bukan pulah kan ketika kita memberikan kritik dan saran.
1: Inggih. Ya, benar. Siap. Inggih, Mbak Alit, inggih sampun wenten, Bu Januraring Bangli, kita sapa dumun Om Swastiastu.
2: Inggih, siap.
1: Inggih, Om Swastiastu, Bu Janura.
3: Swastiastu, Rajang Semang, Bayu, Indah, Sarang, Bu Alit, nggih. Niki tidak sarang sering niki. Nggih, Om Swastiastu, Rajang Semang.
0: Om Swastiastu.
3: Punapi bisa terima ya, Presiden.
1: Inggih. Bisa. Ibu Janura dados dikecilkan dumun radionya, Ibu.
3: Dan enggak ada radio hidup tuh, Menden. Ya sudah.
1: Sampun. Inggih, inggih.
3: Nggih. Nggih, yang sarang sering mantan niki Bu Alit nggih ya. Bu narasumber niki ampun becik sekali tadi. Coba para pendengar segadi Pak Maliar sampun kena padat niki kata tentang ini alpa ke catur guru niki kan memang di dalam rumah tangga kita niki kan adanya guru rupa ke di rumah tangga ring sekolah beda pengajian, guru wisesa, guru swadaya. Jadi yang Ibu Alit ampun ini kang wawu di dalam rumah tangga kita zaman sekarang niki seperti anak-anak rasanya zaman kemajuan mungkin orang tua rasanya diolah sama anak-anak dan sering sekali begitu dia tidak mau menerima kadang-kadang apa gininya orang tua menjalankan dengan karena zaman sekarang dia kan sekali ini ke Ibu Alit ini kamu sekadar pemandinya mengajang pemandinya mana dia menanyian kadang-kadang menjalan pemandinya di samping orang tua dia mau tidak mau bilang dabit dan pemandinya menyapa orang tidak mau dia kadang-kadang kan sering sekali anak-anak dalam zaman sekarang kemajuan nika pun alpa ke guru ring rumah nika alpa ke guru pake nika kan sering terjadi gitu nah makanya nika karena zaman nika kita sulit kadang-kadang dengan dengan anak-anak makanya rasanya dia ya lebih maju dibandingkan kita orang tua dengan arah-arah karena pengajian dia lebih enak. Nika pun kadang-kadang sering sekali dia kena dengan anak-anak ya gimana caranya kita ya lah pelan-pelan aja lihatlah situasi tidak boleh gitu aturlah kadang-kadang dia kita nah di sekolah kadang-kadang bisa juga kadang-kadang kita di anak murid nentang kadang-kadang mau apa diberi pelajar orang guru kan kadang-kadang sering sekali gitu terjadi kita jadi orang tua ikut campur kadang-kadang jadi ya masalah kadang-kadang nah semoga dia untuk di guru wisesa guru swadaya tidak terjadi dan khususnya kita harus rajin belajar rajin dia sembahyang terus wadaya jangan menolak sama sekali dengan mangdo beci tercapailah kita cita-cita untuk mendidik orang-orang zaman sekarang supaya kita tidak alpaka tidak tulah dengan orang tua khususnya nggih. Dekat yang sering di Kemantan Bu Alit ledangang suk semua ngiring. Nggih, santi rayu rajang ngiring budayu. Nggih,
1: matur suk semua Bu Janura ring Bangli. Bu Alit ada si tanggapi niki perbedaan napi tingkah laku kan nggih bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan guru-guru yang wenten di rumah, kemudian di sekolah, kenten. Silakan Bu Alit.
0: Oke, semua Bu Mira, Bu Jadi, betul tingkah laku. Ya tadi itulah istilah ya, cara caranya berinteraksi di rumah tangga. Ya, jadi seringnya permasalahan rumah tangga karena ibu dan orang menyampaikan rumah tangga setiap. Nah, kadang di sini itu kan sering terjadi permasalahan rumah tangga ya, menanti dan mertua nggak cocok ya, menyebabkanlah si laki-laki atau urusannya ini serba salah begitu ya, dan bisa saja menjadi silah ketika mengabaikan orang tua gitu loh, mengabaikan orang tuanya. Ini sebenarnya hal yang dianggap sederhana tetapi tidak sederhana, seperti yang sampaikan tadi, ketika karakter seseorang tidak bisa tidak sesuai dengan susila, tidak diajarkan dia etika, tidak diajarkan attitude, maka bisa berantakanlah di kemudian gitu. Pendidikan karakter itu sangat penting. Orang tua itu jangan segan-segan. Contohnya tiang ya, sebagai orang tua baru ini karena anak masih kecil-kecil kan ya. Jadi saya ini mau tidak mau dituntut bagaimana caranya melatih agar anak-anak itu memiliki etika yang baik, memiliki susila yang baik, sehingga dia ketika menyampaikan sesuatu itu bisa dengan santun. Contohnya di apa yang dibilang dengan Bu Januara tadi, yang pendapat ajarkan untuk metanjenan, nah, seperti itu ya ketika makan, ya. Itu menumbuhkan rasa respect kepada orang. Itu kan ya, baik itu tamu, baik itu orang yang duduk di sebelahnya. Kan demikian. Jadi respect itu ya, bagaimana respon seseorang terhadap interaksi lingkungannya itu penting sekali. Bahkan di media sosial sekarang lagi gencar dibuat konten-konten tentang respect gitu ya. Biar orang emang itu bisa mulai respect. Ketika dia respect, maka dia akan memiliki karakter yang peduli. Ketika peduli, maka hati itu akan ikut bekerja. Ya, budi kita itu akan ikut bekerja. Bagaimana rasanya ketika kita diperlakukan seperti itu? Jadi, papua masih jadi kuat gitu loh. Aku nggak enak loh, kayak aku duduk di sini tapi dia tuh makan sendiri gitu misalnya. Kayaknya aku tuh kayak nggak ada orang aja. Anak-anak juga jadi bisa respect. Jadi dilatihlah dengan hal-hal yang sederhana sesungguhnya, tetapi ini akan memberikan dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk kedepannya anak-anak tersebut, gitu ya. Sehingga seperti yang Ibu Janora tadi sampaikan, kalau lewat permisi tadi seperti itu kan hal yang sederhana. Tetapi yang hal yang sederhana itu sering terlupakan, sering terabaikan sini dengan alasan repot lah, sibuk lah, dan sebagai hal kan banyak, kalau alasan tuh banyak sekali bisa kita keluarkan gitu ya, tetapi kita lupa bahwa hal-hal yang sederhana itu tadi bisa menjadi luar biasa ya, kayak api kecil jadi teman, api besar jadi bahaya gitu, bersama gitu ya. Jadi harapan yang serius makin di kita semua mulai menata bagaimana generasi ini agar karakternya menjadi generasi-generasi yang berkarakter baik, sehingga tak hanya bisa mengalahkan, tetapi menyadarkan diri bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sesuai dengan dharma kita.
1: Inggih. Matur suksema Mbak Alit. Dan di kesempatan terakhir Niki, wenten ingin disampaikan betapa pentingnya kenten menghargai catur guru Niki, kemudian juga semasa kita punya kesempatan supaya tidak alpa ke guru, wenten yang ingin disampaikan Mbak Alit?
0: Ya, seperti tadi saya jelaskan, kita bakti itu tidak boleh buta. Ya, kita harus bakti memiliki dasar, satu sisila etikanya harus tetap. Kemudian ketika kita mengkritik, jangan sampai ketika kritikan kita itu terabaikan, jangan sampai ada timbul kebencian. Karena kita memiliki kewajiban mengkritik, kita kritik, tapi itu bagian dari membangun. membangun. Artinya sama-sama membangun. Kita membangun karakter, yang dikritik pun harusnya dia dapat membangun sesuatu dalam percakapan kita tadi menjadi hal yang positif.
1: Tinggi, tinggi.
0: Kesehatan itu tak boleh kehilangan pondasinya bagi. Tidak hanya patuh-patuh, tetapi kita melanggar aturan. Itu salah. Jadi ketaatan itu tak boleh kehilangan dharma.
1: Inggi, siap. Sama-sama kenten nggih, karena kemajuan perkembangan dari pengetahuan juga sekarang jadi bisa saling mengkritik, dan memang kritik yang dimiliki yang diberikan juga bisa menjadi perbaikan nanti sama-sama para guru-guru niki dan juga generasi-generasi muda bisa hidup dalam bakti, kemudian juga bingkainya satya dan dharma. Matur suksu semua, Mbak Alit sudah memberikan penjelasan pagi hari ini. Matur suksu semua sekali lagi juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Demikian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi. Singaraja pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan.
2: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 23 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Tranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan...
2: DPRD Kabupaten Buleleng yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas Tranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi mengatakan masih terdapat sejumlah aset yang perlu ditata, termasuk aset yang belum memiliki kepastian status dan legalitas. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus memetakan aset yang belum termanfaatkan.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, dikerjasamakan dengan baik, statusnya disewakan dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan asli daerah yang bisa digali.
2: Selain optimalisasi aset, DPRD juga menyoroti penyelesaian sejumlah persoalan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah didorong mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Setelah Tranperda disahkan, DPRD berencana mendorong inventarisasi dan peninjauan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berstatus idle. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas potensi pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng meminta Pemkab segera menangani keretakan bangunan Pasar Anyar Singaraja, terutama di lantai 2. Revitalisasi pasar diusulkan bersamaan dengan penataan jalan di Ponogoro demi keselamatan pedagang dan pengunjung.
3: Kami mengusulkan itu akan direvitalisasi bersama dengan penataan ini.
4: DPRD Buleleng meminta pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera menangani kondisi bangunan Pasar Anyar Singaraja yang mengalami keretakan terutama pada bagian lantai 2. Penanganan ini dinilai mendesak karena kondisi konstruksi pasar berisiko terhadap keselamatan pedagang dan pengunjung. Ketua Komisi 3 DPRD Buleleng Iketut Susila Umbara mengatakan pembenahan Pasar Anyar sebaiknya dilakukan bersamaan dengan rencana penataan jalan di Ponogoro. Menurutnya, kedua pekerjaan tersebut perlu disiapkan secara terpadu agar penataan kawasan tidak dilakukan berulang.
3: Sekarang pemerintah daerah melakukan program kegiatan penataan jalan di Ponogoro. Nah, jalan Ponogoro ini tentu juga termasuk Pasar Anyar. Kan? Nah, Pasar Anyar ini jadi kami mengusulkan itu akan direvitalisasi bersama dengan penataan ini karena kondisi konstruksi bangunannya sudah berbahaya sekali.
4: Ia menilai kawasan Pasar Anyar perlu mendapatkan perhatian sebelum penataan jalan di Ponogoro rampung dan kawasan tersebut semakin ramai. Pembenahan secara bersama dinilai dapat mengantisipasi persoalan keselamatan sekaligus menjaga agar pekerjaan pemerintah tidak harus dilakukan dua kali. Rencana penataan jalan di Ponogoro diarahkan menjadi kawasan kuliner sekaligus ruang publik yang terhubung hingga kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. Keberadaan Pasar Anyar sebagai bagian dari kawasan tersebut membuat kondisi bangunan pasar perlu diselaraskan dengan konsep penataan kawasan. Susila meminta Pemkab Buleleng melihat penanganan Pasar Anyar dan penataan jalan di Ponogoro sebagai satu rangkaian pekerjaan. Selain meningkatkan kualitas kawasan pusat kota, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pasar.
3: Jangan sampai begitu penataan selesai, ramai di sana, itu ambruk. Dan ini kan akhirnya kita kerja dua kali. Nah ini besok kita kan hanya bisa mengumpulkan saja itu agar revitalisasi pasar bersama dengan penataan itu.
4: DPRD berharap usulan tersebut dapat menjadi pertimbangan Pemkab Buleleng dalam menyusun rencana penataan kawasan. Penanganan kondisi konstruksi Pasar Anyar dinilai perlu diprioritaskan agar aktivitas perdagangan tetap berlangsung dengan aman dan penataan kawasan dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Distribusi dilakukan sebanyak 40 kali pelayanan di Kecamatan Sawan, Banjara, dan Tijekule sebagai respon terhadap penurunan debit air selama musim kemarau.
5: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya, dan kita di beberapa wilayah
2: Kabupaten musim Buleleng kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejekule. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih.
5: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan akan air bersih. Tentunya bersama beberapa organisasi yang lain, dinas-dinas yang lain seperti dari BPBD, kemudian dari PDAM, kemudian juga termasuk pemadam kebakaran pun mendukung pasokan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan debit air di desanya. Ya.
2: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat, serta melibatkan 49 personil di lapangan. Program promosi kesehatan juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan. Data PMI mencatat penerima manfaat meliputi 673 anak-anak, 13 lansia, 4 penyandang disabilitas, dan 12 ibu hamil sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. PMI Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara PMI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi ketersediaan air kembali normal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: TPA Bengkale mulai meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke kontroli landfill guna menekan dampak lingkungan. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 400 ton per hari.
6: Mengolah, mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
6: Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengolah, mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill ya.
4: Namun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPA Bengkale masih sangat terbatas. Dari total sampah yang masuk setiap hari, hanya sekitar 12% yang mampu diolah, sementara sisanya berpotensi terus menumpuk jika tidak ditangani secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
6: Untuk itu, kembali saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga. Seluruh warga masyarakat di Buleleng untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga untuk meringankan beban TPA Bengkale ini.
4: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Keberanian memulai usaha menjadi salah satu tantangan bagi anak muda. Rasa takut gagal dan gengsi dinilai dapat menghambat keinginan untuk membangun bisnis sejak usia muda.
9: Karena yang menjadi tantangan itu adalah ketakutan.
10: Keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Rasa takut dan gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Asi Pelagos Entertainment Group IGD Saka Ari Wibawa. Ia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dan menjalankannya secara bertahap. Menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus kesiapan menghadapi berbagai tantangan.
9: Karena yang menjadi tantangan itu adalah ketakutan. Kalau anak muda takut untuk memulai, lama-kelamaan takut lagi untuk memulai, nah kapan mulainya? Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi?
10: Gede Saka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut. Ia mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha.
9: Ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang pemuda atau duta, apalagi pemuda pelopor Buleleng, tentu kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika nantinya kita ditugaskan dengan timing yang bertabrakan dengan perkuliahan. Sekarang kita harus menentukan skala prioritas. Prioritas kita arahnya kemana? Kalau kita sangat dipentingkan untuk di bisnis kita, utamakanlah yang terpenting, karena loyalitas kita itu sangat diuji. Dan profesionalitas kita sebagai seorang duta juga akan diuji. Ketika priority kita sudah tahu skala tingginya yang mana.
10: Saka menambahkan membangun bisnis juga membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan mengelola waktu. Menurutnya, anak muda yang menjalankan usaha sekaligus memiliki aktivitas lain perlu menentukan skala prioritas agar berbagai tanggung jawab tetap dapat berjalan. Ia mengatakan manajemen waktu penting terutama ketika jadwal bisnis, pendidikan maupun kegiatan lainnya saling bertepatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: 30 dokter hewan memberikan layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan warga Desa Gobleg Buleleng.
11: kita mengadakan bakti sosial sterilisasi anjing dan vaksin rabies gratis di Banjar.
2: Pemerintah Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Buleleng menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Gobleg mendapat antusiasme dari masyarakat. Puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Perbekal Desa Gobleg Imade Sparse mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 30 dokter hewan yang memberikan pelayanan sterilisasi sekaligus vaksinasi rabies. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pengendalian populasi anjing. Menurutnya layanan gratis tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan cukup baik.
11: Ini sangat mendapat antusias sekali oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan terkait dengan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Ini diinisiasi oleh dokter Ikatan Dokter Hewan Kabupaten Buleleng, Korwil Buleleng.
2: Perbekal Sparse menjelaskan pelayanan tidak hanya menyasar vaksinasi rabies tetapi juga sterilisasi terhadap anjing jantan maupun betina. Sterilisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan pertumbuhan populasi anjing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi profesi dokter hewan.
11: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan sekaligus melakukan sterilisasi kepada anjing betina maupun anjing laki-laki yang dilakukan oleh dokter hewan Korwil Buleleng.
2: Menurut Perbekal Desa Gobleg, pengendalian populasi anjing menjadi perhatian karena jumlah anjing di Bali tergolong tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar keberadaan populasi anjing tetap dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Salah satunya melalui sterilisasi serta pendataan anjing yang dimiliki masyarakat. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi resiko penularan rabies kepada manusia. Pemerintah Desa Gobleg berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Perbekal Desa Gobleg Imade Sparse berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa maupun wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya pengendalian populasi anjing perlu disertai dengan pendataan sehingga kondisi populasi dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan demikian penanganan kesehatan hewan dan pencegahan rabies dapat dilakukan secara lebih terarah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Potongan kain batik yang selama ini dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi produk fashion yang memiliki nilai ekonomi. Inovasi tersebut juga menjadi upaya menjaga batik tetap relevan di tengah perkembangan tren dan kebutuhan generasi muda.
12: Mengolah batik ini menjadi fashion kekinian yang mudah digunakan, dipakai sehari-hari gitu kan.
13: Tantangan utamanya itu ada di konsistensi dan standarisasinya.
10: Potongan kain atau perca batik dapat dimanfaatkan menjadi produk fashion yang memiliki nilai tambah. Inovasi tersebut dikembangkan Wastra Upcycle yang digagas mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Founder Wastra Upcycle Risma Ayu Damayanti mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat banyak pakaian yang sudah tidak digunakan dan hanya menumpuk di lemari. Dari kondisi tersebut, perca kain kemudian dikembangkan menjadi produk kreatif, salah satunya rompi yang memadukan potongan batik dengan kain polos.
12: Mengolah batik ini menjadi fashion kekinian yang mudah digunakan, dipakai sehari-hari gitu kan. Jadi kami mencoba untuk memadukan unsur batik ini dengan desain yang lebih modern sehingga tetap mempertahankan identitas batiknya tetapi juga sesuai dengan gaya yang muda sekarang. Dan potensinya menurut saya ini sangat besar ya, karena setiap daerah juga memiliki motif dan karakternya sendiri-sendiri. Dan mungkin karena kita dapatnya adalah potongan kain, ya kan, batik, jadi kita bisa mengeksplorasikan berbagai motifnya itu jadi satu. Dan juga warnanya juga macam-macam kan, kita bisa kombinasikan jadi satu. Dan justru ini setiap motif karena memiliki karakter yang berbeda, ketika dipadu-padankan ini bisa menghasilkan produk yang unik dan tidak monoton.
10: Risma menjelaskan sebelum memproduksi dalam jumlah banyak, pihaknya terlebih dahulu melakukan riset dan validasi pasar. Produk rompi dibuat sebagai salah satu bentuk pemanfaatan perca batik sekaligus menyesuaikan kebutuhan fashion anak muda. Sementara itu, Chief Operating Officer Wasra Upcycle Neti Novia Ramadhani mengatakan proses produksi membutuhkan ketelitian karena potongan kain yang digunakan memiliki kondisi dan warna yang berbeda. Kain pecah terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kondisi, kemudian dipotong dan disusun menjadi pola sebelum dijahit menjadi produk fashion. Menurut Neti, konsistensi dan standarisasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas produk. Wasra Upcycle juga membuka program tukar kain bagi masyarakat yang memiliki kain batik atau kain lain yang masih layak digunakan. Kain yang diserahkan harus dalam kondisi bersih dan tidak berjamur atau memiliki noda berat.
13: Tantangan utamanya itu ada di konsistensi dan standarisasinya. Jadi kalau misalnya pakai gulungan baru itu kan biasanya kami tinggal potong sesuai pola secara massal kan. Tapi kalau kain perca batik ini kami harus ekstra teliti menyatukan potongan-potongan kecil menjadi satu lembar kain yang utuh. Kemudian untuk waktu dan ketelitian itu ya akan jauh lebih lama. Tapi tentu hasilnya akan punya nilai seni yang sangat tinggi.
10: Program tukar kain tersebut menjadi salah satu cara Wasra Upcycle mengajak masyarakat memberikan nilai baru pada kain yang sudah tidak digunakan. Masyarakat dapat mengirimkan kain melalui program tersebut dan memperoleh potongan harga untuk produk Wasra Upcycle. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
14: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jamu deh, Bu. Jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
0: Pagi ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
5: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja jadi dimanapun Anda berada. Selamat pagi buat Anda semuanya yang sudah dari tadi setia banget bergabung bersama kami di 97,9 tadi 101,2 dan 106,2 MHz. Jadi pendengar Persatu dimanapun Anda berada yang masih bersama ini ya, pagi hari ini di Singaraja menyapa. Ini bakal berbagi banyak banget informasi menarik untuk Anda semuanya. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum kita lanjut ke informasi, ini bakal mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Bapak Agung Eka. Jadi pendengar Pro 1, langsung saja ya kita ikuti dan kita simak informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Agung Eka untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi gelombang tinggi, gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik pendengar, jadi itu tadi informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Bapak Agung Eka. Jadi buat Anda semuanya itu bisa dijadikan acuan ya, jika ingin bepergian mungkin keluar kota ataupun keluar daerah.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Di Singaraja Menyapa kali ini ini bakal kasih Anda beberapa informasi seputaran Singaraja tentunya. Kali ini kita ke informasi yang pertama terkait pemerintah Kabupaten Buleleng Bali yang memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC melalui pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mempercepat penanganan TBC sekaligus mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi atau MONEP pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC secara daring pada Senin 21 September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ninyoman Mertiase mengatakan percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, kader memiliki peran penting dalam mendukung deteksi dini sekaligus mendampingi pasien hingga menyelesaikan pengobatan. Karena itu keberadaan tim siaga TBC perlu diperkuat melalui surat keputusan atau SK kepala desa atau lurah sebagai payung hukum pelaksana kegiatan di tingkat lokal. Mertiase menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembentukan tim siaga TBC, di antaranya perbedaan pemahaman perangkat desa mengenai urgensi penanganan TBC, keterbatasan dukungan anggaran, serta penolakan terapi pencegahan TBC atau TPT oleh kontak serumah pasien akibat masih adanya stigma di masyarakat. Informasi ini kutip dari laman rri.co.id.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya, ini berbagi informasi untuk Anda semuanya. Ini informasi yang masih Eni kutip dari laman rri.co.id terkait DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengelolaan barang milik daerah tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Senin 21 September 2026. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandira Adi mengatakan, pembahasan RANPERDA tersebut telah memasuki tahap mendekati final. Sejumlah saran dan masukan disampaikan anggota DPRD Buleleng khususnya mengenai keberadaan aset daerah yang hingga kini belum seluruhnya terdata dan tertata dengan baik. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengelolaan aset ke depan lebih tertib dan optimal. Menurut Wandira, masih terdapat sejumlah aset yang statusnya perlu diperjelas, termasuk lahan yang digunakan untuk fasilitas pendidikan maupun jalan daerah yang belum memiliki sertifikat. Persoalan legalitas aset tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap aset milik pemerintah daerah.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemerintahan